Selamat pagi, semangat pagi untuk Wong Reang sekabehane ya di hari Kamis ya. Di hari Kamis ini tanggal 2 Juli 2026. Balik maning RT mari ngopi say kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya buat sedulur ya. Buat Wong Reang semuanya yang lagi di sawah ataupun sedang ada di laut, di pasar ya, ataupun yang sedang siap-siap untuk berangkat kerja ataupun sudah siap juga nih di depan dagangannya nih ya. Ataupun sedang menyiapkan segala sesuatu untuk aktivitas di pagi hari. Jangan lupa untuk ngopi dulu anget-anget, di dengerin juga nih untuk acara kita di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Lah emang ngapain ya pagi-pagi udah dengerin Ngopi Say? Ya pokoknya biar pikirannya plong, oras paneng bae ya. Iya oke emang nih, walaupun kondisi negara kita ya sedang diuji ya dengan harga-harga ya, apa-apa sedang merangkak naik ya, apa bae munggah ya. Tapi makanya nih perlu banget untuk dengerin Ngopi Say biar tambah seneng gitu. Apalagi ada RT udah balik lagi. Pokoknya di hari Kamis tetap optimis aja, meringis. Aja meringis bae ya, meringisnya bareng Ngopi Say aja. Ya selama 3 jam dari jam 7 sampai jam 10 nanti RT nemeni Wong Reang semua ya. Di acara kita di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan jangan lupa untuk jam 8 nanti bisa bergabung di line telepon kita ya di 0853-2189-9582. Gabung juga di TikTok kita karena bisa nih nanti ada live-nya. Langsung gabung di TikTok. Alamatnya di mana nih, alamat TikTok-nya ya? Jangan sampai ketuker ya untuk alamatnya. Ini memang ada tersembunyi ya di Prima 95,8 FM Indramayu ya, kesembunyi keyboardnya. Ya di Prima 958 FM Indramayu, gabung di TikTok, di situ nanti kita salam request lagu langsung juga bisa, ataupun request melalui WhatsApp kita ya di nomor yang sama di 0853-2189-9582. Ya tidak lupa untuk mengucapkan salam hangat, salam sehat untuk Wong Reang semuanya dimanapun berada ya, yang ada di Indramayu udah pasti, yang ada di Pangandaran, waduh Pangandaran, di wilayah Pantura, pesisir sekabehane ya, ataupun di Subang, di Sumedang, di Bandung, di Yogyakarta, lalu di mana, Wonosobo, di Korea, di Cina, wah pokoknya salam hangat semuanya ya. Dan juga terutama untuk Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang dan keluarga, semoga diberikan sehat yang paripurna dan diberikan kelancaran untuk usahanya, dan kita juga semuanya ya. Dan untuk itu kita mulakan aja yuk, kita udek-udek dulu kopinya biar sampai butek ya, biar langsung diseruput ya, kopi pahit ya aja dicampur pasir. Kita langsung minum aja yuk untuk kopi pahitnya dengan goyang ngopi untuk rekan Prima Dewi acara kita di Ngopi Say.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawat.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Iya, ngomong sing gawe kangen ya. Dibilang ya kalau ada makanan bisa bikin kangen. Kalau ada tempat juga bisa jadi kangen ya. Ini juga salam-salam nih dari Mama Leni yang ada di TikTok nih, sekarang katanya sedang ada di Malaysia tapi kangen karo kampung halaman ya. Jadi harap salam-salame kanggo batur sedulur sing nang Hargelis. Waduh ya, jadi kangen ya sing nang sedulur-sedulur sing nang Hargelis ya, terutamanya yang ada di Blok Pasar nih, dapat salam karo Mama Leni. Mama Leni sing ananang Malaysia ya, sekian ananang Malaysia ya. Tuh atuh ya, ayam goyeng. Betul. Iya, Malaysia ya sedang tugas di sana ya. Semoga apa yang dicita-citakan ya dapat membuahkan hasil dan dilancarkan terus ya. Selalu sehat terus untuk Mama Leni. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Waduh, perhatian teman ya RT ya. Ya perhatian kok kabeh maksudnya ya. Buat yang ada di mana nih, ada juga yang ada di The Master di Brunei. Apa kabar Brunei? Ya The Master, waduh dari luar negeri banyak banget ya. Salam percil bercahaya, Hartanto dari Cilacap ya. Waduh ya. Emang nih ya. Alhamdulillah sehat. Oke, The Master matur kesuwun ya. Dan sekarang kita lihat dulu ya untuk perakiran cuaca nih. Walaupun kondisi memang agak sulit diprediksi ya, terutama untuk harga-harga ataupun kadang badan juga nih nggak bisa diprediksi. Kadang sehat, kadang sakit ya. Kadang juga kangen. Waduh, kadang kangen nggak apa-apa nih. Untung ada TikTok ya, untung ada WhatsApp, untuk Anda Prima FM radio nomor 1 se-Indramayu Barat. Radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Terima kasih nih untuk semuanya. Dan juga kangen juga nih RT dengan Wong Reang semua, apalagi di grup fans Tura. Waduh, udah lama banget gak ketemu ya. Kemarin ketemu dengan Kang Rian ya. Terima kasih Kang Rian nih, masih mantau gak nih? Kemarin dianterin juga Kang Rian karena RT juga kemarin masih harus bolak-balik gitu ya ke rumah sakit. Jadinya ya kemarin ada sakit-sakit ya, sedikit aja. Gak usah banyak-banyak sakitnya ya. Oke, untuk Dek Masto, cuaca di Brunei ya, indah menantu tengah malam, hujan pagi panas. Waduh, hujan pagi panas. Nah ini yang harus diwaspadai nih ya. Untuk Wong Reang semuanya nih, hati-hati ya kalau cuacanya tidak menentu gini ya. Terutama biasanya langsung kena flu ya, langsung demam. Nah itu dia biasanya ya, apalagi musim-musim kemarau biasanya itu juga kena batuk kering ya. Oleh karenanya jangan lupa untuk minum untuk cuaca-cuaca panas begini ya. Jangan lupa untuk segerakan minum yang cukup. Minum yang cukup ya. Duduk minum sing akeh, duduk minum sing apa, kurang minum apalagi ya, tapi minumlah yang cukup ya, secukupnya. Jadi kalau saat ada alarm untuk kita ingin minum ya, memang itu artinya kita sedang dehidrasi atau kurang minum. Yuk kita cek dulu nih untuk cuaca-cuaca di pagi ini di Indramayu nih. Ternyata nih ya Wong Reang semuanya, Indramayu ini dalam keadaan berawan dan sebagian pula ada yang cerah. Untuk yang cerah dulu nih ya, di cerah ada di Gantar, di Anjatan cerah banget ini untuk panasnya nih ya. Lalu ada di Hargelis, oke bisa berjemur-jemur nih biar dapat vitamin D ya. Di Sukra juga cerah, lalu di Gantar sama ya, cerah juga. Waduh, bisa kelihatan juga ya kalau kita melewati Mahat Azaitun yang di dalamnya itu ada kebon jatinya ya. Kebon, kalau kebon masih sending ya, sending kalau kebon ya. Kalau ini hutan ya, hutan jatinya memang di
apa sudah mulai di jalan nih, biasanya teduh banget ya. Itu tadi RT kalau lihat-lihat itu juga udah mulai ada berjatuhan ya daun-daunnya ya. Emang harus disapu terus tuh kayak gitu ya kalau di Mahata Zaitun ya. Itu disapu lagi, nanti rontok lagi, disapu lagi. Tapi RT melihat kemarin memang ada yang pohon jatinya nih banyak yang ini ya, rontok ya. Tapi itu karena panas ya. Nanti dia nongol lagi itu kalau jati ya. Dan untuk yang berawan ini banyak ya, di Terisi, Sukagumi, Wang, Kedokan Bundar, Pasekan, Tukdana ya, dan Balongan, Indramayu, Sindang, lalu Jati Barang, Sriyok, Juntinyuwat, Karangampel. Ini memang didominasi ya untuk di Indramayu ini adalah berawan, dan sebagiannya lagi adalah cerah. Nah, sengaja banget ya dilama-lamain ya sambil mikir soalnya ya. Iya nih, untuk di Provinsi Jawa Barat ya, kita lihat dulu nih. Di Bogor juga berawan, Sukabumi berawan, Cianjur berawan, di Garut juga sama. Ya, Ciamis dan Kuningan sama berawan, ternyata di Jawa Barat juga sama ya. Rata-rata ini berawan ya. Tidak ditemukan nih, RT tidak melihat nih dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini tidak ada yang hujan ya untuk hari ini. Namun didominasi dengan berawan ya. Tapi tetap aja ya, untuk Wong Reang sekabehane ya, yang ada di TikTok, yang sedang dengerin radionya juga ya, yang lewat aplikasi juga, di aplikasi Radio Garden ya, ataupun di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Ya pokoknya yang mendengarkan ini selalu menjaga kesehatan apapun kondisinya, apalagi sekarang sudah mulai ini hujannya berkurang ya. Ajak lalim ngopi juga. Yang paling penting ya, kita bisa selalu menyapa ya, menyapa Wong Reang, pecinta dari Radio Prima FM, radio nomor 1 Indramayu Barat. Waduh, kita langsung dengerin aja, emang makin panas ya. Kita panasin dulu nih untuk pagi-pagi. Iya, untuk semuanya pokoknya, bumi semakin panas.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Iya, ngopi say, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ketiban gajah ya, gak perlu dikasih tahu ya, pasti sakit wat ya. Ada gajah di balik batu ya, pagi-pagi tuh gak enak ya. Enaknya itu ada udang di balik bakwan. Nah, bakwan udangku ya. Kalau nggak ada udang kasih itu aja apa biasanya yang kuning-kuning, cilik-cilik, ngompan burung apa? Jagung ya, bakwan jagung enak itu ya, bakwan jagung. Daripada tadi ada gajah di balik batu, gajahnya primenku. Ketiban gajah, nah daripada ketiban gajah mendingan kita masak ini ya, masak bakwan jagung ya. Waduh, cedal, teuing eta teh jareku, jare siapa ku? Oh, Raden Wira, cedal teuing eta tehnya ang. Lagu Kali Merah dong, Dul Sumbang ya, boleh ya nanti kita apa ku? Nanti kita ini ya, kita apa tuh namanya, kita putarkan. Nah tuh aja malah kelalen kuda dini ya. Ya ya ya, ayo untuk rekan prima kita yang mau WhatsApp boleh ya, yang mau WhatsApp di 0853 2189 9582 ya, mau WhatsApp, mau minta lagu, mau request lagu boleh ya. Lagunya apa? Lagunya dangdut dong, kopi dangdut, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ngopi say, semangatnya semangatnya tuh, aduh diwolak-walik jadi ya. Ya, yang sudah masuk di WhatsApp nih, kita lihat dulu ya. Ada Ibu Billy, waduh Ibu Billy, lalu ada Teh Solehah. Ya, ngopi say, semangat lanjut ya. Pak RT, Teh Solehah, sing due babe makedor. Iya, siapa maning sing due kalau bukan Teteh Solehah? Iya, masa RT sing due ya aja ya. Pak Teteh Solehah pengen majengan ning suka hati acara 7 bulan ya. Ya boleh ya untuk Wong Reang ya, untuk siapa aja nih yang kepengin juga nih, kepengin apa ada hajatan ya di apa? Diomong nabai ya, mengko diomong na engko maring RT ya. Mau ulang tahun, ada yang ulang tahun juga boleh ya. Untuk hari ini nih, ada yang ulang tahun kan nih? Hari ini hari apa nih? Tanggal 2 Juli. Nah, 2 Juli berarti biasanya sing jenenge Julianto ya, sing jenenge Ibu Yuli. Nah, Ibu Yuli Julianto siapa maningku? Juli. Ibu Juju ya, Juleha. Nah, Bu Juleha. Nah, ya. Mungkin ulang tahun boleh dong ya, kasih info ke 0853-2189-9582 nanti kita rayakan bareng ya. Di ini ucapin selamat dari RT pokoknya. Ya, untuk menjaga kesehatan nih untuk Wong Reang sekabehane ya. Ini ada tip ya, tip untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit ya, apalagi di cuaca yang menjelang kemarau nih juga ada kabar-kabar kan ya. Kan kita udah tahu juga tuh ada di mana tuh yang bisa sampai rel kereta meleleh tuh, kalau nggak salah ada di Jermanku ya. Nek kalau salah nang Jermanku. Itu panasnya panas ekstrim ya, duduk panas es krim, duduk es krim tapi panas ekstrim. Ya panas es krim tuh melandanya itu melanda Eropa. Nah tuh nang negara Eropa tuh mah duduk kue ya, duduk ngendi tuh Cipancu, duduk tuh melanda Eropa, jadi tuh panasnya panas ekstrim ya. Hampir aja kepleset jadi es krim maning. Ya itu juga ada di Jerman, itu katanya sampai meleleh tuh jalur relnya, jalur rel kereta api, padahal atos ya. Waduh, gimana kalau yang amoh, yang atos aja bisa meleleh. Wah, kalau makan es krim
mungkin baru beli ya, baru beli belum di belum entek ya. Belum entek wis entek nang panas ya. Waduh. Eropa kuping gisengen dipatrol, Kang. Jare Raden Wira. Aduh Eropa ya, nang patrol menggok ngendi ya? Menggok kiwi apa menduk ngendi ya? Aduh, belah lore ketone ya. Belah kidul ya Raden Wira. Ana baik ku Raden Wira ya. Ya, untuk rekan prima nih ke, dikutip dari lognews.co.id ya. Kita bacakan untuk tipsnya. Di cuaca panas yang memang melanda di mana-mana ya, termasuk di Indonesia juga nih, sudah mulai nih ada cuaca panas, jangan sampai mengganggu ya. Dan ini ada tipnya agar selalu sehat dan fit untuk keluarga ya. Caranya yang pertama adalah hindari paparan udara panas di siang hari ya. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama saat matahari sedang terik-teriknya, terutama pukul 11 hingga pukul 14. Ini paparan panas ya dapat menyebabkan dehidrasi, pusing hingga heat stroke ya. Dan bisa juga dicoba untuk menggunakan topi, untuk menggunakan apa ku topo ya, tabir surya juga bisa ya, agar paparan sinar ultraviolet ya dari matahari ini tidak berlebih ya. Ataupun yang ingin berjemur untuk mendapatkan vitamin D gratis ya, nggak usah beli obat itu bisa, tapi diharapkan untuk di pagi hari. Mungkin di jam-jam sekarang udah mulai ya mataharinya udah mencongor wis mandan-mandan ngintip ya, wis enak tuh, anget nih kalau yang sekarang ya, nggak panas. Kalau awan waduh panas ya nanti ya. Dan yang selanjutnya adalah penuhi kebutuhan untuk cairan ya, dan juga makan buah-buah juga bisa ya, dengan makan buah seperti semangka, melon ataupun buah pepaya, ini juga banyak mengandung air di dalamnya ya. Apa tuh ku banyu bayang ya, nggak apa-apa ya, air kelapa tuh enak, nyes ya, kelapa muda ya, tapi ya karena kalau kelapa tua ini kandungan dari yang diinginkan di dalam tubuh ini berkurang ya, menjadi kelapa ya jadinya ya, vitaminnya jadi kelapa ya, harusnya kelapa muda yang singkaya ingusku ya, singkaya lendir-lendirku ya. Nah itu enak gitu. Nah itu apa vitaminnya yang untuk ke dalam tubuh itu masih banyak, masih enak ya. Nah, dan kemudian konsumsi sayur juga bisa ya, dengan konsumsi sayur seperti labu ya, lalu apa manis sing anak kuah ya pokoknya ya. Ya sayur bening itu juga sehat ya, sayur bening, bayam dikasih bening juga enak ya, biasanya oyong juga tuh. Nah di sini tuh ada nggak nih yang masih makan oyong nih, ST jarang ketemu lagi nih dengan oyong ya. Lalu terapkan juga untuk langkah-langkah sederhana ya, seperti tetap untuk beraktivitas olahraga rutin ya, ataupun olahraga ringan ya, karena walaupun kondisinya panas ya, jangan sampai mengakibatkan kita untuk jadi mager jadinya tuh, malas gerak, malas keluar rumah, udah panas gitu ya, itu juga nanti jadi sakit juga ya. Makanya tetap juga ya untuk ingat tuh untuk olahraga rutinnya. Nah kalau biasanya kalau ada yang ngepleng, bisa ngepleng ya tuh, ngepleng untuk menguatkan perut itu juga bisa membuat otot-otot tubuh kita ini menjadi lumayan seger ya. Yang nggak tahu ngepleng itu seperti push up ya, seperti push up tapi ditahan ya. Push up kan biasanya up push push up push itu kan menekan, aduh. Susah ya harap menjelasinnya ya, aduh nanya ngendi ya primen ya, pokoknya sing kayak kucing kayak lo kucing ulet apa ya. Ya Abdul Munir, banyak minum air hamayim, kopi pahit jos deh, betul sekali. ST juga pernah ya
di kerja tuh di hotel tuh bikin kopi. Nah, bikin kopi tuh airnya tuh harus yang bagus. Air keran enggak enak, direbus enggak enak buat bikin kopi. Air sumur kualitasnya enggak enak. Ternyata pakai air kemasan ya. Air kemasannya banyak banget ya. Pernah juga RT memakai air Hamayim. Beh, ternyata air Hamayim untuk menyeduh kopi itu enak. Enak banget. Waduh, RT udah ngalamin ya. Ya lalu sama maning itu mah duegan Pak RT sing kayak ingus mah yang bagus ya. Mah airnya iya benar duegan ya. Biasanya anak pepatah ya, man behind the gun. Nah, tuh ya. Aduh, langsung baik ya, biar nggak sakit nih. Anak lagu, selamat mendengarkan. Di sini tuh nggak sakit.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal banget sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh, Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ada kabar apa nih, ada informasi apa? Ya boleh dong untuk Wong Reang semuanya ya. Boleh diinfokan nih, dan juga ada yang nanya nih. Wong Karangampel ya, sing duwe Karangampelku. Arab takon jareku, nangkene anakun apa gedong gincunya wis wen. Waduh, gedong gincu, wah kayaknya sih sepertinya kalau RT lihat sepertinya belum ada nih untuk mangga gedong gincunya ya. Mungkin Wong Reang ya bisa menginfokan ya, mungkin ada yang sudah melihat nih, ada mangganya sudah berbuah atau belum ya. Iya, dan juga ada informasi mungkin harga-harga, ada yang bisa memberitahu. Nah, memberitahu ya. Ana sing bisa menginfokan untuk harga-harga gitu ya. Harga-harga ya, apalagi kalau harga-harganya itu harga cabe. Nah, kalau harga cabe mahal, biasanya jadinya RT enggak bisa nambah sambel ya. Nanti sambelnya enggak huha ya. Tapi sambelnya legi gitu ya. Waduh, ya ini telur ini juga RT kemarin dari Jakarta itu ada di Bogor ya. Di Bogor tuh 22.500. Wah, jadinya makan telur nih tiap pagi gitu ya. Tiap pagi 2-3 telur. Kenapa ganjil ya, habis kayak kurma bayi ya. Iya, tiap pagi rebus 3, lalu besok rebus lagi 3 ya. Wah, soalnya lagi murah telurnya. Aduh ya, apalagi yang buat majengan nih, waduh kepengen banget pasti ya untuk harga-harga murah ya. Buat siapa ku mau sing arep majengan ya, sing duwe pade makdor siapa ya ku? Oh, Tete Soleha. Tete Soleha ya, sing jere arep majengan ning suka hati acara 7 bulanan. 7 bulanan nih siapa? Iya, kurang lengkap ya, kok diomong nama nih ya. Ya, mungkin ada yang ulang tahun, ada yang majengan, ada yang punya hajat apapun, arep salam-salam ya, diomongaken nanti di oleh RT nanti di sampaikan. Assalamualaikum Merdeka, selamat pagi RT, apa kabar Ibu Billy? Ya RT baik. Pak RT pindah ke radio ah, jareku ya. Ya udah apa-apa. Iya, bancen arep sing nganggo HP bisa nganggo TikTok ya, nganggo aplikasi juga bisa. Arep nganggo radio bisa. Oh, pokoknya sing enak bae lah ya, mengkonon ya. Mengkonon. Geng primen jare siapa sing nang mandi rancanku ya. Mimi. Aduh, wis kelalen dari ini. Ya, Mimi Radmina. Allahu Akbar, Mimi ya. Aduh, Mimi Radmina ku ya. Iya, sing duwe kopi ya. Kopi pahit aja dicampur pasir kok ya. Campurnya gula pasir atau apa-apa ya, aja dicampur pasir. Iya, Ibu Billy ya. Salam untuk semuanya dan juga untuk rekan Prima ya. Request lagu dong RT, judulnya Bukan Cinta Biasa. Tadi juga ada Mama Indah juga ingin apa? Tak biasa juga ya. Ini biasanya primen biasanya ya. Iya, ada yang cinta bukan cinta biasa, ada aku tak biasa. Bila nana di sisimu, aku tak biasa bila tidur tanpa bulan. Oke, langsung baik ya kita. iya, langsung baik kita. Putarkan untuk lagunya ya. Tapi ini ada
yang ini dulu ya, kita putarkan yang lain dulu ya sambil dicari-cari ya. Untuk Wong Reang, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: tebak-tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Yang manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Mau tahu nggak teh jawabannya?
1: Nah

0: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ada aja ya, ada yang biasa, ada yang nggak biasa ya. Ada juga yang biasa aja. Ya, tinggal dipilih tuh, mau yang biasa, mau yang biasa aja, apa yang nggak biasa nih. Waduh, ya emang ada-ada aja, namanya juga kehidupan ya. Kadang biasa, jadinya nggak biasa ya. Lama-lama malah kebiasaan. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Semangat lanjut.
0: Iya.
1: Selamat pagi Pak RT.
0: Selamat pagi Ibu Sukina.
1: Bagaimana, sehat?
0: Alhamdulillah, kedengarannya sehat. Sehat lah.
1: Alhamdulillah. Kayaknya kangen suara PRT, kayaknya udah lama nggak ada suara-suaranya PRT ya.
0: Iya nih, suaranya berarti larang ya suaranya ya, wis didol bae ke suaranya. Aduh, ada yang ngangenin. Terima kasih Bu Sukina.
1: Ya Allah, moga suara sehat ya Pak RT.
0: Amin.
1: Kayaknya kurang dina sih ya. Apakah itu ya?
0: Emang udah hampir seminggu ya.
1: Lembang apa? Lembang.
0: Jakarta ku nang periksa-periksa, nana sing diperiksa. Under delay diperiksa. Aduh, kalau Ibu Sukina mah lewat puskesmas juga puskesmasnya nggak kenal. Iya, siapa ku ya? Nggak kenal.
1: Emang iya, betul Pak RT.
0: Iya, betul
1: kita
0: ya.
1: Kan dikasih surat itu ya dari Pak RT sini kan, Ibu Sukina sakit nggak sakit harus bisa dong sekali-kali mah biar laku ininya surat kartu apa sih karena.
0: Kata alah, sehat. Iya.
1: Sakit apa maning?
0: Maran-maran
1: puskesmas.
0: Biasanya ku sing ulang tahun ana cek kesehatan gratis ku ya biasanya.
1: Iya ada emang ga?
0: Orang bayar orang.
1: Ada, oh nggak bayar emang di sini di Pak RT ada.
0: Ada kan?
1: Alhamdulillah under delay masih bagus kabe.
0: Under delay kinclong. jarang-jarang ya.
1: Kalau dekat Pak RT, kalau di sini di Pak RT mah di sebelah rumah nih bisa kontrol sebentar. Kalau enggak suruh kuat mas enggak penyakitnya juga enggak ada.
0: Iya. Tapi kalau dokternya nyamperi misalnya nang rumah RT gitu enggak apa-apa mau ya berarti ya.
1: Mau dong.
0: Parah soalnya.
1: Nyampe.
0: Bener ya, apalagi
1: begitu.
0: Apalagi sibuk ya kan. Apa tuh? Apalagi apa? Kopi pahit. Apa tuh?
1: Kopi pahit. Kopinya bubuk Ibu Sukina namanya lagi sibuk. Kopi pahit di atas meja Ibu Sukina pamit. Lagi ada orang belanja begitu.
0: Iya, lagi sibuk.
1: Besok kita lagi manjing radio.
0: Ya wes, ada informasi apa aku? Harga anduk murah ya anduk ya?
1: Apa?
0: Anduk murah.
1: Murah.
0: Murah ya, 22.
1: Murah, 24.
0: Iya. Biasanya ngati 30-an.
1: Ayo Ibu, sendiri dulu, nanti sebentar kita bicara sebentar aja sama iya. Prima nih.
0: Oke. Ana sing munggah.
1: Beli apa belanja apa nih, Ibu? Ibu Eko
0: ya. Ana sing munggah apa ana sing mudun regane?
1: Ana sing munggah apa semudun?
0: Iya, regane.
1: Mudun bawa mudun kok
0: ana ndak mamu. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Minum dulu. Ibu jamu dulu nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi belanja?
1: Ya, iya, nih, itu jamu.
0: Sing ake, ngombe jamu. Oke.
1: Jamu
0: ya. Ana jamu kunyit asem biasane emen sing set.
1: Iya, sandiloto.
0: Men wangi. Gak
1: mulut, pegel melarat.
0: Pegel melarat, iya. Waduh, men seger ya, men seger.
1: Iya, biar biar melek, jamu dulu nih.
0: Biar melek, bener.
1: Nih, gula merah 3 kilo katanya Ibu Eko.
0: Waduh, Ibu Eko belanja ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Eko. Kru kena ngopi say ku ya nang Prima FM ya, panteng na mengko ya.
1: Salam kenal, salam kenal ya Bang.
0: Oke. Masuk Bu Eko. Ya oke, okay, Ibu Sukina, harap lagunya apa? Ibu Eko harap lagunya apa? Mengko diputerakan.
1: Tetap demen.
0: Tetap demen ku tarling dari suaranya, dari judulnya. Harapnya sih sing dangdut ya, sing dangdut anyar.
1: Iya sih, acara dangdut apa? Oh, ya udah, udah aja. Anu, orang kenal dengan lagu-lagu yang biasa dengerin.
0: Iya.
1: Jadi kalau pagi kan remi. Jadi iya, dia disangkanya masih kuda pantura. Iya.
0: Dulu. Ada lagu apa, Bu Sukina? Ayo. Ada lagu apa?
1: Lagu Semut Merah, ya.
0: Semut Merah. Oke, langsung diputarkan. Ya, oke.
1: Goyang.
0: Oke, siap.
1: Udah, salam-salam dingin ya. Uang belanja yang ngenteni ki.
0: Iya.
1: Lagi sibuk.
0: Langsung
1: Ibu jamu lagi ngomong gue siapa dewek pula.
0: Iya.
1: Salam ya Bapak RT.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu Pak RT ya. Panjang umur banyak rezeki.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu Pak RT.
0: Oke. Okay.
1: Nang kasih mayu nang. Tangi-tangi adan mantal selimut bae. Aku enggak kayak Ibu Eko. Iya, oh bukan, oh ibu jamu ya, ya udah, nih, sekarang, ya udah, salam-salam yang buat semuanya, aduh ya Allah,
0: sibuk ya. Kopi pahit.
1: Salam-salam yang buat semua aja, yeah. Mohon maaf aja Ibu Suki lagi sibuk banget, lagi tungguin orang belanja.
0: Oke.
1: Ucapan nih. Kopi pahit di atas meja. Ibu Suki lah pamit, tadi opnya mau belanja banget.
0: Oke.
1: Okay. Asalan Bapak RT, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih ya. Senang banget RT bisa menemani yang sedang belanja. Yang sedang belanja jangan lupa untuk pantengin ya radionya di Prima FM 95,8 ya. Radio nomor 1 Indramayu Barat ya. Jangan lupa tuh untuk selalu pantengin ya yang sedang belanja nih, jangan lupa. Nanti atau gabung juga lewat TikTok-nya ya. Sambil belanja sambil dihibur oleh RT nih di acara kita ngopi say. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Kang Salim apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah RT. Sudah lama
2: sehat,
0: tidak
2: RT.
0: Sapa-sapa sehat sehat sehat ya. Gimana?
2: Pasutnya dulu apa RT?
0: Oke, pasutnya. Kopi say.
2: Kopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Iya. Sehat juga ya Kang Salim dan juga
2: Alhamdulillah
0: Citra.
2: Sehat PRT. Baru dengar lagi suara PRT nih.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin ya.
2: Iya sehat ya PRT ya.
0: Sehat dong.
2: Iyalah, iya lah. Jangan lama-lama ya PRT ya.
0: Oke. Ana info-info apa ki Kang Salim?
2: Enggak ada apa-apa, info enggak ada Pak RT.
0: Kalau musim mangga mah belum ya? Ku tadi ada yang menanyakan soalnya tuh. Ada udah musim mangga belum Gedung Gincu? Jareku
2: abjad. Oh, mangga mah udah habis Pak RT.
0: Oh, wis entek, entek ya musimnya.
2: Entek. Aduh, iya, mangga mah udah habis.
0: Iya, jadi
2: sekarang mangga kan udah mulai jarang berarti.
0: Musim nanggung berarti ya, Siki
2: iya.
0: Ya. Sing lagi arep kawinan nanggung ya. Wisan sing mau abis apa haji.
2: Sekarang
0: ya.
2: Lagi musim ini PRT.
0: Musim apa ku?
2: Musim nyari gas PRT.
0: Nyari gas LPG gara-gara arep apa sawah ya, nganggo gas
2: iya,
0: kabel
2: nyari
0: ya.
2: Nyari melon ke PRT susah.
0: Susah ya.
2: 25.000 aja enggak ada gasnya perfect
0: ya,
2: di sini.
0: Soalnya kan ana pembatasan ya, biasanya nang warung-warung biasanya kur 10 iya. Apa kur 15 tuh kue ya.
2: Saya di sini aja warungnya di jatahnya sama agennya cuma 5 Pak RT.
0: Cuman 5, jarak berapa
2: iya,
0: hari?
2: Biasanya
0: cuma
2: kan 20-15 isinya tuh.
0: Iya, men ke bagian KB-ku ya.
2: Iya, jadi saya kalau mau beli meten dulu Pak RT. Masih DP dulu baru pakai dapet.
0: Tapi jadi kepikiran juga ya, ada yang sudah memakai apa tungku kayu ya, udah mulai iya. Konon ya. Tapi kalau
2: ini
0: adalah
2: banyak, kembali lagi perek ke zaman dulu,
0: ke zaman
2: banyak
0: dulu.
2: Yang pakai kayu lagi.
0: Perek. Tapi susah nggak tuh nyari kayunya di sana di
2: kayu
0: tempat
2: kamu? Banyak perek.
0: Banyak ya.
2: Kan pohon mangga pada banyak yang pada mati perek.
0: Oh iya, batang-batangnya jadi, bisa diambil.
2: Diambilin boleh sama yang punyanya juga boleh gratis iya. Tuh perek.
0: Wah itu mah waktu RT masih SD itu rebutan iya. Kayu dengan teman-teman.
2: Iya.
0: Kalau sore sambil main sambil kalau ada kayu bawa pulang begitu.
2: Iya. Man.
0: Aduh. Oke deh Kang Salim, arep lagu apa ku?
2: Lagunya Jayanti Pak.
0: Oh, Jayanti. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Ibu Sukina supir ya Pak RT.
0: Iya supir
2: ya Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk sama orang belanjanya ya Ibu Sukina. Buat Nang Rasti, Mister Bono, Bu Putih, Mama Indah, Bapak Amir, yang punya rumah mewah, Mini Epi. Buat Papa Angga nih, Pak RT sama Bunda,
0: oh iya, Bunda
2: Ritanya juga, Bunda Rita. Semoga sehat selalu ya Bunda Rita.
0: Sehat selalu.
2: Pernah ketemu nih sekali di rumah mewah nih sama Papa Angga sama Bunda Rita nih Pak RT. Buat gua Arisan Barokah di Mini Epi. Buat Kang Sondo, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Teh Nani sama Kang Paninya juga, semoga okay. Sehat selalu. Buat Pak Lebe, Ibu Dili, Mama Aldi, Mama Samina, Mama Tita, Mama Paujan, Mama Nenin. Buat Bapak Yuni, Mama Yuni. Buat Teh Soleha juga. Buat Uyut, Kang Rian, Kang Ibeng, Capur, Kang Wanta, ya Pamungkas.
0: Iya.
2: Ya spesialnya buat PRT aja PRT lagi ngantri iya spesial buat PRT yang lagi juga. Assalamualaikum Siap. Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih Kang Salim ya, yang biasanya sedang di sekolahan gitu ya, sekolah maning ya Kang Salim ya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Sukina ya, dan juga pelanggan-pelanggannya ya. Ada gula, ada semut ya, ada Bu Sukina disemuti ya, disemuti oleh para pelanggannya yang sing arep nyayur ya, sing arep masak sibuk-sibuk. Aduh ya. Iya, dan juga nih untuk yang sedang sakit semoga disehatkan ya, biar tidak berlarut-larut, biar cepat bisa beraktivitas kembali ya, bisa makan yang enak lagi. Amin ya rabbal alamin ya, kepada Bunda Rita dan juga Papa Angga ya, yang selalu menjaganya begitu ya. Dan ada tip juga kesehatan nih untuk Wong Reang ya, Ultra Flu Blister. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultra Flu biar gak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Kita akan kembali lagi ya dengan Semut Merah, lalu nanti ada lagu requestan dengan Mama Indah ya, bukan cinta, Mama Indah udah tadi ya, aku tak kebiasa ya, dan nanti Ibu Billy nih ya, diputarkan juga ya. Selamat mendengarkan, jangan kemana, tetap di Ngopi Saing, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, wis diputerakan ya, bukan cinta biasa. Jare Mama Billy, cintaku pada Prima FM luar biasa. Bisa baik, bisa baik. Ya. Mama Billy ada apa? Uli hadiah kayaknya ya. Ya, hadiahnya adalah ucapan selamat ya. Selamat untuk Mama Billy. Semoga hari ini terus semangat. Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka. Aja nesu-nesu. Iya. Aduh, ngopi say.
2: Kopinya di Pupuk Semang.
0: Lanjut. Iya. Pes ngopi. Mi.
2: Uwis.
0: Uwis ya, alhamdulillah. Ya wis mangan.
2: Yang kosor
0: <Gak sore. laughs> Iya iya, ngopi dimin ya.
2: Ntar sore makannya.
0: Iya, ya wis ora apa-apa. Sing penting kan apa? Apa ya jenengane ya? Absen.
2: Iya.
0: Iya. Apa kabar Miminat Mina?
2: Alhamdulillah sehat Pak RT.
0: Alhamdulillah ya wis suwe ya wis.
2: Sebaliknya ya Pak RT sehat ya Pak RT.
0: Sehat ya wis pirang kliwon ya ora ketemu ya. Aduh.
2: Pak RT neta sing ndi sih?
0: Terus maring Jakarta wis semingguan ketone ya ben balik maning kok.
2: Oleh-oleh emang
0: oleh oleh jamu pegelinu oleh oleh ya. Oke nih Mimin Admina, ana informasi apa regane, apa musim agi musim apa nang kono nang mandi rancan.
2: Rancan ya aku sih apa ya angger bae lah.
0: Apa?
2: Pak yang upet. Dorong belanja Pak
0: RT. Oh, dorong belanja ya. Aduh ya, oke.
2: Salam
0: baik. Iya. Iya, lanjut.
2: Ustaz Bebe ya Pak RT. Wes mau pamit tuh.
0: Iya, ada lagu ya apa ada lagu ya?
2: Kopi pahit. Dadali
0: apa? Kacida.
2: Dadali berarti.
0: Manuk dadali.
2: Senane apa nonne? Dadali apa kacida?
0: Kacida nane.
2: Ya wis ora apa-apa kacida.
0: Ya wis kacida ya.
2: Salam-salam kami baik.
0: Ya wis.
2: Kopi pahit jangan diminum.
0: Artinya.
2: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Merdeka. Terima
2: ajak
0: kasih.
2: Ajak kelalen Pak RT.
0: Iya,
2: ya?
0: Iya udah kelalen nungko ya. Iya, assalamualaikum Merdeka. Aduh. Aduh, aduh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Kopi say, kopi jadi repot semangat jalan. Cuy.
0: Iya.
3: Aduh, aduh, Pak RT. Udah berapa minggu, udah berapa bulan udah
0: denger
3: suara PRT.
0: Boleh
3: denger suaranya nambah muda lagi.
0: Iya benar ya, benar emang nambah muda maning.
3: Muda kayak seperti umur 17.
0: Waduh, aja dilawik ya.
3: Iya, jadi aduh, pangling bukan apa Pak RT apa bukan.
0: Oh, iya.
3: Padahal beberapa minggu suaranya paling samar.
0: Iya. Akhirnya ya.
3: RT.
0: Sehat ya. Ngopi say.
3: Alhamdulillah.
0: Ngopi say.
3: Iya.
0: Kopinya diseruput.
3: Sama sehat. Udah bersemangat semuanya.
0: Iya.
3: Apa kan ini mirat minan jauh lagu apa kan?
0: Kacida. Kacida. Kacida. Kacida ajak lalen jare.
3: Oh, ajak lalen.
0: Iya.
3: Narasimha. EBA.
0: Apa?
3: Lagune. Malakama.
0: Oh, silakama.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salame.
0: Yuk.
3: Kanggo Ibu Sukina, Bu. Terus Ibu Sukina, Kang Salim, Kang Rojaya, Kang Sondol, Mimi Epi, Mama Hasan, Mama Titan, Mama Indah, Mimi Nani, Kang Pani, kanggo menangkan Kang Aman, Kang Rian, Kang Dasmo, Kang Bunda Mary, Bapak Jali, terus kanggo Lili Kendung, Mimi Setia, Mimi Nok Desi, Mimi Nok Wina, Mimi Nok Mega, Mimi Seno, terus menangkan-menangkan, tuh. Teupet. Terus kanggo Papa Angga, Bunda Rita. Ribasane Pak RT.
0: Ayo.
3: Ribasane Mang Tenen ki. Ana sebelah tangan ana wit pete.
0: Iya.
3: Di tangan manis rasane. Pak RT seminggu nambah ganteng rupane.
0: Waduh.
3: Bani beli kuat ngawange.
0: Waduh.
3: Wani ganteng laka padane.
0: Iya, RT wis tambah nama siki ya, RT Parcok.
3: Iya, RT-nya ganteng, rupanya wali semangat suarane.
0: Iya, aduh,
3: oleh
0: ditakoni.
3: Oh, iya. Mama Dini, Mama Aldin.
0: Iya, Mama Aldin.
3: Mama Dira.
0: Oke.
3: Okay. Kang Wahid. Kang Wanta. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih untuk Nang Rastim ya, RW Raja Wangsalan Pancen ya, tadi datang-datang langsung dikasih wangsalan ya RT jariku, tambah apa ku, tambah ganteng. Aduh, lu fitnah aja fitnah. Kau pada percaya maningan, naruh tanda tangan maningan. Oke deh, kita putarkan dulu ya lagunya. Ya, ingin putarkan dulu nih untuk lagunya dari Kang Salim dulu ya, Jayanti, lalu nanti ada Kacida, nanti baru ada si Malakama. Kita saksikan. Kita putarkan dulu untuk lagunya. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Hai, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk kita tambah semangat lagi ya, makin siang makin kesini tambah lagi meleknya. Iya, dipakai dengan kopi pahit. Bener ya, kopi pahit aja diminum kalau gak ada. Kalau ada langsung bye di seruput ya, untuk Wong Reang semuanya. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka. RT.
0: Iya. Ngopi say. Kemana wae? Wae ada. Ayah wae.
1: Udah hampir sawindu
0: Iya nih, udah melewati beberapa purnama ya, baru ketemu lagi.
1: Ngerontokin bulu.
0: Ngerontokin bulu, ya kok tahu ya, ini bulunya pada protol ya.
1: Kan katanya mau ganti kulit.
0: Ganti kulit ya, mending kalau ganti kulit langsung jadi putih. Pada bayi irengnya ya, aduh.
1: RT. Aku tuh baru lewat nih jalan Gabus Wetan
0: Oh, Gabus Wetan. Ada Nimas ya di Gabus Wetan. Pasti banyak yang melambaikan tangan mungkin ya. Iya, ada Nimas gitu ya.
1: Emang sih udah diperbaiki jalannya ya RT,
0: oh, gitu.
1: Tapi cuma separo nih.
0: Baru separo di apa?
1: Baru separo.
0: Tapi kanan kiri kan, enggak sebelah.
1: Kalau sebelah ntar sakit deh.
0: Oh iya, berarti baru separuh ya, jalan. Kanan kiri baru separuh jalan berarti ya. Oke, semoga tetap lancar nih di Gabus Wetan ya. Semuanya langsung tuntas nih cepet.
1: Iya, mudah-mudahan itu yang kita inginkan ya Teh. Tapi pengerjaannya itu sampai tanggal 27 Agustus Teh.
0: Oh, ini masih lama dong. Sekarang aja 2 Juli.
1: Iya, makanya. 4 bulan katanya Teh pengerjaannya.
0: Iya.
1: Kalau ngelihat dari papan atau plangnya tuh, pengerjaan proyek perbaikan jalan di Gabus Wetan itu sampai dengan tanggal 27 Agustus. Tapi sebelum tanggal 27 Agustus rasanya udah enggak betah ya ampun.
0: Iya.
1: Ini debunya RT, Masya Allah.
0: Iya, makanya 27 Agustus bukan bahas

0: usaha makanan karena memang nggak sanggup kali ya sama debunya ya.
1: Kena imbasnya deh dari pembangunan jalannya ya.
0: Iya, tadi juga ada usaha parfum ya kan. Harusnya kan ngisi-ngisi parfum ini mah enggak ngelap-ngelap apa tuh namanya tempat duduk, etalase.
1: Bawa aspal ya malahan ya.
0: Iya, karena memang debunya masya Allah. Ini mobil teh warnanya tadinya abu-abu, sekarang abu-abu. Udah warnanya ini teh coklat.
1: Jadi pramuka. Iya, jadi mobil pramuka.
0: Iya, gara-gara lewat gabus wetan ya kan. Bolak-balik.
1: Nah, daripada nunggu
0: langsung berubah cat.
1: RT malah punya ide daripada nunggu Agustus ya, mendingan 17-an. 17-annya lomba bikin jalan, bantuin.
0: Gitu ya.
1: Main cepet ya.
0: Mudah-mudahan nih warga Gabus Wetan semuanya sabar dalam menghadapi ujian debu ya. Dan mudah-mudahan kita berharap Bapak Bupati Luki Hakim ini cepat mendorong terselesainya perbaikan jalan di Gabus Wetan ini ya kan sebelum tanggal 27 Agustus
1: lebih gitu. Cepat
0: jadi arak-arakan tadi kalau bisa sebelum tanggal 17 Agustus ya kan, jadi arak-arakannya tuh pakai jalan baru sekalian gitu peresmiannya ya nggak teh, karena memang panjang itu. Itu karena panjang perbaikannya lumayan.
1: Apakah
0: gitu.
1: Macet juga Teh Nimas di sana?
0: Bukan macet, tapi memang karena gantian teh. Nah, gantiannya itu bisa sampai 5-10 menit. Itu udah gitu memang yang melintas kan bukan kendaraan kecil ya teh. Tadi tuh truk-truk gitu tuh yang melintas tuh di Jalan Gabus Wetan. Jadi ya cukup lumayan antriannya.
1: Kebayang ya gimana rasanya kalau yang sedang buru-buru ya.
0: Iya, betul. Kebayang kalau misalnya lagi buru-buru. Ya udah, Teh.
1: Oke.
0: BTW sekarang kan tadi ngerontokin bulu.
1: Ya kan? Entar disapuin sama Mang Yudin.
0: Udah berubah bulunya jadi warna apa sekarang,
1: jadi
0: Teh?
1: Jadi merak.
0: jadi bagus dong ya.
1: Iya, bagus ya, benar. Kemana-mana ya tapi oke deh.
0: Kopi pahit harus diseruput.
1: Artinya nih Mas.
0: Ya udah gitu aja lah.
1: Ya udah ya.
0: Kalau dikokok panas-panas ya meleput teh. Gimana sih?
1: Tetap semungut. Oke deh.
0: Iya. Salam buat Mimi Ratmina ya. Salam sayang, salam kangen buat Mama Indah. Iya. Juga muah. Kangen sama Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Aldin, pokoknya buat semua Wong yang Prima FM.
1: Oke, siap. Terima kasih Teh Nimas.
0: Merdeka.
1: Ada Teh Nimas yang sudah menginfokan di Jalan Gabus Wetan nih untuk pengerjaannya ya. Agar mudah-mudahan dipercepat ya, biar ini jalannya tambah lancar, tidak bergantian ya. Karena kalau jalannya bergantian ini bisa memakan waktu kurang lebih 5 menit ya, dengan estimasi jalan, perbaikan jalan sampai Agustus ya, sampai berapa 27 atau berapa tadi ya. Aduh, semoga itu hanya estimasi dan bisa lebih cepat lagi ya. Apalagi dengan adanya Bupati Luki Hakim ya, semoga mendengarkan dan dipercepat lagi. Amin ya robbal alamin. Ya dong, karena kan 17 Agustus juga acara untuk memeriahkan ya kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Ya, agar lebih merdeka lagi dong, begitu ya. Ya masa merdeka jalannya masih ada yang kurang gitu ya. Makanya harus mulus. Semulus apa ya? Iya, dan itu juga punya ini informasi juga ya. Tadi ada Teh Nimas yang menginformasikan. Ini juga ada salah satu informasi yang dikutip dari looknews.co.id yang enggak perlu bingung untuk menyekolahkan anak ya. Ini adanya di pada pelaksanaan penerimaan murid baru ya yang ada di Mahat Al-Zaitun untuk tahun ajaran 2026-2027. Ini ada salah satu yang datang nih, pelajar yang datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nih kalau dilihat dari agendanya nih ya, perjalanannya ini dari 20 Juni ya, untuk

0: Naik kapal dari Kupang menuju Surabaya. 22 Juni sampai di Surabaya, singgah di Malang ya untuk bertemu dulu, untuk mampir dulu bersama keluarga, lalu 24 Juninya ini menuju Indramayu dengan bus. Lalu 25 Juni sampailah di Mat Ajaitun jam 12. Total perjalanan 3 hari 2 malam untuk menyekolahkan anaknya, yaitu adalah Khidir, lulusan SD Muhammadiyah 2 Kupang, yang sangat percaya sekali dengan Ma'had Az-Zaitun. Kenapa? Karena Ma'had Az-Zaitun ini ya dikatakannya, katanya kalau di Kupang pohonnya sending ya sedikit, tapi kalau di Ma'had Az-Zaitun ini pohonnya banyak ya. Ada hutan jati, ada hutan duren yang nanti akan tumbuh ya, lalu ada hutan mangga, ada hutan alpukat. Aduh, pokoknya penuh dengan hutan ya. Pohon-pohon yang lainnya juga semua ditanam di sana ya. Dari yang akasia, dari yang ekaliptus, semuanya ada. Pokoknya di Ma'had Az-Zaitun ini sehingga teduh. Yang tadinya jarang hujan jadi banyak hujan di Gantar ya. Sing tadinya berdebu, yang tadinya tanahnya kerontang, sekarang jadi subur ya, karena Syekh Az-Zaitun ini membuat hutan di sana ya, di kampus Ma'had Az-Zaitun. Dan ini berbeda sekali dengan keadaan di Kupang yang katanya pohonnya sedikit tapi pantainya memang banyak, seperti itu ya. Dan sebelum berangkat nih ke Ma'had Az-Zaitun, Khidir berpamitan kepada guru dan teman-temannya dengan percaya diri. Di SD Muhammadiyah 2 Kupang, dengan percaya diri ia mengatakan bahwa akan sekolah di Ma'had Az-Zaitun di sekolah tingkat pertama ataupun SMP, seperti itu ya. Dan berpamitan kepada teman-temannya, sahabatnya, dan selalu mendoakan semoga sukses. Dan ayah Khidir ini bernama Saifuddin mengatakan bahwa mengetahui Az-Zaitun dari Lok News TV, dari YouTube. Waduh, makanya ini rekan Prima ya. Untuk Wong Reang semuanya, pokoknya bisa dicek nih untuk Lok News TV, untuk berita-berita yang benar ya, terpercaya ya, bukan hoax, bukan yang dibilang katanya-katanya ya, tapi nggak pernah masuk lah Primen ya, ke Primen. Iya, emang ya, kalau emang nyinyir itu enak banget ya, nggak usah pakai ongkos begitu ya. Tapi kalau udah datang, udah ketemu karo wong-wonge, waduh, pendidikannya bagus, wonge bagus-bagus ya, masa iya ya, pakai katanya-katanya masa dipercaya ya. Aduh, apalagi yang ngomong juga ya, belum tentu orang bagus begitu ya. Oke deh, pokoknya ya tetap ikutin di locknews.co.id dan juga di kanal YouTube-nya Lok News TV. Dan sekolah Ma'had Az-Zaitun ini juga benar-benar sekolah yang baik gitu ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka lagi.
0: Merdeka lagi. Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya kesudut. Semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Ada Bunda Mary di Pegaden.
1: Udah bersih-bersih dulu Pak RT.
0: Oh iya ya,
1: tinggalin rasionnya.
0: Iya. Emang sibuk ya, kalau pagi-pagi itu banyak banget itu yang harus ya dikerjakan ya.
1: Harus sekarang, harus pagi. Jam 9
0: harus
1: teh. Oh. Panas sih di luar.
0: Berarti udah agak tenang ya sekarang ya, udah jam 9 mah udah wayahnya ini ya.
1: Istirahat
0: ya, mantep ya. Iya nih. Oh, sedang panas ya di sana ya?
1: Udah panas.
0: Sama di sini juga nih di Iya. Di dalam mah kata orang hujan, di sini emang enggak hujan, di dalam mah ya.
1: Di luar panas
0: mah di sini seger. Aduh, semoga ini seger juga ya untuk Wong Reang semuanya, termasuk Bunda Mary ini tetap seger, bugar, sehat selalu.
1: Itu apa?
0: Si ngendi?
1: Wong Reang kok kaki anak nek.
0: Aduh. Ya, ada informasi enggak Bunda Mary tadi ada Teteh Nimas tuh yang katanya lewat Gabus Wetan tuh sedang diperbaiki. Kalau di Bunda Mary nih, di wilayah Bunda Mary ada informasi kah?
1: Ah, aman-aman aja. Oh. Jalan itu yang ke desanya belum.
0: Oh, belum.
1: Bulan 6
0: udah
1: kelar, Pak.
0: Oh, iya, tapi sudah ada rencana ingin diperbaiki di wilayah Pegaden begitu?
1: Ya, tapi udah
0: lama
1: sih kan.
0: Oh, itu. Iya.
1: Jadi yang itu di warung ke sana sampai ke desa.
0: Desa.
1: Kan bukan itu ya, PT buat semuanya gitu. Tapi ada yang ditinggalin. Kalau yang
0: masih
1: nyambung,
0: iya iya,
1: nanti nyambung lagi. Sekarang sih tinggal yang ke itu desa.
0: Tinggal yang ke desa ya. Ya semoga. Iya.
1: Ya dikecilin dulu.
0: Iya nih sudah dikecilin juga di sini.
1: Ada ehonya.
0: Iya ada ehonya ya. Oke.
1: Requestnya itu aja.
0: Apa itu?
1: Tatitut.
0: Tatitut, titut, titut. Ada tutut, tutut, tutut. Iya, oke. Nanti diputarkan tatitutnya.
1: Ya.
0: Untuk siapa?
1: Salam-salamnya. Spesial dulu ah buat yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Pak RT semoga sehat selalu. Selamat selalu ya tiap pagi terus.
0: Oh iya, terima kasih banyak Bunda Mary.
1: Yang seger.
0: Seger ya, harus seger emang nih.
1: Ya enggak, yang
0: siang
1: juga ya
0: seger
1: aja.
0: Iya. Entar kalau enggak seger tinggal cuci muka lagi.
1: Terus Nang Rasi, Mak Neneng. Apa angka Bunda Rita? Biar Bunda Rita cepat sembuh.
0: Cepat sembuh ya Bunda Rita.
1: Ya. Happy.
0: Iya.
1: Kang Jago. Nani-nya. Terus sama Mama Indah, Kak Amir,
0: iya.
1: Mama Rati, Mama Sukina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Ratmina, Kak Aman. Terus itu siapa yang temennya itu Kang Wanta ya?
0: Kang Wanta.
1: Terus kayak Pak Mungkas, Bapak Salim, Kang Rian Ting-Ting, Teh Upet, Bunda Yuniasari, sama Mama Meni.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Mama Lina, Teh Isa, Nok Bidang Unyu-Unyu, Haji Supriyantin. Ah, pokoknya udah semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Ditunggu lagunya.
0: Okay.
1: Sambil nyantai.
0: Sambil nyantai.
1: Makasih waktunya Pak RT.
0: Oke, sama-sama Bunda Mary.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ada yang sedang masak juga ya, masak cireng ya Mama Titan. Waduh, sambil nyantai makan cireng enak ya. Lalu ada Eti Piati ganteng, ngopi say kopi ye di seluput Pak LT. Semangatnya lanjut mat pagi Pak Lete katanya. Teh Eti Piati ganteng jariku ya. Oke, terima kasih ya. Selamat apa, selamat pagi, pagi, selamat pagi juga ya menjelang siang karena sudah jam 9. Aduh, Kang Salim malah WhatsApp juga ya, nggak mau kalah nih Kang Salim. Parcok apa artinya Pak RT? Aku penasaran katanya. Pria rasa coklat Kang Salim. Iya, karena nunggu putih nggak putih-putih ini RT ya, mau berjemur, mau pakai kelambu, mau pakai apa maningku ya, tutupan, aduh tetep baik singiseng ya, aduh harap minum susu beruang apa susu sapi, susu unta, aduh pada baen ya, iseng baik ya, wis ngopi baik lah, ngopi di seruput baik ya, main keton isengnya sisan. Aduh ya, kita putarkan dulu ya untuk lagunya yang di request dari Bunda Mary. Selamat mendengarkan aja mendi-mendi nang kene bae di Prima FM 95,8 radio nomor 1 Indramayu Barat.

95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM. DJ like something hard.

0: Nah, lanjut. Ya itu dia ya. Aduh, singgawe klepek-klepek ya. Sapa ku ya singgawe klepek-klepek ya. Ya pokoknya kalau kita mengingat lagi nih untuk kenangan-kenangan ya, ada kenangan makanan, ada kenangan tempat ya. Seperti tadi tuh yang kangen banget nih dengan tempatnya, yaitu di Hargelis ya. Karena sekarang sedang ada di luar negeri ya, di Malaysia. Di Malaysia nih Mama Leni itu kangen dengan kampung. Iya, kampungnya di mana? Di blok Ngendiku, blok Pasar ya, di Hargelis. Oh, sekarang sedang di Malaysia nih. Ngapain di Malaysia ya? Nemenin Upin Ipin kayaknya ya. Iya nih, ada yang kangen juga. Dan yang di Hargelis nih, mungkin sekarang ya udah ada, sudah ada kemajuan gitu ya. Jalannya sudah pada mulus-mulus. Lalu sudah ditambal begitu ya. Terus apalagi rumahnya udah banyak juga yang dibangun. Waduh, kalau zaman dulu mah ya, kalau kita ngelewatin Indramayu ya, di mana? Di Gantar itu adanya Pasar Kaget. Habis itu udah ya, di sananya lagi kebon semua ya. Mending kebon ya, paling cuma apa, sawah-sawah kering gitu ya, rawa-rawa tuh adanya tuh. Eh bukan rawa, apa sih namanya? Alang-alang ya. Karo batu-batu sing gede ku. Bien ya, aduh ya, kalau diingat-ingat lagi kalau zaman dulu emang begitu ya. Ternyata sekarang udah lebih maju ya, lebih banyak nih orang-orangnya ya, lebih udah pada pakai ini lagi apa, motor listrik ya. RT kalah jadinya ya. RT yang udah apa lama lewat sini malah ini ya, sekarang orang udah pada maju semua begitu ya. Deh, sukses deh pokoknya, baik yang sedang di luar negeri ataupun yang sudah kembali lagi ataupun yang ada di Hargelis, di Indramayu, semuanya sukses. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya. Ngopi say.
1: Kemana wae Pak RT?
0: Iya, anak. Anak.
1: Sudah berapa hari tuh gak ketemu Pak RT?
0: Iya doh, sama ini juga.
1: Kangen RT, dong.
0: RT kangen juga dong. Wis kayak Dono Kasino
1: ini. Pak RT tidak ada suara-suaranya.
0: Iya, wis kayak film kayak Dono Kasino Indro kalau ada dongnya itu. Ke pantai yuk Don, jare nemeng konon ya. Aduh, kangen juga nih dengan Tete Isa. Tete Isa, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, bener. Semangat terus ya Tete Isa.
1: Semangat dong.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Aman kata ibu tuh juga harus semangat, ibu tuh kinas tuh.
0: Wah, makanan tuh tadi.
1: Contohnya. Iya.
0: Bukannya nyamperin dokter, malah dokter yang suruh nyamperin busuk kinah tuh jariku. Disuruh samperin nggak mau ya, ada RT-nya dateng ya, sekali-kali Bu mampir ke puskesmas, nggak mau katanya, puskesmasnya yang suruh kesana. Aduh, mantep banget ya Bu Sukina ya.
1: Harus semangat.
0: Nah, harus tetap apa ku ya?
1: Iya, lagunya ada apa di depan Pak?
0: Anak paku, nang kene anak paijo, anak orang dueni. Nah,
1: ada orang dueni.
0: Iya, orang dueni Jawa sih ya, Jawa.
1: Iya. Tapi ada yang kanyinya.
0: Dari Saskia Gotik.
1: Oh iya. Ya, udah dukung aja itu orang gue ini.
0: Orang gue ini.
1: Iya, orang gue ini kan gue.
0: Siap, Tete Isa.
1: Ya, salamnya buat bapakku sayang, Bapak Salim ya. Buat Dede Citranya juga.
0: Oke.
1: Buat ibuku, Ibu Sukina yang selalu semangat. Yang membawa semangat kepada orang-orang lain.
0: Betul.
1: Maka Ibu Sukina manjing kok. Kita menggembung terus.
0: Nah, iya.
1: Buat Mama Indah.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bapak Amirnya juga.
0: Iya.
1: Buat Ayah Pak Kulkas sama mamanya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Odang sayang.
0: Mm-hmm.
1: Mimi Epi.
0: Mm-hmm.
1: Mama Rati. Mama Paujan. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Buat Mama Titan sayang. Buat Teh Nani sama Ayah Paniknya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Kang Wanta, Kang.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kang Rian. Buat Kang Agus Suryana.
0: Iya.
1: Buat Bunda, Bunda Yunia Sari.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bunda Mary.
0: Iya.
1: Buat Mama Febi. Buat Mama Aldinnya juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mimi Samina. Spesialnya Pak RT, buat Pak RT aja ya.
0: Iya, mantul kusuh.
1: Semoga selalu sehat, banyak rezeki, panjang usianya.
0: Mm-hmm.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Ya ucapannya Pak RT.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Teh Isa.
1: Ya, lagunya mah itu aja ya. Orang
0: Dueni. Orang Dueni. Ya. Oke. Itu dia dari Teh Isa ya. Ya kalau kita ngelihat nih Ibu Sukina ya. Itu memang apa? Singgawe semangat ya, guyune ya. Kalau ada Ibu Sukina pasti anang guyune gitu ya. Belum pernah ya kalau dengerin Ibu Sukina terus orang guyu gitu ya. Waduh, ini mungkin obat awet muda juga ya, dengan kita selalu berbahagia gitu ya. Iya, ini ada Mama Indah juga. Oh, pria rasa coklat. Emang ada ya Pak RT? Oh, ada. Iya, ini ada ini. Aduh. Iya, emang kita harus selalu nih bercanda terus nih. Dengan adanya Prima FM ya, kita jadi ya, suka bercanda juga ya. Jangan, intinya jangan diambil hati gitu. Aduh, kita di sini senang-senang aja, happy-happy aja, menghibur untuk semuanya ya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kalau menghibur berarti RT jadi pria penghibur. Aduh.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Makin siang ini makin panas ya, sudah semakin panas. Dan alhamdulillah ya, kalau yang sudah rapi-rapi, sudah nyapu, sudah ngepel, sudah masak ya, tinggal istirahatnya aja ya, sambil menikmati masakannya. Iya, ada yang makan, ada yang masak cireng ya. Tadi Ibu Billy ya, Ibu Billy itu siapa? Ibu siapa ku ya? Ah, Mama Titan maksudnya. Iya, dan juga nih nampaknya kita sudah di penghujung acara ya untuk di siang hari ini ya. Mohon maaf apabila ada yang belum sempat nih untuk masuk ya. Karena ini sudah hampir nih di jam 10 kita ya. Sudah hampir di perjumpaan kita ya. Sudah banyak sekali tadi yang sudah masuk nih.

Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya, Wong Reang KB ya, di Pantura, di luar kota hingga ke luar negeri ya. Dan sudah kita ya bercanda bareng, lalu mendoakan ya, berdoa bersama ya, agar selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan keceriaan selalu, kebahagiaan selalu di tiap harinya ya, bersama dengan orang-orang yang dicintai ya, selalu di dalam lingkungan ya, di lingkungan dengan orang-orang yang memang peduli dan juga peduli dan juga saling membantu ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk saling berjumpa. Dan untuk yang sudah hadir ya dari luar negeri nih, pada hari ini banyak sekali ya. Ada Mas R dari Taiwan yang katanya ingat-ingat waktu zaman SD ya di Indramayu katanya. Lalu ada Deka Mastol dari Brunei, lalu Susilo Wahyu dari Bandar Lampung ya. Dan ada Mamah Leni katanya dari Malaysia, ini yang sedang di Malaysia ya. Lalu ada Mama Senso di Jepara. Ya, matur kesuwun semuanya yang sudah hadir ya di melalui jalur TikTok kita ya. Lalu ada juga nih Wong Reang ya, dari Eti Piati Ganteng, ada Mr. King, ada Prayitno, ada Hartono, lalu ada siapa maning? Ada Emah dari Banjarnegara jareku ya. Lalu ada Abjak 531 dari Karangampel, ada Raden Wira, ada lagi Om Agus, Kang Encan, lalu ada Dili ya. Ya, Agus Darwen juga, Safira juga ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di TikTok dan juga di line teleponnya. Ada Mimi Ratmina, ada Kang Salim, ada Bunda Mary, Ibu Sukina, Kang Rastim ya, Nang Rastim, ada Teh Isa, ada Teh Nimas juga yang tadi sudah bergabung ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Dan juga yang sudah ada bergabung melalui WhatsApp, ini ada Mama Billy, Mama Titan, lalu ada Kang Salim, Mama Indah, lalu ada Mama Aldin. Ya, pokoknya semua di sini ya. Ada Teh Soleha juga yang katanya mau majengan tuh ya, diingatkan tuh yang mau apa, sedang ada hajatan ini karena mau majengan nih Teh Soleha di Sukahati, yaitu acara 7 bulan. Ya, itu dia. Dan juga tidak lupa ST juga ingin mendoakan ya yang sedang sakit, semoga rekan Prima semuanya yang sedang belum fit, belum segar, ini semoga diangkat ya untuk penyakitnya dan segera disembuhkan kembali ya, bisa seperti sehat, seperti kembali lagi seperti awalnya. Alhamdulillah Rabbul Amin. Dan untuk rekan Prima ya, para petani, para nelayan yang masih saja ya untuk bertungkus lumus demi pemakanan, untuk ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan Indonesia ya, terima kasih banyak ya. Mungkin selalu memantau ya, untuk yang nelayan, untuk mencari ikan ya, semoga selalu diberikan keselamatan. Dan juga para petaninya ya, semoga pupuknya juga murah dan juga dilancarkan nih dari panen, mendapatkan panen yang melimpah ya. Ya, akhir kata untuk Wong Reang semuanya ya, untuk di hari ini tanggal 2 Juli 2026, ya RT mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga apabila ada penelpon ataupun yang ingin bergabung tapi belum bisa, mungkin bisa dicoba lagi ya di hari esok. Ya, RT juga mohon maaf apabila ada yang belum kesenggol juga ya, RT mohon maaf ya. Dan alhamdulillah pokoknya di 3 jam penuh inspirasi, penuh dengan cerita yang luar biasa ya, kita sudah lalui dari jam 7 sampai sekarang jam 10 ya, tidak terasa memang ya. Dan ini menandakan berakhir pula nih kebersamaan kita di program Ngopi Say, ngobrol ya, Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima,
sebelum kita melanjutkan aktivitas kita ya, ada baiknya juga nih RT memberikan ada satu kutipan, yaitu setiap pekerjaan yang tulus dimulai dengan hati yang memang ikhlas, dikerjakan dengan jujur dan diserahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita perbuat, kita rencanakan memang menjadi daya semangat kita lagi ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya segala apa yang kita upayakan, lelahnya, lelah kita yang hari ini kita berikan adalah lelah untuk lillah di masa depan ya, untuk usaha yang lebih baik di masa depan. Tetap semangat, tetap bekerja keras ya, tetap juga untuk mempunyai impian dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Rukun, rukun, rukun. Dan jangan lupa untuk selalu bergabung di Ngopi Say dan di Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Ya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Burung pulang menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak, atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti yang kita makin banyak deh."
0: Papahnya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papahnya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang. Sugeng siang sekabehane rekan prima wong reang dimanapun berada. Di kesempatan siang hari ini di acara Fans Sura, Fans Ketemu di Udara, ning kene iki ning Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah, acara Fans Sura setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 11 siang sampai jam 15 sore dengan lagu-lagu Tarling terbaru, lagu Tarling lawasnya juga yang bisa rekan prima atau wong reang request di 0853218995582. Dan selamat siang juga, mudah-mudahan nih rekan prima wong reang sekabehane dalam keadaan sehat paripurna dan juga lancar aktivitasnya, lancar juga urusannya. Amin ya robbal alamin, ya Allah. Dan juga Putri Ayu di siang hari ini juga untuk akan mengucapkan nih, menyapa terlebih dahulu selamat siang. Sugeng siang untuk yang amat berhormat saya Zaitun dan juga Umi beserta keluarga. Mudah-mudahan selalu dikaruniakan ya kesehatan paripurna selalu dan juga lancar segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih matur suwun sangat kangge yang amat berhormat saya Zaitun dan juga Umi beserta keluarga monitor selalu nih Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis. Dan juga yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto juga selamat siang. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu dan lancar juga aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tadilah lagu pertama ya, Putar Balik dari miliknya Miss Laura. Nih ya, yang putar balik, putar balik. Biasanya kalau ini ya menemui adanya apa tuh razia kendaraan bermotor di depan, sudah ada yang info-info ya di depan ada razia ini nih, razia kendaraan motor. Nah, banyak tuh yang putar balik. Kenapa putar balik? Karena merasa memang tidak menggunakan helm, merasa juga enggak melengkapi surat-surat kendaraan bermotornya atau surat izin mengemudinya, ya kan? Jadinya takut deh. Takut untuk melanjutkan perjalanannya, akhirnya putar balik. Atau

0: yang saat ini memang sedang infrastruktur jalan di Kabupaten Indramayu, ya, program dari Bapak Bupati Luki Hakim Indramayu juga, ya. Selamat siang Bapak Bupati di Indramayu, di sejumlah kota atau kecamatan nih ada perbaikan jalan, ya. Nah, biasanya juga kalau ada jalan yang sedang dicor, biasanya kan pakai ini, ya, satu jalur aja tuh. Jadi bergantian tuh, ya, bergantian untuk melewati jalan tersebut. Akhirnya kalau ada yang apa, ya, ada yang nggak mau berlama-lama putar balik, ambil jalan yang lain. Ada nggak yang seperti itu, ya?
1: Halo,
0: Saat ini
1: ngegrun, oke, nanti nggak ngegrun lagi, bismillah.
0: Oke, ada rekan Sahil nih di sini, ya. Di mana nih Sahil? Dan juga ada Kasa, ada selamat siang. Nah, Mang Yudin juga RT terpantau juga dari sini nih. Dan juga boleh nanti untuk gabung teleponnya, ya. Sementara ini ingin bergabung terlebih dahulu nih dengan rekan Sahil, ya, rekan Prima. Ada kegiatan apa, ya, untuk hari ini di Gabus Wetan sana untuk kegiatan MTQ, ya, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, iya, saat betul. Ini sudah terhubung nih dengan rekan Sahil. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Merdeka. Halo Pak Rusyad, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Mas.
2: Mas Umar, Mas iya. Umar.
3: Mas Umar, iya, Mas iya. Umar.
2: Oke, Pak Rusyad, ini aku sebenarnya aku mau ingin melaporkan juga nih secara langsung buat rekan Prima sekalian bahwa tadi tuh di Kecamatan Gabus Wetan sedang melaksanakan kegiatan ini, ya, Pak, apa namanya, Musabaqah Tilawah Quran ke-56. Betul, ya, Pak?
3: Iya, betul.
2: Nah, itu
3: betul.
2: Tuh, itu sangat ramai sekali bahwa tadi tim kami melewati jalan Kecamatan Gabus Wetan itu ramai banget. Mobil-mobil tuh pada parkir di depan Koramil, terus di kecamatan juga sangat ramai sekali, ya, Pak, keadaan. Itu bisa dijelaskan, betul, Pak, kegiatan apa dan siapa saja nih yang mengikutinya, Pak?
3: Baik, Mas Umar dan rekan dari Prima FM, ya.
2: Iya, betul.
3: Bahwa Musabaqah Tilawatil Quran ke-56 tingkat Kecamatan Gabus Wetan ini adalah sebuah kegiatan rutin yang dilakukan di secara umum wilayah Kabupaten Indramayu, artinya tidak hanya di Kecamatan Gabus Wetan saja. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemda ataupun Bupati Indramayu Pak Luki Hakim melalui bagian Kesra, itu bahwa tiap-tiap kecamatan untuk mengadakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran, dan hari ini Kecamatan Gabus Wetan mengadakan Musabaqah Tilawatil Quran ini dengan melombakan ada 5 cabang lomba yang dilombakan pada MTQ kali ini.
2: Apa aja tuh,
3: yang
2: Pak?
3: Yang pertama adalah tartil. Kemudian kedua tilawah. Kemudian yang ketiga tahfidz. Yang keempat sarhil. Yang kelima khotil. Dan untuk kegiatan khotil, ya, betul. Dan untuk kegiatan MTQ ini jumlah peserta dari 10 desa dalam wilayah Kecamatan Gabus Wetan itu mendaftar sekitar 72 kafilah.
2: Begitu. Berarti memang, ya, setiap kategori seperti tartil Quran, tilawah, tahfiz, syahril dan khotil ini memang ada range maksimal umurnya juga, ya, Pak, ya?
3: Ada, dari beberapa cabang yang dilombakan ini ada kelas-kelas umur juga.
2: Berarti hari ini kegiatannya masih berjalan kan sampai siang hari ini, Pak?
3: Pasti berjalan. Ini untuk beberapa cabang ini kan ada kami untuk di halaman kantor kecamatan ada cabang ini apa tilawah, kemudian beberapa cabang yang lainnya kita sebar ke beberapa tempat menggunakan kerjasama dengan desa, kemudian kantor urusan agama dan beberapa tempat yang memang dijadikan lokasi lomba.
2: Oke, berarti tidak hanya terpusat di kecamatan, kantor camat Gabus Wetan saja, Pak ya? Pak, kalau boleh tahu nih, apakah sudah ada pemenangnya nih, Pak, dari masing-masing kategori nih? Ada beberapa mungkin yang sudah atau masih beberapa masih berjalan?
3: Berdasarkan informasi dan laporan dari Ketua LPTK dan panitia kegiatan, bahwa perkiraan untuk kegiatan ini sampai dengan jam 12.
2: Oke.
3: Selesai kegiatan ini, dan kemudian nanti pada duhur kurang lebih jam 1 ataupun jam 2 siang ini nanti kami langsung umumkan pemenang-pemenang dari 5 cabang yang dilombakan tersebut.
2: Oke, berarti ya ini Pak, ini kan ada kegiatan yang emang sangat bermanfaat juga ya bagi masyarakat sekitar. Betul. Ini kedepannya apakah ada acara-acara seperti ini lagi Pak di Kecamatan Gabus Wetan?
3: Baik, Mas Umar. Ya, yang pasti MTK tingkat kecamatan ini adalah dalam rangka nanti untuk mengikuti ajang MTK tingkat kabupaten yang akan diselenggarakan oleh kabupaten dan akan diikuti oleh 31 kecamatan. Dan yang pasti pada saat pembukaan MTK di tingkat Gabus Wetan itu, kenapa banyak mobil apa itu, memang berbagai macam unsur kami undang. Forkopimcam, Ketua Kepala KUA, Ketua MUI, UPJ, kemudian Kepala UPTD, UPTD yang ada dalam wilayah Gabus Wetan, kemudian bapak-bapak dan ibu kuwu, dan beberapa dari peserta yang akan mengikuti ajang ini. Tentu saja Mas Umar, ketika bicara sebuah ajang atau lomba ataupun MTK ini, memang semata-mata tidak hanya untuk perlomba sebuah hal yang disebut kalimatnya perlombaan, tetapi kami mencoba untuk mencari siapa yang terbaik dalam membaca atau memahami Al-Quran. Dan tentu saja lebih dari itu, MTK ini merupakan salah satu media untuk siar Islam. Artinya siar Islam salah satunya. Sehingga ketika bicara siar Islam ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat terhadap Al-Quran. Dan tentu saja kaitan dengan ini dalam rangka juga membentuk sebuah generasi yang berakhlakul karimah, yang tentu saja menjadikan yang berakhlakul karimah itu yang kemudian akan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itu
2: Oke, berarti memang ya, jadi peserta-peserta yang ikut dalam kategori perlombaan itu tuh bisa terjaring gitu talenta-talenta kori dan koriahnya terbaik, sehingga bisa mewakili Kecamatan Gabus Wetan ke tingkat kabupaten seperti itu ya Pak?
3: Betul, iya.
2: Oke, berarti Pak, boleh dong satu pesan untuk masyarakat Gabus Wetan juga nih, dan juga rekan prima yang ada di sekitaran Gabus Wetan dari Pak Camat, boleh Pak disampaikan?
3: Boleh, Mas Umar. Baik, tentu saja ini untuk rekan warga dan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Gabus Wetan, dan khususnya untuk para pemirsa di Prima FM ini, ajang MTK sekali lagi yang saya sampaikan tidak hanya lomba, tetapi ini kami mencoba memperkuat sebuah ukhuwah Islamiyah yang memang nanti sesuai dengan amanat dan tentu saja visi misi Bupati Indramayu, Pak Luki Hakim dan Pak Haji Saifuddin. Salah satu visi misi adalah, yang pertama adalah religius, sehingga Salah satu hal aplikasi yang kami di lapangan di wilayah kecamatan dan desa mengaplikasikan satu visi religiusnya, itu salah satunya adalah kegiatan musabaqah tilawatil Quran. Dan ini berharap musabaqah tilawatil Quran ini tidak hanya sekedar lomba, tapi akan membentuk sebuah moral, akan membentuk sebuah akhlak yang memang kembali lagi saya sampaikan, akhlakul karimah, sehingga nanti harapan kami para kafilah ini adalah, dan semua lapisan masyarakat yang tentu saja menjadi generasi muda saat ini ke depan akan membawa nilai-nilai Islam yang memang nanti tujuan hakikatnya adalah bagaimana kita mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Rusyad Nurdin.
4: Sama-sama.
2: Atas waktunya. Cuman. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak.
3: Siap. Salam hangat buat pemirsa Prima FM dan
2: rekan Prima kita panggil ya.
3: Juga. Siap.
2: Siap. Ya, assalamualaikum merdeka, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, rekan Prima, tadi kita sudah mewawancarai ya dari PLT Camat Anjatan, yaitu Pak Rusyad Nurdin STMSI, bahwa sedang ada kegiatan Musa Bakoh Tilawatil Quran ke 56 tingkat kecamatan Gebus Wetan tahun 2026. Memang Sahil sudah melihat ya keadaan sekitar, bisa Sahil gambarkan kepada rekan Prima yang memang di luar kecamatan Gebus Wetan atau sekitar Gebus Wetan yang tidak bisa menghadiri di kecamatan, di kantor kecamatan Gebus Wetan, bahwa kegiatan itu sangat meriah ya kan, banyak warga sekitar. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Camat bahwa ada kuku yang diundang juga, terus ada para pedagang UMKM yang di sekitaran kecamatan ikut memeriahkan juga, lalu para peserta, lalu para keluarga dari peserta yang ikut meramaikan kegiatan perlombaan seperti ini. Ya, kembalikan kepada Mbak Putri yang ada di studio. Mbak Putri, halo Mbak Putri.
0: Oke, halo rekan Sahih.
2: Wah, seru banget ya Mbak Putri ya.
0: Jadi pengen berkenalan dengan Camat Gebus Wetan ya.
2: Waduh.
0: Bapak Rusyad Nurdin, mudah-mudahan sehat paripurna selalu nih Bapak Camat.
2: Alhamdulillah. Oke nih Mbak Putri, dikembalikan ke fans turan nih. Kenaki. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Oke, selamat menjalankan tugasnya kembali ya rekan Sahil, sehat-sehat selalu dan jangan lupa minum. Karena di cuaca saat ini tuh panasnya pakai pol ya, panasnya pakai banget. Oke, ada laporan dari rekan Sahil di Kecamatan Gebus Wetan bahwa ada kegiatan Musa Bakau Tilawatil Quran yang ke-56. Aduh, bagaimana nih untuk Ibu Sukinah kabarnya untuk siang hari ini, sehat Ibu? Nomornya 0853-2189-9582. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Regione wong Argo Indramayu Barat nomor 1.
0: Nah, iya, sehat Ibu.
5: Alhamdulillah, sebaliknya Ibu Benang Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
5: Alhamdulillah, sehat Neng Putri.
0: Iya.
5: Panas ya, masya Allah. Sebenarnya Ibu Sukila mah arep panas sih, kalau sebabnya di depan
0: ada
5: pohon jambu, di samping pohon mangga, nangka, mangga, jambu. Jambu yang itu tuh, yang agak-agak hitam tuh, yang gede-gede tuh, kalau buah gede.
0: Jambu apa itu namanya?
5: Namanya mah ada orang Wetan tuh ya, namanya tuh orang itu orang apakah? Oh, orang mana waktu itu? Ini namanya Jambu Darsono, Cik.
0: Jambu Darsono. Apa penemunya? Penemunya Kang Darsono.
5: Jambu gede ya, tapi bijinya mah cuma satu, kayak jambu air.
0: Oh, iya.
5: Kalau itu mah agak kuning, merah kalau belum matang. Tapi kalau udah empuk agak hitam tuh, baru matang. Di depan rumah tuh dingin banget. Daunnya tuh tebal-tebal banyak. Jadi adem lah Putri.
0: Adem ya.
5: Oh, nang akang itu yang dagangnya ngempere busuk kira mang kayak ngarep warung ka adem.
0: Kangian manis. Ngelar tiker ya.
5: Nah, itu dia. Adem. Soalnya pohonnya tuh nanti nebangnya kalau mau musim hujan, tetap di atasnya tuh biar jangan tinggi banget. Jadi nebangnya kalau musim hujan baru kita tebang di atasnya. Kalau musim panas saya gini, biarin aja. Untuk biar jangan panas.
0: Oh iya.
5: Panasnya santer
0: cetar banget ya, seperti suaranya Ibu Sukinah. Cetar.
5: Waduh, beli banget. Ya Allah, ya. Yang putri, alhamdulillah, wong amane nenek-nenek udah umur ya. Tapi bilang orang-orang tuh, orang ketemu gak yang apa monitor aku tuh radio bilangnya ketiri banget kalau suaranya Ibu Sukina tuh.
0: Nah iya, biasa itu. Dari supir.
5: Iya nyebut baik kak, wong tua-tua gaya. Ting 66 pada malah orang gak nyupir. Wong tua baik kan, bono nanang rasin gak mau nyupir kok.
0: Oh, pada. Yeah.
5: Wong tua baik aku disini nyupir udah buruk. Wong makanya aku udah gubrak-gubrak baik wong tua.
0: Aduh.
5: Ngomong-ngomong,
0: iya.
5: Putri, minta lagu dong.
0: Apa?
5: Godong Semanggen deh ah.
0: Ih, gong.
5: Semanggen gak ketiga kayak kenen mah.
0: Nih Godong Semanggen di bikin masakan apa? Makanan apa? Urap?
5: Rumbah.
0: Rumbah Semanggen.
5: Itu apa namanya tuh? Bumbunya kayak bumbu urap tuh enak, jangan kasang. Kasang mah kurang nyambung. Tapi kalau bumbunya kelapa nyambung, agak manis bumbunya. Oh, enak. Makanya gak rumbah Semanggen. Godong Semanggen gak rumbah.
0: Iya. Godong Semanggen gawe rumba.
5: Iya.
0: Terus genjer juga
5: godong
0: bisa ya.
5: Godong Semanggen di gawe rumba itu ada judulnya Godong Semanggen.
0: Iya.
5: Kita dengerin, enak yang putri.
0: Aduh, apa maning nih di gawe rumba tambah enak
5: nah,
0: ya.
5: Gitu. Enak banget gawe rumba pokoknya mah cuman enaknya cuman gawe rumba. Kalau gitu cuma mual enak. Soalnya beda lagi itu daunnya tuh rasanya. Salam-salam ah.
0: Angga siapa Ibu?
5: Angga pertama Angga yang putri. Moga sehat selalu.
0: Amin.
5: Ya, panjang
0: ya Allah.
5: Umur banyak rezeki. Terus Angga nang rasin nang. Tapi dapat bahaya apa bocah kuim. Ayo makaya. Semangat. Ngenek ya ngenek. Bono. Ngenek Bono. Ayo. Pedatangi, pedatangi. Wong tua baik ya. Nyusir ke sini esok.
0: Godong Semanggen ini ya, penyanyinya siapa ada penyanyinya?
5: Ya enggak tahu lah pokoknya.
0: Oh, gitu ya.
5: Orang ingat gue coba kali ingat mah ingat gini itu kina bang orangnya mampu temen enggak orang mikirin be si judul-judulnya mikirin sabrang bawang aduh.
0: Godong Semanggen.
5: Godong Semanggen.
0: Aduh, aja, dicari dulu
5: lumayan
0: ya.
5: Anggo condol-dol. Ayo nang, semangat. Anggo teh itu teh nani. Mama Tita, selamat datang ya. Kakak Mani, ngomong Mani para sehat.
0: Oleh-oleh apa nih Mama Tita dari?
5: Oleh-oleh apa? Bella waras sehat ya.
0: Iya.
5: Mari waras sehat berkat Bella. Oleh-oleh Mama Titanya. Oh Kak Mira, Kak Mira. Kalau anggap air geding. Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, man-manan kabek no. Aki, nggak kisut. Samene panas kisut baik kena. Kisut gitu. Aduh enak banget dari kisut ya. Gak karena ketemu nung pasar kok cocok dari kisut nenek-nenek aja. Ayo mang kisut maju-maju. Angga mang wanta mang. Ya Allah mang wanta mendilak abana-abana ya lagi sibuk mang wanta ku iya nengani.
0: Kayaknya ya
5: sing sehat terus senang wenta ya. Ya mang
0: iya.
5: Sehat selalu mang. Semangat mang. Dilawan dong 6 ku mang. Semangat dilawan mang wanta sing 6-6 ku. Anggo capur. Anggo Kang Asep Rolan. Kang Rojaya. Anggo Bapak Salim wis mangkat durung Bapak Salim. Iya semangat semangat. Engko maning Bapak Salim mangkat bakal ada aja mungkin malah lagi mulai naik
0: cetar banget ya.
5: Cetar jaren yang putri ge. Sampai silo ya, panas sampai sarap.
0: Sampai kelambine Putri Ayu be abang.
5: Wah, abang maning abang jaren panas. Hebat ya. Ayo ada bae ya guyon bae kin ya. Iku lah makan makanan bisukin lah mangcuk ko. Ketawa bae enak seneng weh. Penyakit-penyakit bubar pokoknya mah.
0: Iya. Blas, blas.
5: Blas, blas. Enggak pun ada mau kata orang dikena kita kah. Pertamang sawah salim. Enggak. Anu, samina. Oh, penur kelingan bae jarang manjing sih ya ada di orang kelingan. Eh itu sayurannya taruh nyosor kunang. Cari apa tuh? Tuh, cari sendiri ya.
0: Waduh. Nampok
5: salam-salam dulu. Tenang, bae.
0: Sayuran apa tuh?
5: Cari apa? Tuh, cari apa?
4: Cari sayur asam.
5: Wah, kan sayur asam aja nih. Ya. Dua itu di bawah tuh ada.
0: Kok, sayur asam. Sambal terasi. Iya.
5: Kang Ibeng, jumlah teman Kang Ibeng, lu gak sengen di Kang Ibeng panasnya kayak kenen ya. Ya Allah, bukan paling waras sehat selalu Kang Ibeng. Karena masak kayak geding. Ada di gawe, lamun dapak nama, semangat lah, lu gak sengen di bala. Selamat berjuang, ayo tani malah gini ciri gas gini ngedot. Angga, Ibu Billy, Mama Aldin, Anggo Haji Supriyatin, Angga Bunda Mary, Bunda Yuniasari, Nok Bintang, Unyu-Unyu, Anggo Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teh Isa, semangat teh. Ayo, aku suruh apa lagi melek, semangat. Ambil pilih waras-waras karena pilih gega. Baik ya, semangat mah babri waras. Apa mana kayak busuk nang ketar-ketar kayak kenen ku penyakit kebubar. Orang kulek. Iya enggak?
0: Iya.
5: Nah, itu jadi tukang belanja kayak iya sih. Enggak apa kon milih. Konek lalen mani. Enggak bubuna meri uwe ya. Mama Indah, sing duwe rengat. Wis aja gerek turu, rongok nake. Ayo, bangun-bangun dingin. Aduh, Ibu Tuti, Mama Paujam, Mama Odang, Anggo, apa mending gini? Us gak ayah, kalian yang amplas gak? Udah, batu nanti ini gini duh.
0: Ya, iya duh.
5: Iya dong, gak ada maning. Udah, ikut bala, salamin. Gondang putri, saya selalu.
0: Amin, ya Allah. Ucapan baik
5: atas meja. Ibu Sukina pamit. Ada orang belanja.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya Ibu. Semangat ya anak sing lagi tuku. Jangan asem. Pada masak apa sih awan-awan ya rekan prima wong reyang sing seger-seger pasti ini anak sing masak jangan asem karo nyambel terasi tambah maning goreng iwak asin mantep sedep mantul. Iya kan Mister Bono. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mister Bono. Sehat, Mister?
6: Alhamdulillah. Dibikin sehat aja.
0: Tampaknya nih Mister Bono dari tanggal 1 sampai tanggal 2 ini semangatnya belum 100% ini ya.
6: Nah, itu dia.
0: Iya. Sekarang dibikin sehat, kemarin dibikin semangat.
6: Iya.
0: Ini volume radionya dong tolong dikecilkan soalnya terlalu nguing-nguing dan kurang nyaman nih terdengarnya ya. Seperti sedang perang ini.
6: Ngiung-ngiung ya.
0: Iya, ngiung-ngiung atau ada mobil ambulans lewat ngiung-ngiung.
6: Makanya kata Bu Sutina Mister Bono Eho cuma ngiung.
0: Nah, iya, selain Eho juga ngiung-ngiung.
6: Iya. Nah, itu ada pesawat.
0: Oh iya iya. Tadi Mister Bono tadi kan di Kecamatan Gabes Wetan dari ini pelaksana tugas Camat Gabes Wetan ya. Ada Bapak Rusat Nurdin. Ini info-info kalau ada kegiatan MTQ di Kecamatan Gabes Wetan. Iya. Kalau di Haurgelis kapan itu? Ada enggak dari Bapak Camat Haurgelis Bapak Rory di ini masjid mungkin atau di mana? Apa ada info?
6: Kayaknya rupanya maga. belum ada info, belum ada kabar. Paling nanti kalau ada di Al-Furqan nanti di masjid. Kalau ada
0: nih. Ya, di masjid Al-Furqan ya.
6: Di masjid ya. Karena di masjid dan di kecamatan. Karena di kecamatan itu ya, karena di masjid ya. Ntar nunggu kabar, nunggu info, informasi.
0: Ya oke. Okay. Iya. Nanti tolong info-info juga ya, Mr. Bono ya.
6: Biar kita tahu ya kalau ada nanti ya.
0: Kegiatan yang ada di Orgelis.
6: Iya.
0: Nah kalau donor darah, donor darah,
6: donor darah.
0: Kapan tuh di Masjid Al-Furqan?
6: Iya di masjid. Iya. Palingnya setengah bulan lagi kalau perkiraan.
0: Biasanya tengah bulan.
6: Perkiraan dua minggu sekali, dua minggu lagi kalau perkiraan.
0: Oh ya oke. Okay,
6: dua minggu lagi kalau perkiraan ya. Iya.
0: Oke.
6: Oke. Ini miskol rasim, miskol rasim.
0: Ini tadi nyariin godong semanggen, kayaknya mah belum dipanen apa ya godong semanggennya ya.
6: Oh, godong semanggen di Kawerumba.
0: Ini godong.
6: Desakan bagian, iya.
0: Godong, godong, godong, godong. Semanggen
6: di Kawerumba, iya. Desakan bagian, dimeli setia. Oh, karena lagu itu.
0: Penyanyinya iya. Siapa, Mr. Bono tahu?
6: Penyanyinya lagu-lagu lama itu siapa ya? Lagu lama itu lupa sudah lama.
0: Oh iya deh nanti nanya ke Mang
6: iya,
0: ke
6: cari, iya.
0: Nanya ke Bandar
6: cari,
0: Seni iya. Juga ya.
6: Wah itu iya. Itu enak emang lagu itu emang enak sih lagu itu.
0: Iya ini godong gedang, godong itu, turi, iya. Anane godong bolet, godong nah, akeh banget iya, godong jati, godong semanggene iya. Kurung digawe rumbah.
6: Semanggene bisa jadi.
0: Iya. Oke, kalau Mr. Bono apa nih? Jaluk lagu nih, Tarling.
6: Lagu apa ya?
0: Lagu ini aja godong-godong, wis godong-godong.
6: Iya, segara aduk pinggire aja udah. Makanya segara aduk pinggire itu baru lagu tuh.
0: Iya. Oke, berarti aduk ya.
6: Iya, segera aduk pinggirnya. Jadi pinggirnya itu aduk. Jadi dulu godongnya angel.
0: Oh iya, perlu numpak ini perahu disit ya.
6: Iya. Iya.
0: Oke, oke. Jadi
6: godong gedang. Kalau godong gedang banyak, godong pisang. Godong pisang dulu ya. Itu sekolah lagi aja.
0: Nang Rasti, selamat siang, Nang.
6: Masuk suaranya, masuk ya. Suaranya masuk. Iya, itu miskol
0: kerjaan
6: itu ya.
0: Iya. Ada dari Hajah Uun, ada dari Ini Damini. Yang segara adoh.
6: Tanya enakan ini dan ini.
0: Ya wis ya.
6: Suaranya dia.
0: Siap.
6: Oke. Okay. Iya.
0: Ayo bagi-bagi semangatnya biar
6: bagi-baginya.
0: Iya, biar Mr. Bono juga rasim, tambah semangat.
6: Iya, insyaallah. Iya, ini rasim yang miskol mulu nih terjadi. Rasim iya. Bu Sutina yang semangat. Iya, selalu semangat, jiwa-jiwa muda ya. Jiwanya jiwa muda maksudnya.
0: Iya.
6: Satu lagi Ibu Tuti.
0: Oh iya.
6: Ibu Tuti mie ayam ya, Ibu Tuti ya. Tuti iya. Udah Mary pisik sama kendaraan di depan motor.
0: Iya, iya pastinya ya.
6: Iya, sama di pinggir jalan. Motor jadi bingung mau calling tuh suara bisik suara motor motor mobil gara habisnya tuh ya
0: suara oke
6: iya terus Bunda Yunia Sari Mimi Epi Mimi Epi yang punya rumah mewah mepet sawah Bunda Rapina
0: oke
6: iya Bunda Supriyati itu kereta depan itu kereta ya jadi belakang kereta depan motor mobil
0: kereta
6: makanya iya ini tengah-tengah posisi Mr. Bono ini. Jadi belakang kereta, depan motor mobil, mobil semuanya. Iya. Ini Mama Albin, Mama Ina pada waktunya. Mama Billy, Mama Oda, Mama Ernest. Apa lagi ya, Mama Rati. Pak Salim. Pak Salim siap-siap nih, Pak Salim. Iya, Tante Kelolan. Tante Jaya. Sapur. Iya, Sapur. Teteisa nih. Teteisa. yang karaoke-nya lagu Sunda ya, lagu
0: mantep pokoknya mah ya.
6: Iya, mantul iya. Teh upas, tentang unyu-unyu, condol, condol dasmo, dasmo. Apa lagi, Papa Angga di panggungan. Papa Angga, Mama Nenen yang di panggungan tuh. Iya, apa lagi ya, aku semuanya saja.
0: Semuanya aja, sekabiannya ya.
6: Sekabiannya iya, oke. Iya, oke, sepertinya apa sejarah.
0: Ih, matur suwun Mr. Bono.
6: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya robbal alamin.
6: Iya, oke, tunggu lagunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ana Mr. Bono di kawasan Haur Gelis. Wah, sudah pukul 11.43 nih. Uraya juga mau nyari godong semanggennya nih. Kayaknya perlu naik motor dulu gak ya? Kalau nyari godong semanggi nih requestnya Ibu Sukina. Oke, yang lainnya ya ditahan dulu ya, yang ingin sekali gabung di event Sura Fans ketemu di udara Keneki ning Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Ngomong-ngomongin masalah motor juga, hati-hati dalam berkendara saat ini dan taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Nah, para supir, akang-akang supir, kalau berkendara dirasa sudah kriyep-kriyep mengantuk juga, berhenti aja dulu ya. Berhenti, terus ya perlu menyegarkan badan dulu. Lanjut lagi nanti untuk berkendara, karena tadi siang ya ramai pula tuh yang kendaraan besar truk yang memuat barang, ngangkut barang apa ya, soalnya ditutupin dengan terpal jadi gak kelihatan. Beruntung lagi berapa truk tadi di jalan raya dari arah Gantar menuju Radio Prima FM. Dan karena saking padatnya ya Putri Ayu, santai aja ya, daripada nanti nyelip-nyelip ya, mau nyalip tapi di depannya juga ramai ya kan, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini rem kendaraannya juga harus pakem dan kondisi kendaraannya juga harus prima. Oke, jangan kemana-mana, masih di Ventura Ning Keneki Ning Prima FM, mana segara ada pinggir. Dan juga ada beberapa jeda untuk rekam prima. Selamat siang dan jangan kemana-mana.
4: 95,8

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

0: Aduh, adem banget deh. Adem banget di ruang siaran. Iya, saking ademnya sampai terlena nih dengan mendengarkan lagu Pemuda Idaman dari miliknya Hadja Ningsih. Iya kan, rekan Prima semuanya. Masih di Fansturan ini, KNA Kining Radio Prima FM, radio nomor siji nih kawasan Indramayu Barat. Nah, sekarang sudah sesi jam yang kedua nih. Wah. Putri Ayu kemana tadi? Oh iya, nyariin godong semanggen. Nyariin godong semanggen nih Ibu Sukinah ya. Eh, Bandar Seni ngasih nih godong semanggen, siap dibikin rumbah ya kayaknya. Oke, nah yang sudah atau sih lagi nonton Radio Prima FM, wah nonton radio anak loh sih, nonton radio anak Kang Agus Suryana 73. Kang Agus Suryana yang sama Rinda lagi sibuk-sibuk membuat laporan bulanan. Nah, tapi disempatkan pula sambil nonton radio. Terima kasih udah kirim-kirim, sayangi aku, udah kirim terbaik, udah kirim jempolnya, udah kirim mawarnya. Kirimannya apa baik, diterima ya. Sehat selalu, paripurna, dan juga lancar usahanya, dagangannya laris manis, dan juga aktivitasnya juga. Begitu pula yang hari ini atau saat ini nih sedang agak kurang fit ya, Taisa. Bagaimana kabarnya Taisa? Udah sembuh hari ini? Udah sehat paripurna Taisa? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Putri Ayu tadi numpak motor abang, kelambine abang, nyariin daun, nyariin godong semanggene, nggak busukinah.
1: Ketemu nggak, Pak?
0: Ih, dikasih sama Bandar Seni godong semanggennya.
1: Digawe rumbah, enak banget.
0: Digawe rumbah ya. Gawe rumbah. Oh. Nah, biasanya kalau semanggen itu ditumbuh sendiri atau ditanam ya?
1: Teh Putri, kalau nggak tahu, hari godong semanggen mah anu jukut, orang Sunda mah jukut.
0: Jukut, Ning?
1: Iya, di sawah-sawah.
0: Sawah-sawah, pinggiran ya?
1: Iya. Jadi kota kan di sawah-sawah tadi.
0: Oh, iya, berarti tanpa
1: enteng,
0: tanpa udah perlu ditanam ya, udah ada.
1: Iya. Pokoknya mah lagi usur semanggen mah mau ngeramet deh.
0: Iya.
1: Lagi mundur semanggen.
0: Iya. Nah, ki anak kak ini sorry Tani namanya tuh sedang di kebun. Kebun apa nih? Lagi di kebun awan-awan. Nah, kalau Taisa di rumah ini ya, soalnya panas
1: di rumah
0: banget.
1: Taisa malah lagi ngerem.
0: Lagi ngerem.
1: Aduh, megar-megar.
0: Engkau apa netes ya di kerem.
1: Iya. Tapi di luar mah panas deh.
0: Iya nih, kalau Mama Meni di mana nih Mama Meni? Soalnya lagi nonton juga, apa di rumah juga, apa di kebun?
1: Lagunya Selingkuh teh.
0: Eh, Selingkuh.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Santi teh.
0: Dari?
1: Dari Ika Susanti.
0: Ika Susanti.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Lagu zaman dulu tuh.
0: Oh, zaman bengen ta. Tahun piraku.
1: Ya tahu, tahun pira-piranya.
0: Sale bengen banget ya.
1: Tungguan bengen tadi.
0: Iya. Putri Ayu udah lahir belum ya lagu ini ya? Soalnya jere bengen banget.
1: Salam ya.
0: Iya, aku sapa nih.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Bapak Salim sayang. Buat Mama Indah sayang. Buat Mimi Happy sayang. Buat Mama Rati. Mama Indah. Mama Oda.
0: Nggih.
1: Irat Mina. Mama Ratnina, Mama Samina, Mama Febi,
0: Mama Febi, Allah. Ini salenya bagaimana nih kalau panas begini?
1: Iya,
0: cepet ini ya, cepet kering ini Mama Febi.
1: Iya, salenya cepet kering sih.

0: Oh iya, orang nganggo open, orang nganggo open maning ya. Iya lanjut.
1: Iya buat Mama Oda, Mama Ara, Mama Endang, Mama Baujan udah balik belum tuh?
0: Oh
1: udah
0: iya,
1: pulang belum,
0: lagi luruh dolar ya?
1: Dolar.
0: Lagi luruh dolar.
1: Buat Kang Ibe, Kang Egesnya juga. Buat Kang Agus Suryana.
0: Nah, iya.
1: Buat Sapur. Buat Mr. Bono. Buat Kang Rian sayang. Buat Bunda Yunia Sari sayang. Buat Bunda Emma. Iya, buat Bunda Mary. Buat Mama Meni.
0: Mama Meni.
1: Buat Mama Alin. Buat Mama Indah udah ya.
0: Sing duwe rengat.
1: Sing duwe rengat.
0: Sing duwe rengat.
1: Iya. Buat semuanya aja teh.
0: Oke, siap.
1: Hanya buat teteh aja yang lagi tugas.
0: Matur suwun sangat nggih.
1: Lagunya selingkuh teh cariin teh.
0: Oh, iya, anakku Ika Susanti ya.
1: Ya ucapannya teh.
0: Ucapannya apa teh?
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Teh Isa sing duwe sayang. Tuh Mama Meni langsung komentar nih di live TikTok Prima langsung hatur nuhun calling-callingna. Waduh. Laisa jarene hatur nuhun calling-callingna Mamah Meni di Sumedang sana. Aja selamat siang. Ana sapa kucing duwe ini ya. Tikungan apa? Tikungan tajam. Waduh. Tikungan tajam di manggungan nih. Bunda Rita, mudah-mudahan sehat paripurna selalu ya Bunda. Cepat ditambahkan kesehatannya, terus digantikan kemarin yang memang ada kurang-kurang fit. Mudah-mudahan segera disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala Bunda Rita. Dan juga Papa Angganya juga tetap semangat selalu. Yang punya ini nih kawasan Mandi Rancan. Siapa aku? Sing kawasan Mandi Rancan. Wah, yang kalau di foto profilnya ini ya, yang tadi sudah calling-calling tapi belum sempat masuk karena ditahan dulu oleh Putri Ayu. Sing duwe warung ya. Ana bos siapa aja tuh di warungnya Mimi Ratmina ya. Biasanya sedang ngopi-ngopi. Bos Gabah, bos Menir, terus bos Kayu, terus ana bos Sapa Maningku. Soalnya nih tadi pas Putri Ayu berangkat ya dari Gantar menuju Radio Prima FM, melihat kanan kiri persawahan. Selamat siang para petani. Karena kalau di kawasan Gantar nih, Mekarjaya, Gantar nih udah mulai nih pengisian bulir-bulir padinya di sawah yang udah mulai ada yang menguning. Sudah mulai ada yang menguning nih padinya. Tapi kok dilihatnya ini ya, ada yang rebah gitu. Udah ngisi bulir padinya, udah mulai menguning tapi rebah atau pada tiarap. Padinya ada yang tiarap nih, berarti kurang kokoh ya untuk batang padinya. Tapi sebentar lagi kayaknya mau dipanen ya, sambil menunggu memang nunggu waktunya panen. Oke, iya lagi panennya. Di mana nih yang sedang nonton Jerene anak lagi panennya? Oke, tapi tadi pas melintas di setelah pom bensin Kiara Kurung kan ada ini ya, ana penjemuran gabah. Nah, ana loh sing lagi jemur-jemur gabah Selamat siang nih yang sedang di penjemuran gabah atau di pabrik beras di situ. Berarti panen dari mana ya? Soalnya ada penjemuran gabah di situ, beberapa aktivitas jemur. Mungkin daerah lain ya. Boleh info-info kalau yang ada sudah panen, atau memang gabah dari panen kemarin baru dijemur ya. Ya pastinya setelah panen langsung dong. Berarti daerah mana ya, boleh info-info. Oke, jarene mamah meni pami di Sunda mah ayah neng padi rebahan. Padi rebahan ya. Iya iya ya mamah meni ya. Oke, 0853-2189-9582 itu nomor yang bisa dipergunakan untuk gabung di Ventura. Ningki niki, ning Radio Prima FM. Nah, kalau di Mata Zaitun juga ada ya ngomong mengenai pabrik beras. Kalau di Mata Zaitun disebutnya dengan Istana Beras Mata Zaitun. Nah kemarin para pelajar baru ya, yang baru masuk nih di kelas tingkat Madrasah Ibtidaiyah maupun di Madrasah Tsanawiyah kelas 7, juga ada kegiatan khutbatul ars ya, yaitu untuk pengenalan lingkungan kampus Mata Zaitun. Nah keliling nih, keliling selain lingkungan pendidikan asrama dan juga gedung pembelajaran, keliling juga ke tempat atau fasilitas untuk ketahanan pangan di Mata Zaitun, yaitu salah satunya Istana Beras. Istana Beras Mata Zaitun, wah sudah berkunjung nih untuk kegiatan khutbatul ars ya bagi pelajar baru ke Istana Beras Mata Zaitun. Nah melihat tuh berapa banyak tumpukan gabah, wah, banyak tumpukan gabah, lalu mesin penggiling gabahnya yang gede ya, dan juga ada silo itu untuk menyimpan gabah. Wah, pokoknya belajar baru nih kelas 7 maupun yang Madrasah Ibtidaiyah pasti senang banget nih diajak keliling-keliling untuk pengenalan dari kampus Mata Zaitun ya. Oke, anak lagune apa godong semanggen ya. Wis seluruh adoh-adoh ku Putri Ayu. Ada Ibu Billy request lagu dong Mbak Putri, judulnya Sumur Sanga. Amberan jagate adem sumure akeh anak sanga. Iya ya nek sumur si jinewis kering anak walumaning ya, sing bisa nggo sumber airnya nih. Oke, okay. Kang Agus Suryana request lagune isep-isep tebu neora ya sandal barepan ya. Ege ditunggu ya yang request lagunya. Dan sekarang mau putarkan dulu nih Godong Semangin aja mendi-mendi. Tetap nih Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 nih kawasan Indramayu Barat sampai jam 4 sore bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya. Oke, sing paling ayu dewek seruang siaran jerene mah ya. Iya, apa seindramayu jerene sapa kuingi ya. Mama Aldin ya. Oke semuanya selamat siang, godong semanggene ah sing arep digawe rumbah. Godong semangin dari miliknya Liz Mainita, spesial dibingkiskan untuk Ibu Sukina. Terus nanti ada requestnya Teh Isah ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa ini.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: Isep-isep tebu, akhir judul lagunya ya, di request oleh Kang Agus Suryana di Samarinda, terus Ana Bunda Emah juga. Nah, yang request lagu Sepayung Loroan juga ada Mama Meni ya, nanti ya ditunggu ya. Tapi kalau Sepayung Loroan awan-awanku panas-panas ya, gimana ya, apalagi kalau payungnya kecil nih Mama Meni. Tetap kepanasan ya. Iya enggak Narastim? Narastim punya payung enggak, Nang Rastim? Halo, assalamualaikum.
1: Ting ting ting.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fans Dura.
1: Kenek Gaming Prima FM.
0: Ah iya, radio-radio
1: ting ting ting ting ting.
0: Radio nangendiku, soalnya ada yang nanya, ini radio mana Mbak? Gitu.
1: Sapa.
0: Iya nih, sing lagi nonton radio. Ana Gofarudin Cirebon Jawa Barat. Neneng Cirebon, takon ini radio mana Mbak? Ini Haurgelis ku. Radio Prima FM Haurgelis Indramayu. Eh, kalau Cirebon ke Haurgelis pirang jam ya, Nang? Numpak motor.
1: Jalan menang racing numpak motor, bonceng motor paling ya sebeduk.
0: Sebeduk. Sebeduk be mampir-mampire ping pira ya, mampir
1: nginum panas paling bokonge, mampir maning,
0: mampir nginum es
1: paning kelasat kleset paning, mampir maning warung,
0: mampir maning tuku rumbah, mampir maning tuku
1: kok, mampir maning ning dulu kamar kok masih
0: mampir maning, mampir maning ya, wong ke Cirebon menghargelis pirang jam ya, rong dina mampir terus.
1: Informasi teh.
0: Anak informasi apa Nang?
1: Radio.
0: Radio Nang apa?
1: Suara neng gresek.
0: Radio suara neng gresek.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Sing awit wingi.
0: Awit wingi.
1: Iya.
0: Iya jam pira? Saiki sing gresek.
1: Masih.
0: Oh.
1: Jero suarane.
0: Rada jero. Tapi suara pokoknya radio nek suara vokalnya suara musiknya kayak gue.
1: Suara vokal musik mah bener.
0: Suara vokal musik bener.
1: Iya, mung jero. Tapi dengan gresek.
0: Oh, tapi jero gresek. Ya. Oh iya. Oh, jerone pirang meter.
1: Ya. Kayak mah 5 meter kok, 5 meteran ya
0: kan jero. Jerone 5 meter.
1: Syukur sih.
0: Oh, iya. Iya, narasi mesin itu pompa airnya udah bener belum?
1: Alhamdulillah.
0: Udah. Oh, jadinya udah mandi ya.
1: Udah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tadinya. Mau ne. Suaranya kok karo cetek rawak-rawak kurang
0: wow.
1: Suara mesin banyu kan suara. Traktor.
0: Kayak suara traktor, iya mesin banyu kayak suara traktor ya. Nah dikira suara traktor neng sawah.
1: Iya, disangka mesin kencot.
0: Cih, dikiranya Narasim lagi nyedot banyu.
1: Ya, karena dia nyedot.
0: Emang nyedot banyu, tapi nggak atus itu nggak ngairin sawah ya. Beda. Alhamdulillah ya. Kenang bayar piro ku nih servis mesin pompa air.
1: Pompa. Dijamin lah.
0: Dijamin apa?
1: Dijamin meriah.
0: Dijamin meriah, orang murah ya, tapi dijamin meriah ya.
1: Iya. Suaranya kayak mesin gerabak.
0: Mesin gerabakannya Kang Ibeng.
1: Iya, kayak mesin banyu Nang Rasim.
0: Waduh, Kang Ibeng ku. Jere mesin banyu Nang Rasim sedurungnya diservis kayak mesin gerabagan.
1: Suaranya yang putih di kuping.
0: Aduh, iya. Berisiknya kuping yang berbek ya.
1: Hari kan normal, Kang. Resmi.
0: Iya.
1: Ana lagu apa, Teh?
0: Ana lagu Sepayung Loroan. Requestnya Mama
1: payung
0: Meni
1: loran,
0: iya.
1: Payungnya cilik
0: ya, payungnya cilik. Oh, tetap kepanasan. Karo yayang. Tapi tetap ya. Romantis ya.
1: Romantis bagian payungnya cilik.
0: Bagian Narasi pengen apa?
1: Tapi mau karo Yayang Bono mah.
0: Mau ya? Mak Yayang Bono.
1: Mak Yayang Bono mah. Galak.
0: Nah, di pais godong semanggen bae rumbah semanggen.
1: Ya keberatan godong aja. Harus pakai jer bae.
0: Oh iya. Kenjer ya. Iya. Iya iya.
1: Bukan turu. Ada aja kanda kena. Bukan turu buat tangi.
0: Bokatan kupingnya panas ya nang.
1: Panas ya kari dia juga kari dia juga itu.
0: Kupingnya panas. Ku jerene ning Cirebon Haur Gelis mah 1,5 jam jere. Berarti ora orang mandek-mandek ya.
1: Kupingnya panas dari kaya.
0: Kupingnya panas langsung miss call ya.
1: Turun-turun jengkel. Orang kena dikandang kena wong buat
0: wong. Aje. Apa lagu ni?
1: Lagu ni pengenana.
0: Apa?
1: Lagu ni.
0: Imbang. Apa ku?
1: Wong sumur adem.
0: Wong sumur adem.
1: Iya. Ella Nur Hayati.
0: Ella Nur Hayati, oke dicatat nih. Wong sumur adem. Nang, Putri Ayu mau bacain dulu nih, soalnya ada komen aku nggak dibaca gitu.
1: Iya.
0: Romi, ini ada Rohmiati, Putri ya. Ayu, gitu. Ha, ayo baca dong komen aku. Iya.
1: Dari mana?
0: Dari Janggot Mekarjaya. Tanjung Jaya Mekarjaya. Iya. Soalnya Ki agi ngobrol karo nang Rastim di situ ya.
1: Iya. Lagi ngobrol enggak tahu tepai wangsalan.
0: Iya, ayo pai wangsalan kanggo Rohmiati ya ning Janggot Mekarjaya.
1: Tenang.
0: Sambil put Rohmiati.
1: Rohmiati. Rohmiati.
0: Iya, sambil Putri Ayu nyari ini nang apa judul lagunya Miki? Wong Sumur Adem. Wong Sumur Adem ya ayah Pamungkas ya.
1: Iya.
0: Berarti ana sing nyiptakaken go Wong Sumur Adem.
1: Ana nang Kemawanta. Terus kang Om Sondol. Ibu Sukina mau pilih. Mama Aldin. Terus kanggo Mama Indah. Mama Tita.
0: Iya.
1: Kanggo Mama Leha.
0: Oke.
1: Terus kanggo Mama Saka, Kang Ijen. Kang Aman.
0: Oke.
1: Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yuniasari, Kayma. Terus kanggo Lirik Kenong.
0: Nggih.
1: Terus kanggo Kandasmo. Mang Ike. Bapak Tisa.
0: Nggih.
1: Tisa Manin.
0: Tisa.
1: Mama Peti. Mama Lina. Terus ada Nakdor. Mama Rati. Terus yang buat Baby.
0: Itu dia Baby jangan Bono. Jangan dilupakan.
1: Nanti geranya baik.
0: Oh gitu. Iya.
1: Bono. Buat Mimi Nani. Terus Sang Pani. Masih geranya baik.
0: Si melek ya.
1: Iya, melek banget. Kanggo apa ada putih? Mimepi. Spesiale.
0: Kanggo siapa nang Rastim? Anak. Wong sumur adem.
1: Kita padur melun wong sumur adem bu. Lagune wong sumur adem bu.
0: Ayo iki nanti ya lagune kok wong sumur adem.
1: Apa kamu kayak siapa kata?
0: Siapa?
1: Rohmiati.
0: Iya, Rohmiati. Apa wangsalane?
1: Wangsalane kita yuk.
0: Iya, yuk.
1: Jalan-jalan arep tukur roti.
0: Cakep.
1: Arep nebruk arep ngopi.
0: Cakep.
1: Ge wangsalane nganggo Ibu Rohmiati. Ora wonge sing paling baik hati. Kamu gampang dasar luruh
0: rezeki. Iya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam nang Rastim. Nah, Terus Anna Jerene Hanan request lagunya Suzy Arzetti kak. Oh iya, request lagunya Suzy Arzetti, judulnya apa nih? Boleh di komen lagi ya. Suzy Arzetti-nya judulnya apa? Kak Hanan yang lagi nonton radio. Iya iya iya, oke. Nanti Putri Ayu baca-baca nih. Selamat siang Indramayu. Ini dari Wiro Sableng. Selamat siang juga. Request lagunya ya. Oke. Ayahnya Ezra juga. Mama Aldin selamat siang. Iya Bunda Emma, salam Nalasim, salam dari Bunda Emma ya di Banjarnegara. Mama Aldin untuk gabung teleponnya nanti di sesi jam selanjutnya ya Mama Aldin dan juga Mami Ratmina. Terus siapa tadi yang ingin gabung di Aventura ning kene iki ning Radio Prima FM. Terus yang sudah menyapa-nyapa nih di grup Aventura Family Prima juga Ana Mama Indah. Fans Dura ning kene iki ning Prima FM Mama Indah monitor Tetep Putri yang paling ayu dewek sing paling ayu dewek. Iya dong. Lah Mama Indah pengen lagu Mangan Duren. Selamnya buat semuanya aja. Nah Mangan Duren. Duren apa nih? Duren montong atau duren apa nih Mama Indah? Mangan Duren nih. Ih jadi pengen Mangan Duren ya. Wah ngomong-ngomong tentang durian atau durian, para pelajar di Mata Zaitun juga nih menyiram tanaman durian kadu hideng ya, karena yang amat beromasi Al Zaitun juga berpesan semua tanaman yang ada di Mata Zaitun di musim panas ini, musim kemarau ini harus juga tetap disiram, jangan sampai kekeringan juga. Jadi selain menanam juga harus memelihara juga, merawat juga ya kan. Durian kadu hideng yang sudah ditanam. Nah, Mama Indah pengen gak nanti nyobain durian kadu hideng kalau sudah berbuah dan panen nih di Mata Zaitun? Asik kali ya. Jadi bisa ini nih panen sendiri di Mata Zaitun, terus menikmati di bawah pohon. Asik ya. Oke, mudah-mudahan jadi nanti tempat wisata ya, destinasi wisata untuk menikmati durian kadu hideng, karena yang amat bermasyarakat Al Zaitun juga bercita-cita untuk daerah Indramayu Barat ini menjadi kota durian kadu hideng premium. Oke, aja mendi-mendi listening fansura ning kene iki ning Prima FM.

iku arane ya sing nang sumur adem ya nang Rastim ya. Wong sumur adem sekabehane wilujeng siang dinten Kamis ya. Wulane atau sasine sasi Juli. Taune 2026 wis taun 6 likur ya. Terus tanggale pira? Oh, tanggale tanggal kalih atau tanggal loro. Tapi ya kalau loro lara ya sakit dong. 2 Juli 2026. Oke, masih di Pensuren ini kene ki ini Radio Prima FM Haur Gelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Matur suwun sing sampun monitor ya. Ayo yang mau gabung di teleponnya boleh. Ini udah dibuka nih sesi jam berapa nih? 11, 12, 13. Ternyata ya waktu begitu cepat berlalu. Bisa jam siji lebih 6 menit. Ayo sing arep gabung telepon boleh. Yang tadi ditahan-tahan oleh Putri Ayu ya. Mimi, admin Mama Aldin, Papa Angga, Bunda Rita juga selamat siang. Ana sing kirim sayang-sayangi aku juga matur suwun anak Kang Roni. Kang Roni ning ditu, Kang Roni di mana nih Kang Roni? Matur suwun terima kasih. Sehat selalu. Terus ana Mama Rohim 37 di Karawang. Aduh goyang Karawang dong ya. Karawang hadir Mbak Mama Rohim 37 ya. Matur suwun. Terima kasih sudah kirim mawar-mawar merah semerah baju Putri. Baju Putri ayo sampai ikutan merah. Terus ini spon dari mic radionya. Ini spon mic juga warna merah juga ya. Ya oke. Nah, Mama Indah mangan duren ditunggu ya. Sambil menunggu nih biasanya Mama Indah jam-jam 1 sedang apa nih? Atau rekan prima semuanya wong reang di siang hari ini ya memang sedang sibuk-sibuk aktivitas sing lagi nunggu nih warung. Bismillah warungnya

Agustus. Iya. Ngomong-ngomong mengenai 17 Agustus juga, kalau di Mata Zaitun juga, ya para pelajar yang memang sekarang sedang dilatih ya, dari sedang masa seleksi nih untuk calon pasukan pengibar bendera, capaskip untuk pengibaran bendera nanti di acara 17 Agustus nanti. Selamat dan tetap semangat untuk capaskip para pelajar, dan tetap jaga kesehatan, dan semoga nanti terpilih ya untuk seleksi dari calon paskib di Mahat Azaitun. Oke, pastinya semangat selalu. Dan untuk rekan prima semuanya, juga di siang hari ini ada info apa dari kawasannya, boleh, boleh diinfo-infokan. Tadi Putri Ayu pas melewati warungnya atau kedainya Ibu Tuti, itu rame loh. Rame ini nih, gas melon LPG 3 kg yang sedang ditunggu-tunggu oleh emak-emak, bapak-bapak juga. Wah, sampai ada yang bawa berapa tuh satu motornya? Ada yang bawa 6, ada yang bawa berapa 8, pokoknya lagi nunggu ya Ibu Tuti di situ, ramai. Nah, memang untuk gas melon 3 kilo ini yang subsidi di daerah Gantar, Haur Kolot, itu masih susah didapatkan. Nah, bagaimana nih untuk yang ada di kawasan yang lain? Apakah juga masih susah didapatkan? Oke, Bapak Salim, jarene monitor terus sampai sore. Ya, Pak Salim, sehat selalu, Pak Salim. Aktivitasnya juga lancar. Dan yang di Kertanegara juga Bapak Muson ya. Oh, biasanya Pak Salim nanti nyamper ini. Keliling nggak Pak Salim hari ini? Oke, ada Bapak Pur juga. Di Cipedang ya, selamat siang Bapak Pur. Oh iya, Bapak Pur ngirim pesan apa nih Bapak Pur? Oke, dibacakan ya nanti oleh Putri Ayu ya. Oke, daerah Cakung juga hadir, daerah Cakung. Terus tadi ada dari Jogja juga, Jogja. Di sana di Jogja tuh ada yang hadir nonton radio. Nah, ada yang udah pernah ke Pantai Glagah enggak? Nah, nanya gitu, Pantai Glagah. Di sana tuh ombaknya, wah. Yang ke pantai nih, ke pantai musim liburan sekolah, berarti juga harus disiapkan ya, karena memang panas sih. Panas banget. Jadinya kalau ke pantai juga apa tuh yang perlu disiapkan kalau kita berwisata ke pantai? Kalau di Indramayu juga banyak pantai yang bisa di ini ya, bisa dikunjungi. Pantai apa aja rekan prima yang pernah dikunjungi untuk daerah Indramayu? Ya, naik odong-odong juga nyampe ya, Mimi Ratmina ya. Rombongan ke pantai yang ada di Indramayu. Oke. Nah, tentunya kalau mau jalan-jalan, kalau mau berwisata, itu juga kan harus kondisi kita prima, kondisi kita juga harus sehat. Apalagi di saat ini musim pancaroba ya, atau peralihan ke musim kemarau nih, perlu namanya multivitamin nih. Multivitamin juga perlu. Terus kalau pagi-pagi ini dingin, terus haci, bersin. Aduh. Nah, flu itu, nah bingung gak sih? Kalau bingung nih, flu bingung, terus pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya, biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya, mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, segera minum Ultraflu.

tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, pegal-pegal, minum Ultra Flu pasti cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultra Flu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Mangan durian di spesial bingkiskan untuk Mama Indah ya, Mama Indah Sinta. Dan yang lainnya ditunggu di 0853 2189 958.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya bener.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh, teh,
2: kodok. Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa ngiara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya, iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.

0: Aduh, jarene ana sing duwe kenangan. Ana sing duwe kenangan ning Bandara Soekarno-Hatta. Saking duwe kenangane, jarene kenangane ku pahit tepol, pahit leder. Lebih pahit karo jamu apa ya? Pahitnya lebih pahit nanti tuh. Yang ada di nonton TikTok ya, nonton radio, request lagunya Bandara Soekarno-Hatta. Jarene anak pahit, kenangan pahit. Eh, anak Kang Baridin, jarene arane Kang Baridin. Iya teh upet, teh pahit. Jarene lagi ngopi, terus ini nih. Sambil makan cireng hangat, hangat, iya kan? Aduh, Putri Ayu nggak dibagi nih cirengnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Merdeka Venstura. Ningkene ki. Kumaha atuh. Teh pahit. Di ini
1: ngopi
0: di
1: ngopi sarang cireng hangat ya.
0: Eh tuh ngopi sarang cireng hangat. Eh cirengnya isi apa nih? Biasanya suwir ayam. Terus
1: enggak, ini enggak. Cireng bikin sendiri.
0: Oh iya, cireng bikin sendiri.
1: Iya, mendadak. Mendadak. Bikin digoreng hangat-hangat.
0: Hangat-hangat. Iya. Coba yuk belajaran yuk Venstura. Ningkeneki.
1: Mengkeneki.
0: Ningkeneki ning Prima FM. Nah iya, radio nomor 1. Teh Putri Ayu sing paling ayu dewek.
1: Iya.
0: Eh kalau bahasa Sundanya gimana? Kalau bahasa Sundanya gelis ya. Gelis.
1: Gelis sahur sorangan.
0: Sorangan. Oh ya, gelis sorangan.
1: Sorangan bae.
0: Gelis sorangan bae ning ruang siaran bae. Iya, iya.
1: Halo Tete.
0: Halo. Selamat siang. Kabarnya bagaimana nih Teh? Upet. Majalengka panas.
1: Panas pisan.
0: Panas pisan ya.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Laguna beli maning-maning.
0: Beli maning-maning. Beli maning-maning.
1: Karena aku si dede diambil jadi.
0: Oh gitu.
1: Nonton
0: ya. Beli maning-maning gawe cireng.
1: Iya.
0: Tapi harga Teh Upet kan bikin sendiri cirengnya.
1: Iya.
0: Nah, harga aci berapa sekarang? Kemarin-kemarin kan naik ya.
1: Seprapat
0: 3.000 kalau.
1: Iya, tapi di warung kecilan kalau di warung gedeannya mah 25.
0: 25.
1: Iya.
0: Oh, maksudnya 2.500. Iya,
1: ya, kalau di grosiran, kalau
0: iya,
1: di warung biasa 3.000.
0: 3.000 sekilonya berarti 12.000 ya?
1: Iya.
0: Naik ya, sebelumnya katanya cuma 8.000 ya. Naik jadi 12.000.
1: Iya, sekarang pada main.
0: Nah, iya. Kalau yang jualan serba bahan aci gimana? Cireng, cilor. Aci apa aja? Cilok.
1: Cireng, cilor.
0: Cilok. Apalagi tuh?
1: Cilok.
0: Iya, terus cimol ya.
1: Iya, cimol.
0: Terus nama-namanya ini
1: pokoknya nama yang namanya Ci.
0: Iya, dari aci. Cilok tinggal dicolok. Cimol, iya. Terus cireng digoreng.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ada lagunya ada kan?
0: Ada dong. Apa sih yang enggak
1: ya,
0: ada buat teh pahit?
1: Sepahit orang lagi tuh.
0: Aduh. Iya.
1: Karena buat yang ada di TikTok semuanya.
0: Iya.
1: Itu
0: siapa?
1: Nah, Nang Rasti udah masuk ke Nang
0: Rasti. Nang Rasti mas sudah masuk.
1: Oh, sudah.
0: Oh iya.
1: Baru
0: cetrek ya langsung.
1: Baru bangun tidur.
0: Waduh, bangun tidurku tak langsung cetrek.
1: Iya. Bangun tidurku
0: terus ngopi karo cireng hangat.
1: Iya. Tanggokan Nang Rasti. Arti kepadawalan.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Bunda Mary.
0: Nah.
1: Terus satu macam Bunda Non.
0: Bunda Emma ada.
1: Bunda Emma.
0: Mama Meni ada.
1: Mama Meni. Mm-hmm. Terus. Buat semuanya aja deh.
0: Nah.
1: Kayaknya
0: perlu dicatat ya.
1: Iya, harusnya. Kang Andre ya, Kang Arya. Kemarin nyetel acara karaokean tuh nggak ada deh.
0: Oh kemarin, iya. Kemarin ada rapat ya di Radio Prima. Jadinya nggak ada karaoke kemarin, Bang Arya ya, sampai jam 2 ya kemarin ya. Begitu. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Upet di Majalengka. Sing cuacanya panas, ngopinya juga panas. Cireng-cirengnya juga anget-anget. Makin keringetan ya. Mama Titan juga, selamat siang Mbak Putri Ayu. Mama Titan nih habis beli gas, muter-muter. Alhamdulillah ada. Wah, muter-muternya kemana nih? Soalnya nih, ada info ya, rekan Prima semuanya. Wong Reang, info mengenai penutupan jalan raya, yaitu di daerah nih sudah ditutup nih sebelum kuburan Cina ya kalau di sini sebutnya ya. Itu sudah ditutup, ada penutupan jalan karena ada perbaikan di jalan di dekat Futsal Siliwangi. Nah, bagi rekan Prima semua atau Wong Reang yang ingin berkendara menuju Haurgelis dari arah Gantar. Nah, berarti jalur alternatifnya ke daerah ini, ke kawasan kuburan Cina kalau Putri Ayu nyebutnya. Gang lewat situ langsung nanti bisa ke alun-alun Haurgelis. Iya. Soalnya ada lubang di jalan raya yang dekat Futsal Siliwangi itu, waktu itu Putri Ayu lihat juga bahaya ya bagi pengendara yang memang melewati daerah situ apalagi malam-malam. Iya enggak Bapak Pur? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Merdeka Venstura ning kene iki.
2: Prima.
0: Ning Prima. Iya, Bapak Pur, tolong volume radionya dikecilkan.
2: Iya.
0: Biar enggak nguing-nguing. Biar enggak
2: sini, Mbak.
0: Nah, iya, kita teleponan lewat handphone.
2: Oh ya, siap.
0: Ya iya.
2: Kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Bapak Pur. Bagaimana Bapak Pur? Sehat.
2: Alhamdulillah. Habis kena flu, Mbak, 3 hari.
0: Nah, itu. Terkena flu ya. Nah, terus
2: katanya lagi musim.
0: Terus
2: flu kalanya nih.
0: Terus udah ini belum? Udah minum Ultra Flu Blister Ultra Flu?
2: Udah ini udah masuk udah periksa.
0: Udah periksa juga.
2: Alhamdulillah Mbak, hari ini udah mending lah udah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Bapak Pur. Mudah-mudahan sehat selalu nih.
2: Alhamdulillah. Request lagunya
0: apa tuh Bapak Pur?
2: Demen tapi dosa.
0: Aduh. Demen tapi dosa ya.
2: Iya.
0: Siapa aja ya? Iya, nih Majalengka.
2: Dari Majalengka.
0: Betul.
2: Gimana? Sehat, habis lagi ngopi sama apa tadi?
0: Cireng. Iya.
2: Halo semua, cireng ya.
0: Iya. Iya, Bapak Pur ini suka makan cireng juga.
2: Ya, ini setiap hari ini sering lewat di depan nih, tapi ntar
0: gitu.
2: Tengah 4 jam 3 gitu.
0: Iya.
2: Ya kalau beli deh paling kayak 3-4 ribu, 3 ribu.
0: Iya. Iya, kanggo dewekan.
2: Tapi lumayan enak sih jalan-jalan tiap hari itu. Iya. Lewat, Mbak. Cuma jam sore.
0: Oh.
2: 4 kadang-kadang tuh.
0: Iya.
2: Ya, lumayan buat ngemil-ngemil sih.
0: Iya. Iya, Mbak. Gue batur ini ya ngopi ya.
2: Iya,
0: Mbak. Buat temen ngopinya.
2: Kopi ya,
0: Mbak.
2: Salam-salamnya tadi dua kali nih,
0: Iya.
2: Lagi kayaknya lagi muter kayaknya ya.
0: Iya, Bapak ya, Seli, muter di mana nih siang hari ini?
2: Biasanya dia langganannya kalau nggak salah tuh Kupang Gading, Kertanegara.
0: Iya.
2: Ntar Kupang Gading, lurus Kertanegara. Kalau Kertanegara mah tahu blok mana aja nggak tahu tuh. Tapi tetap di Kertanegara pasti.
0: Iya.
2: Terus? Nang Rasti, Mister Bono. Ibu Tuti, Mama Kopjan.
0: Bapak Pur.
2: Mimi Ratina, Mama Ratina, Mama Adi, Mama Ara, Pecintang Unyu-Unyu, Dia Supriyati, Mama Indah, Eka, Sadasmo, Mama Endang, Ibu Pukina udah masuk Ibu Pukina.
0: Wah, pastinya dong.
2: Pasti Ibu Pukina. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bu? Sehat? Semangat Bu?
0: Semangat Tepol.
2: Iya. Mama Tinta. Mama Dora.
0: Oke.
2: Kang Uyut. Pasti. Udah Weni, Kang David. Kang Aman.
0: Oke.
2: Kang Gopal. Mama Nenen. Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy,
0: G.
2: Kang Wanta, Mama Odan, Mama Bintang, siapa lagi ya? Nah, ya Pamungkas, Pamungkas, Kang Ibe.
0: Oke.
2: Kang Ibe gak di minggu kemarin seperti itu kan?
0: Iya, karaoke live ya.
2: Ngomong-ngomong dia.
0: Bapak Pur gak ikutan?
2: Padahalnya Sabtunya saya main ke rumahnya, tapi gak ngomong dia ya. Rumi Kante, Mama Rate, udah Mary dari Kupang,
0: okay.
2: Yang punya rumah mewah, Ibu Epi, Kang Tondo, Bapak Amir, terus siapa ya, Kang Mas Indro, ini gak ada suaranya udah pergi lagi apa, gak lagi apa?
0: Siapa?
2: Mas Hendro.
0: Mas Hendro.
2: Iya. Jadi dulu katanya mau anu itu di Prima kayaknya ya.
0: Iya.
2: Terus Kang Rian, di Kusir Adrolan, Kang Wanta, siapa tadi, Bunda Yunia Sari, terus Meni, semuanya aja lah. Banyak banget dari Jakarta yang
0: belakang kebetian. Iya, Bapak Pur.
2: Lagi tugas.
0: Demen tapi dosa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bapak Pur. Request lagunya Demen Tapi Dosa. Aduh, oke lah ya. Matur suwun sangat Bapak Pur sing sampun gabung ning Fans Dure. Ning endi? Ning Prima FM Radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Iya kan, Mama Aldin sibuk apa nih siang-siang begini, Mama? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Mama Aldin.
3: Neng Prima FM.
0: Iya dong. Kalau teh upet kan ngopi dengan cireng anget. Nah, Mama Aldin, apa nih cemilannya siang ini? 9-10.
3: Singkong rebus, Kak Mbak Ayu.
0: Singkong rebus. Apalagi singkongnya beli atau nyabut singkong sendiri nih di kebun?
3: Beli Mbak Ayu.
0: Beli. Sekilonya berapa sih singkong? Waduh, enggak punya
3: kebun. 5.000 biasanya Mbak Ayu.
0: 5.000. Singkong 5.000 nih. Waduh. Dapat berapa ini ya? Ya tergantung ininya ya, besarnya singkong tersebut.
3: Iya.
0: Ya.
3: Iya, Mbak Ayu. Ini kenapa radio dari kemarin tuh gemeruduk aja ya?
0: Wah, gemeruduk kayak anak angin ya.
3: Iya.
0: Apa karena memang anginnya kenceng ya?
3: Kadang jelas, kadang kalau gitu gemeruduk. Ini lagi gemeruduk aja nih.
0: Wah, aduh. Kayak atine sing lagi nyari-nyari gas gitu ya. gemruduk. Aduh, aduh, aduh. Iya, ini tadi juga sambil di bener-bener ini dicek-cek dulu. Iya. Soalnya vokalnya kan bagus, ya. Musiknya bagus, tapi radionya gemruduk. Aduh, anak-anak bayel.
3: Iya, anginnya lagi kenceng di situ, Mbak
0: Yo. Iya, anginnya lagi kenceng kok. Sampai ini nih, umbul-umbulnya Bandar Seni tuh sampai goyang-goyang. Saking kencengnya angin.
3: Iya, sangat aja tuh, Mbak, nggak kenceng-kenceng banget.
0: Iya. Nah, cuaca saat ini ya angin kenceng, terus panas udaranya. Biasanya flu-flu ini melanda ya.
3: Iya, biasanya.
0: Bapak pur udah terkena tuh, terserang.
3: Iya. Cepet sehat.
0: Bapak cepet pur. Sehat ya semuanya nih. Ya. Oke.
3: Lagunya, Mbak.
0: Apaku?
3: Payungan lah.
0: Biar gak panas. Temanya payungan ya.
3: Ya. Soalnya biar gak skincare-an.
0: Biar irit skincare nih payungan nih. Iya.
3: Kanggo salamnya, Mbak.
0: Kanggo siapaku?
3: Buat yang baru turun, Mbak Cak Pur. Bang Rastim, Mama Setia sama Lenongnya, Bapak Salih,
0: okay.
3: Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Titan, Mama Bintang Unyu-Unyu, Mister Bono, Kang Rian sama Akinya, Kang Ipeng sama kakaknya, Mama Tuli, Bapak Lebe, Ibu Sukina, lagi bungkus-bungkus ya Bu Sukina.
0: Bungkus-bungkus yang penting. Tapi yang pasti gak bungkusin payung ya.
3: Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Ibu Wanda, Kang Aman, Kang Asep Roland, Uyut, Bunda Jameri, Mama Odang, Mama Endang, Bunda Yulia Sari, Mimi Evi, Mama Rati, Teh Nunung, Yulia Haja Supriyatin, Abah Hati Kuti, Bapaknya Angga sama Bunda Ritanya, sehat-sehat Bunda.
0: Bunda Rita, sehat ya Bunda, biar bisa jumpa nih.
3: Teh Isa, Mama Baby, Kang Rojaya, sama Papa Pamungkas, Pak Kisut, Kang Andri Sate, Kang Ekes, sama Papa Cika, Kang Sondol, sama Papa Yuni, Kamina, Kang Kofar Kofur, Kang Suryanto, Kang Pancawala, terus Teh Nani sama Kang Faninya, terus Mama Meni, untuk semuanya aja Mbak Ayu.
0: Spesial
3: Mbak Ayu. Semoga terlalu sehat.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih
0: sama-sama
3: banyak.
0: Mama Aldin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya ya. Kalau Mama Aldin dengan singkong rebusnya, karena kalau kita makan yang rebus-rebusan kan juga menyehatkan ya Mama Aldin ya. Terus ini juga ngurangin minyak. Sekarang harga minyak goreng berapa ini? Kalau tadi ngomongin tentang aci, harga aci anak sing rola sewu. Terus kalau di Bojonegoro Jawa Timur nih anak Kiki di Jawa Timur sana jarene sekilo aci di sini itu harganya 11.000 teh. Oh iya, harganya 11.000 ya. Dan di Singapura sana Cuacanya mendung, adem-adem. Info dari Wong Tangkil yang ada di Singapura. Selamat siang nih daerah untuk negara Singapura sana di kawasan Singapura. Singapura terkenal dengan negara yang bersih ya, terbersih nih. Karena buang sampah juga nggak boleh sembarangan. Ada namanya denda ya. Atau hukuman nih bagi yang buang sampah sembarangan di negara Singapura sana. Dan merokok juga gak boleh sembarangan. Begitu. Nah, Ana Mimi Epi Vensura ning kene iki ning Radio Prima FM Indramayu Barat. Yes, yes, yes, yes. Ini Mimi Epi monitor neng. Pengen lah gue patrol balai raja nge. Salame buat semuanya aja. Oke. Mimi Epi lagi goreng-goreng apa Mi? Pensura ning kene ning Prima FM monitor Mbak Putri ini dari Mama Tita. Salamnya buat semuanya aja ya. Request lagu dong. Kembang Gula dari Dewi Kirana Mbak Putri. Oke ya. Pokoknya dicatat dulu nih, dicatat yang request lagunya yang ngantri lagunya diputer, yang nonton radio juga yang ngantri lagunya, pokoknya jangan kemana-mana. Yang belum follow akun TikTok Prima juga di follow dari sekarang. Masih di Vensura nih kini-kining Prima FM. Setelah ini Putri Ayu kembali di sesi jam selanjutnya. Ana beli maning-maning spesial dibingkiskan untuk Teh Upet yang ada di Majalengka. Dan nanti ada di Rubung Semut juga. Request dari Kang Wardoyo, salam buat Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang dan rekan Prima sekabehane dari Kang Wardoyo. Buat Kang Arya juga, selamat siang.

0: Dirubung semut judul lagune dari miliknya Diana Anik, Kang Wardoyo yang request lagu ini, dan yang lainnya nih ya request lagu di acara Ventura siang hari ini. Niki Eneki Ning di denger Radio Prima FM 95,8 Prima FM Haur Gelis. Itu alamatnya yang masih bertanya-tanya. Apakah ada yang bertanya-tanya dalam hati? Ya oke. Anak Mama Iip sing lagi baso. Waduh. Sedang makan baso nih awan-awan Mama Iip ya. Salame kanggo anak sing pengen disalamin jerene. Jerene Mama Iip tuh ada namanya Kang Kumis. Terus anak sapaku Mimi Iip, Mimi Tarsinan. Mimi Tarsinan pengen disalami juga. Ya Mimi Tarsinan di mana nih? Bareng Mama Iip tah. Ya oke. Yang ingin disalamin juga boleh komen-komennya nih, wong dermayu, wong reyang sekabian nih. Yang mau kirim salam juga boleh. Ini sudah masuk di sesi jam terakhir ternyata ya. Tak terasa nih, Putri Ayu sudah menemani dari pukul 11 di Ventura. Nah sekarang udah jam sekira pukul 14.16 menit nih. Sudah di jam terakhir untuk acara Ventura. Nah masih ada waktu bagi yang ingin memberikan informasinya atau semangatnya juga. Anak si Minu 8 nih di Jogja, ada wisata Gua Pindul ya, sangat terkenal, yang terletak di Gunung Kidul. Siapa nih rekan Prima yang udah pernah ke daerah Gunung Kidul? Di sana ada wisata Gua Pindul, terkenal ya. Wah kapan nih kita jalan-jalan ke daerah Gunung Kidul ya? Nanti ketemu deh dengan rekan Prima yang ada di sana. Nah sambil minta di ini nih di apa temen ini kalau mengunjungi daerah-daerah wisata di sana. Nanda sekarang sedang libur sekolah. Pastinya di banyak persiapan nih untuk nantinya masuk ke di tahun ajaran baru. Nah, sudah belanja belum nih? Apa peralatan-peralatan sekolah? Buku tulis lah, pulpen atau tas sekolahnya. Kalau Pak Salim udah ya untuk Decitranya. Tas sekolahnya pengennya pink. Sepatunya apa? Pink juga. Nah, kemarin Putri Ayu juga beli nih. Beli buku tulis, beli apa namanya? Pulpen ya. Buku tulis, pulpen untuk tahun ajaran ya. Ini nih. Yang sebentar lagi ya. Kalau RD Citra kan masuknya tanggal 13 ya. Tapi kalau di Mahat Azaitun sudah mulai pembelajaran nih. Mulai 1 Juli ya, meskipun beres-beres kelas terlebih dahulu. Iya, kemarin harganya buku tulis ada yang harganya satu paknya itu 42.000, ada yang 33.000. Tergantung dari berapa isi halaman dari buku tersebut. Bagi yang punya usaha atau dagangan alat-alat tulis kantor atau ATK-nya, buku-buku tulis dan sebagainya, yang dagang, selamat siang. Mudah-mudahan dagangannya juga laris ya. Karena juga panen nih, panen bagi para pedagang yang dagang alat-alat tulis untuk keperluan anak sekolah nih, pada panen untuk saat ini. Ya cuma petani aja yang panen. Ada Mama Iip ya bareng Kang Kumis nih, sudah hadir di Radio Prima FM. Waduh, cepat sekali ya nyampenya, karena tadi dari Haur Kolot katanya. Sekarang sudah ada di Radio Prima FM. Sepertinya ingin nanti berkaraoke live. Oke, nanti karaoke atau berdendam karaoke bareng Putri Ayu sampai jam 4 sore ya. Jam 3 sampai jam 4. Iya kan Mang Wanta? Mang Wanta orang rene ta? Mang Wanta. Iki ya nama Mama Iip Mang Wanta. Jarane Mang Wanta lagi puyeng jarane Mama Iip. Nang apa Mang Wanta? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ben Sura.
1: Netining Prima FM.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Hai, Mang Wanta. Alhamdulillah kepripun kabare Mang Wanta sehat?
1: Iya bener lagi kurang sehat iki.
0: Oh, beneran lagi puyeng ta?
1: Kumis kaya weruh sejero ning winara ya.
0: Waduh, kayane mah duwe CCTV ya.
1: Kaya-kayane.
0: Apa-apa iku itu
1: duwe,
0: apa?
1: Duwe indra keenam.
0: Nah, iya. Apa duwe teropong ya yang bisa neropong dari jauh nih Mang Wanta. Terlihat sedang puyeng.
1: Ya cuman Mbak Mendulur puyeng kari kuat mah. Wong medit Mbak Putri masa belum dolan hari
0: puyeng. Wah, kok di
1: suruh. Kami tuh mau aja. Enda kambil krungu ra ngomong sada ampe.
0: Oh iya, heeh. Lah ada sih.
1: Kambil.
0: Ada di sebelah ruang sebelah.
1: Wah, krungu berarti kumis.
0: Krungu karo monitor radio sing gede nang jaba Prima FM ku. Iya, engkau kan ini apa nengokin Mang Wanta kon gawa apa engkau? Buah.
1: Wis pokoke mari arep dolan mah wis enggak apa-apa Mang Wanta. Sing penting mah dolan ben syukur wis.
0: Oh iya iya, sing penting dolan ya.
1: Serajan kelabine ape enggak galap dagangan kelambi kuno ora meneng-meneng muter-muter bae.
0: Oh iya, dagang kelambi mung jat nang ndi ku nenek-nenek dagang jati barang, belanja. Terus
1: iya belanja.
0: Pasare kuwi nek kelambi-kelambi nang ndi ku? Pasar mana ya?
1: Tegal Gubuk, Mang Wanta, jadi barang Tegal Gubuk.
0: Tegal Gubuk, ya. Iya iya, Tegal Gubuk betul.
1: Salam-salam Mbak Putri, kayak utangnya kula aku nempel ke mancing mah.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sehat kembali ya.
1: Ini batuk, gampang batuk, kok gampang ngomong, kagak bawa batuk Mbak Putri.
0: Oh iya. Ya wis kanggo sapa ku mumpung bisa on air. Iya.
1: Biasa kanggo ibuku, Ibu Supina.
0: Nah, iya. Oh,
1: sing selalu semangat, Bu. Muka-muka selalu sehat ya,
0: iya.
1: Bu.
0: Sing duwe semangat
1: bisa ngrameaken. Tapi semangat ngerekan Prima orang.
0: Ya iya.
1: Ibu Supina.
0: Nah iya.
1: Kalau Mama Aldi, orang mau kan. Mama Billy, Bu. Papa Lebe, Pak Salim. Kang Ibu Samina. Kang Ibe, Mama Saka. Kang Be, Nang Rasti. Kang Elik Nung, Mimi Setia. Kang Mister Bono, Kang Rian, Sarang Laki Meta. Kang Aman, Kang Timan, Bapak Uyun. Nono Bintang, nah. Singa Daya Anonos,
0: ya, iya.
1: Papa Najwa, Abah Dekuting, Haji Otoy, okay. Yang rambut putih,
0: nah, iya.
1: Ibu Tuti, Singa Daya Pangsit, Mama Indah, sarang Bapak Abin, Mama Odang, Singa Suka Kuning,
0: waduh.
1: Mama Paujan, Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmo Keding, okay. Mimi Epi. Pusing gue rumah mewah Mimi Ranti Keding kangge Mas Sondole Boten Kelalen kangge Mama Pedi Mom Sarah Mama Dora Mama Titan Mama Soleha Umi Santi Sarang Uda Cakur Simpun Melebet kangge Desne Isa Wakisut Jeren orang megar-megar jadi Buspina Wakisut Kang Rojaya sebagai organ Dete Isa sebagai Kang Dasmo Karo Kang Dasmo kata ku namanya Kang Dasmo ku anak dasmo kesentuhan apa macam-macam udah. Barang anu Bunda Lydia Sari yang okay. Sebut di KB repot okay,
0: sebuku iya.
1: Kentok
0: sebuku
1: Bunda Haji Mary
0: bukunya anyar mani
1: Pak Haji Supriyati okay. Bapak Haji Herman okay. Pak Cawala Mas Andi Bunda Yunia Sari okay. Kakak dari Sumedang kalian Mama ini kami ayah Pak Mungkas sama okay. Kak Pae okay. Mimi Itip
0: iya.
1: Dulu pula Dewek
0: wah dulu Remawan
1: sing wore muter-muter baik Saban Dina intang tentang tegal taman melandong bagian melandong mereka para maring laut namanya Mbak Janet Mama Lina Bu Rini Teh Nunung Terong melandong sate Papa Angga kalau Mama Sina nak apa Papa Angga kan Mama Rati
0: Bunda Rita atau Mama Rita.
1: Bunda Rita.
0: Bunda Rita. Bunda
1: Papa Angga karo Bunda Rita tuh.
0: Waduh, tulis dong.
1: Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Asep Lolan, Mas Ferry, Kang Ramli, Kang Bintang, Kang Kang Agus Juliana, Kang Pali, Mimi Nani, Kang Bunda Emma, Teh Upet aliasin gue Teh Pahit, karo John Paul yang sebut tentang pusaka. Spesial banget. Kangen Mbak Putri sih lagi tugas matur kesin waktu nih
0: mangga
1: pulane pamit biasa Jakarta metropolitan naik taksi warnanya kuning mangwanta bade pamitan gampil sukiki sonten ketemu
0: iya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oh iya, Mawanta saking semangatnya nih ya. Tadi Mawanta request apa ya? Apa gak ditanya oleh Putri Ayu ya? Langsung salam-salam ya. Mawanta sehat-sehat selalu, Mangwanta. Ya Allah, rekan prima semuanya yang saat ini atau hari ini memang sedang merasakan gangguan ya, flu melanda, pokoknya yang batuk-batuk juga, pokoknya semuanya cepat disehatkan paripurna dan bisa beraktivitas kembali lagi luru duit ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka
0: Unisanti. Halo.
2: Fans.
0: Iya. Coba dong ini passwordnya yuk Unisanti yuk. Fans Tura. Ya, 100 buat Uni. Nomor 1. Betul.
2: Kalau Uni dipanggil Mbak Putri.
0: Iya. Iya nek. Kalau bahasa ininya bahasa Minangnya gimana tuh kalau nomor 1 di Indramayu Barat?
2: Nomor sie di Indramayu Barat.
0: Oh iya. Asik. Iya pada kangen loh dengan Uni Santi.
2: Ya pokoknya Uni cari mantengin loh.
0: Mantengin terus ini, loh.
2: Ini kalau yang menerima putri
0: ngalin
2: pintu nih. Beli Uni. Uni asli Padang nggak nih? Iya. Asli apa?
0: Ada yang
2: asli Padang. Lagu Jawa katanya.
0: Oh gitu. Sampai ada yang komentar ya, seperti ya, itu.
2: Ini di Reku yang ditanya itu asli Padangnya.
0: Oh, asli Padang dengerinnya lagu Tarling ya. Iya. Oh ya Uni, ini gimana nih untuk dagangannya Uni Santi nih saat ini? Lancar Uni?
2: Dagangan alhamdulillah lancar banget.
0: Kesulitan juga nih.
2: Gasnya kurang lancar Pak Putri.
0: Iya, nggak lancar ya gasnya.
2: Kalau dari dulu cuma dapat satu sehari, waktu sedangkan itu menghabiskan gas dua.
0: Oh, kalau sehari berapa gas satu habisnya?
2: Dua
0: gas.
2: Dua
0: tabung gas itu untuk masak ya di situ.
2: Iya. Cuma sini katanya cuma satu yang langganan dia.
0: Oh iya. Ada yang nganterin ke Uni ya?
2: Wah ya, kalau kita kan di sana Mbak Putri.
0: Oh iya, udah langganan ya. Iya. Terus untuk ini apa selain gas, bahan-bahan untuk masaknya gampang didapatkan, terus harganya sekarang lancar ya. Sekarang
2: ikan yang rada-rada susah
0: dikit. Oh, ikan laut.
2: Iya, ikan laut.
0: Ikan laut sedang susah nih. Kalau bawang-bawang, bumbu-bumbu mah ini ya.
2: Info. Ada yang nganterin juga tuh.
0: Ada yang nganterin juga. Oh iya.
2: Bawang lagi 40 Mbak Putri, bawang putih.
0: Bawang putihnya. Ya. Berarti termasuknya sedang murah ya Uni ya?
2: Bukan murah.
0: Enggak. Sama. Mak, sama aja. Oh, iya.
2: Kan katanya lagi impor tuh mahal.
0: Iya. Oke, bumbu-bumbu. Oke, para petani nih, petani bawang
2: Kang
0: ya.
2: Kang Salim lagi di mana nih, Kang Salim?
0: Iya, Pak Salim nih, Uni Santi. Pak Salim sedang di mana?
2: Di mana nih? Nanti mampir ke Uni ya.
0: Tuh.
2: Pak Salim, Uni mau jahit sih.
0: Tuh, Uni mau jahit apa, Uni?
2: Jahit-jahit yang udah longgar, Mbak Putri.
0: Oh iya. Berarti nyusut dong ini bobot tubuhnya ya, berat badan.
2: Lagi nyusut,
0: jadi perlu dikecilin.
2: Ini lagi yang Mbak Putri. Okay. Kangkung, balado, langsung petik, langsung masak, langsung makan.
0: Oh, kangkungnya nanam sendiri.
2: Iya, nanam sendiri, Mbak Putri. Itulah kalau satu berbagi
0: sama Putri. Ah, seger-seger, ijo royo-royo, iya kangkungnya langsung dimasak.
2: Cabai rawit
0: nggak perlu beli. Tomat. Iya.
2: Hidup bisa sih, belum buah gitu.
0: Iya. Oke.
2: Oke, salam-salam kau Mang Sakuntar ya.
0: Iya. Mang.
2: Semuanya aja Mbak Putri. Dan masuk Mbak Putri, dia rapat dulu tiap hari.
0: Iya. Iya Uni. Mepet, udah habis waktunya ya.
2: Saya harus ke lab dulu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan anak semua yang
0: kamu punya. Iya. Amin.
2: Rezekinya semakin lancar.
0: Amin ya Allah ya Robbal Alamin.
2: Mbak Putri, makasih nih waktunya Mbak Putri.
0: Sama-sama nih, Uni. Iya.
2: Pokoknya nih
0: mudah
2: terus. Jadi aku masih nunggu dengar ketawanya Bu Sina tuh. Tapi ini
0: ketawa. Renyah ya. Cetar pokoknya mah ya.
2: Uni bisa tuh. Jadi hiburan juga nih buat Uni. Iya, pokoknya ini selalu manteng Mbak Putri. Sampai habis.
0: Iya, siap Uni Santi.
2: Terima kasih waktunya Mbak Putri.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Merdeka Uni Santi. Oh iya, kalau Uni Santi nih Putri Ayu ingat nih ulang tahunnya Uni Santi bulan-bulan Agustus ya. Waduh, siapa nih yang bulan depan ulang tahun? Bulan depan ulang tahun siapa? Uni Santi, Putri Ayu ingat nih. Harusnya Uni Santi namanya ini ya, Agustina ya. Soalnya ada Agus-Agusnya ya. Oke, anak Uni Santi. Nah, Mimi Kaji Supriyatin, selamat sore Mimi. Apa kabar? Wah, anak Ibu Tuti juga. Fansura nih kene kini Prima FM, salam buat pendengar Prima FM semuanya, merdeka. Oke, dari Ibu Tuti ya. Lagi nonton radio nih. Dah, terus Mbak Putri. Oh iya, belum ada pengumuman senam ya di grup Fansura. Oh iya. Ibu Tuti nih. Putri Ayu langsung share ya untuk kegiatan senam sehat bersama rekan Prima untuk esok hari di hari Jumat di tanggal 3 Juli 2026. Ini agenda senam sehat bersama rekan Prima FM yang memang sudah rutin dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dari mulai pukul 7 di halaman parkir Radio Prima FM. Sehat dan burger bersama Prima FM. Nah, besok di hari Jumat dress code-nya, waduh, kaosnya atau bajunya warnanya biru dongker. Yang suka biru dongker nih, atau kalau nggak punya warna biru dongker, orang duwe warna biru dongker boleh warna yang lainnya, yang penting nggak berangkat senam, jangan sampai karena nggak punya warna biru dongker jadinya saya nggak punya warnanya jadinya nggak berangkat. Jangan ya, tetap mangkat baik senam nganggo kelambi apa warna apa baik boleh. Besok ditunggu yang ingin senam sehat bersama rekan Prima FM, yang sudah punya stick senam juga boleh besok di bawah. Oke, nanti ada lagu Demen Tapi Dosa dari miliknya Nina Agustin, dipinggiskan spesial buat Bapak Purning kawasan Cipedang. Terus Ana Payungan dari miliknya Nunu Unyil. Ini requestnya Mama Aldin ya, Mama Aldin yang sedang olahraga kaki dan tangan ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Bansura Ningkeneki Ending Radio Prima 95,8 FM Hal Rilis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sama Putri Ayu nih, sampai jam berapa? 3 sore Bansura lanjut nanti karaoke ya. Mimi Kaji, selamat siang Mimi.
3: 95,8 Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih gajah apa yang ada di tong sampah teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah alam kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya itu gimana suaranya.

0: payungan uwis, tapi payungannya loroan mau uwis, payungan dewe kan ya uwis. Soale cerene Mama Aldin men orang nganggo skincarean biar enggak terkena juga sinar ultraviolet ya.
1: Payung hitam dangdut
0: ya. Oke. Sekarang sudah jam 14.55 menit nih. Lagu terakhir yaitu nanti Patrol Balai Raja dari miliknya Tia Permatasari, requeste Mimi Epi sing duwe rumah mewah sing pinggir sawah ya. Oh, pada baik Putri Ayu J. Rumah mewah mepet sawah. Ya, Patrol Balai Raja nanti dibingkiskan spesial untuk Mimi Epi. Pakai pita-pita warna merah karena hari ini Putri Ayu memakai baju warna merah. Oke, ya semuanya terima kasih. Selamat sehat, salam semangat semuanya. Dal Pasedu juga selamat sore, Dal Pasedu. Mimi Kaji Supriyatin juga sudah miss call nih. Nah, nanti gabung di karaoke, berdendang karaoke di udara di Gebo Yu. Bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 Jining Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mama Iif yang dari tadi menunggu bareng Kang Kumis yang ingin karaoke juga di Radio Prima FM. Ditunggu ya Mama Iif ya. Ini udah closing kok. Udah closing Ventura, langsung nanti karaoke. Tapi nanti karaoke pertama juga menghadirkan dari ini artis ya. Waduh, dari mana nih artis primanya? Pokoknya jangan kemana-mana, penasaran kan? Penasaran. Pokoknya yang penasaran jangan pindah-pindah channel. Yang lagi nonton radio juga jangan di-scroll-scroll dulu ya. Tetap bareng Putri Ayu sampai jam 4 sore nanti. Putri Ayu pamit di acara Ventura, lanjut nanti di berdendang karaoke di udara di Gebo. You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi spesial banget dibingkiskan untuk yang request lagu Patrol Balai Raja yang ada di Patrol. Semuanya selamat sore. Yang ada di Balai Raja juga untuk Bapak Kuwu Balai Raja, Bapak Anton Wijaya juga selamat sore.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi, masih bersama Putri Ayu di acara berdendang karaoke di udara di Geboy. Di Geboy hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Hari ini, hari apa ini? Aduh, hari Kamis ya, di 2 Juli 2026, hari kedua di bulan Juli ini. Tetap semangat ya. Apalagi karaoke-nya hanya 1 jam, harus semangat sampai jam 4 sore nanti. Putri Ayu menjadi teman baik rekan Prima semuanya, wong reyang sekabehane. Yuk langsung aja, karena sudah dihadirkan, udah dijemput pakai motor abang. Yaitu artis Prima FM 1 ini ya. Yang lainnya yang ya gabung melalui telepon di 0853 2189 9582 ya. Ditahan dulu karena ada spesial nih. Nanti ada Mama Iip juga yang mau karaoke. Yang nonton radio saat ini, yang pengen tahu nih bandar seni ya. Oke, disapa dulu ya. Dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh dong kenalan dengan siapa?
1: Kemarin kan udah kenal.
0: Oh, kenalan lagi. Soalnya ini yang nonton nonton TikTok ya, nonton radio. Ini kan hari ini udah ganti lagi nih orangnya ya. Mana ini bandar seninya? Dada. Mana nih mana nih bandar seninya? Oke, kita lihat dulu, ini dia bandar seni. Halo, dada. Oke ya, sudah dada. Ingin berdendang apa nih?
1: Buah duri neraka.
0: Buah duri neraka. Oke, yuk di Geboy yuk. Asik. Asik, udah cukup belum ini musiknya? Cukup?

0: Mama Titan, Mama Indah.
1: Sulay.
0: Mantap. Inilah dia Bandar Seni. Dari mana nih Bandar Seninya?

0: Kota selamanya indah ya, Jerene Maya. Oh, terima kasih Bandar Seni. Sapa dulu dong, salam perpisahan udah.
1: Udah cukup. Salam perpisahan.
0: Oke, okay. Dengan siapa selanjutnya ya? Oke deh. Ada dari jauh-jauh dari Sukra ini ya. Dari kawasan iya. Yeah. Oke. Okay. Anak mama Iip ya. Oh, ininya di

0: Ya, apa kabarnya nih sore hari ini, Mama Iip?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Sehat. Aduh, dengan siapa nih ke Prima FM?
1: Dengan Kang Kumis bersama teman-teman.
0: Aduh, Kang Kumis dan teman-temannya. Oke nih, aduh artis Prima satu ini ya kita hadirkan jauh-jauh. Pengen berdendang karaoke apa nih?
1: Pengen lagu Payungan.
0: Oh,
1: Payungan.
0: Payungan ya. Waduh, iya. Soalnya panas ya.
1: Iya.
0: Soalnya panas nih panas, pada iya. Pengen
1: Payungan ya.
0: Payungan ya. Waduh, oke lah ya. Panas kalau di sana Tegal Taman Sukra juga
1: sama
0: ya.
1: Iya.
0: Panas juga ya.
1: Panas.
0: Panas, apalagi kalau di pantai ya.
1: Dekat pantai emang gak adem.
0: Adem, seliwir.
1: Seliwir. Angin laut.
0: Iya. Oke. Yang ini coba payungannya ya.

0: kenapa enggak cocok yang ini?
1: Ya, pengawal musik.
0: Oke. Kita cari yang cocok untuk Mama Iip ya. Biasanya bukan yang ini. Ternyata enggak semua itu cocok ya. Cocoknya biasanya dengan yang ini ya. Oke ya, siap. Yuk, digeboy. Nah, ini payungannya.

0: ya.
1: Mau agak aja ngadel-ngadel temen ngomong-ngomong lanang.
0: Iya iya. Oh.
1: Ngomong apa semanis madu ya?
0: Tuh, Nang Rasim, omongane Nang Rasim jarine semanis madu.
1: Krungu
0: beli Nang, omongane Mama Iip Nang. Mawan, ada yang nanya nih, Mama Meni, siapa yang nyanyi?
1: Oi, Mama Meni.
0: Tuh.
1: Mama Meni orang mana?
0: Mama Meni tuh orang mana? Sumedang. Oh, coba melambai-lambaikan tangan. Ade. Ini Mama Iip ya.
1: Salam kenal ya, Maya.
0: Ya, sadi Mama Iip ya. Pak Salim juga di Gebo.
1: Pak Salim. Iya, Mama Meni. Sama Mama Meni.
0: Mama Titan, anak asik.
1: Mama L tekanan. Mama L ya.
0: Ah iya, suaranya mantul jerene mah ya. Waduh. Mantap betul. Oke lah ya tuh.
1: Iya, mari ya. Datang ke sini ya. Main ya, Kak ya.
0: No iya, kalau hari Minggu enggak bisa ya.
1: Main ke Radio Prima FM 95,8.
0: Iya. Radio nomor pira? Nomor pira kan?
1: Nomor 1. Iya.
0: Oke, matur suwun.
1: Terima kasih
0: anak ya. Sama-sama.
1: Spesial ya, Nak.
0: Spesial kanggo sapa?
1: Kangge Putri Singgi Mutinut.
0: Sing paling ayu dewe. Seru ruang siaran. Angka batur.
1: Super spesial ya. Iyalah kamane kanggo Kang Gumi. Sing paling eman, sing paling sayang, sing paling kau. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah, bye bye. Ya tuh. Oke, ya matur suwun nih Mama Iip. Kang Kumisnya ora berdendang, Pak. Oke. Siap. Oke ya, tadi Mama Iip. Mana? Sekarang siapa lagi nih? Boleh satu penelpon ya. Satu penelpon sebelum nanti jeda yang lainnya. Yang nonton radio juga jangan kemana-mana. Ayo mimik antara Mimi Kaji sama Dalpa Sedu sama Teisa apa Mr. Bono tadi tuh yang ingin gabung untuk karaoke di sore hari ini. Ayo pokoknya mah ya. Bareng Putri Ayu masih temani sampai jam 4 sore. Halo, sudah ya yang di nonton radio udah tahu tuh siapa tadi yang berkaraoke sore hari ini. Oke, nah sekarang yang gabung di telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Berdendang karaoke
2: di Geboyu.
0: Di Geboyu karo sapa?
2: Dalpa Seduh.
0: Dalpa Seduh.
2: Betul.
0: Waduh.
2: Neng.
0: Iya.
2: Itu Mimi masih di situ.
0: Masih dong dengan Kang Kumisnya.
2: Oke, Mimi. Lanjut Mimi.
0: Nanti juga ini nih. Oh, oke.
2: Okay. Ayo karo Mimi Hip kalau bisa tuh. Itu mah orang-orang radio, Neng.
0: Oh, gitu. Iya, ya.
2: Iya, udah pasti tahu dengan saya.
0: Oke. Kalau Kang Dalpa Sedu ingin berdendang apa nih?
2: Iya, sama Mimi Hip itu.
0: Apa duet?
2: Iya, pengen duet.
0: Oh, udah di ruang sebelah ya?
2: Oh, udah ruang sebelah. Sebentar, kalau begitu ya saya sama kami Mas mau sabudar dulu.
0: Apa?
2: Bung, lagunya apa, Bung? Oh, iya, sebentar. Dari Yoyo Suwaryo. Beli butuh.
0: Beli butuh?
2: Iya.
3: Pulang dulu ya.
0: Oh tuh Mama Iip mau pulang. Jadi gak bisa jadi gak bisa ini. Gak bisa.
2: Iya
0: gak apa-apa Mama Iip. Duet ya.
2: Tahu.
0: Iya. Oke.
2: Ya udah Mama Iip.
0: Hati-hati di jalan. Oke. Oke. Makasih ya.
2: Salam dari Delta juga gitu ya.
0: Oh oke. Barusan cipika-cipiki ini dengan Putri Ayu ya.
2: Iya. Tahu.
0: Iya.
2: Ayo dilanjut beli butuh.
0: Oke.
2: Okay. Terbingkis buat orang yang masih muda ya, nggak ada konsen. Mobil khusus buat AA Gunawan. yang paling ganteng bebek.
0: Iya. Oh.
2: Yang pasti, iya. Katanya butuh untuk anda semua.
0: Oke. Okay. Tapi sekarang pada butuh gas loh.
2: Itu mah bodoh aja.
0: ini nggak butuh apa ini kalau lepas seduhnya ya. Beli butuh Joyo Suwaryo versi Sandiwaraan.
2: Iya, up to you.
0: Oke, siap. Ayo ah, DJ Boy Yu.
2: DJ Boy G.
0: Asik. Yuk ah semuanya nih.
2: Semuanya.

0: Lah, wis pragat ya.
1: Pragat. Tinggal ngopi. Ya tinggal ngopi nih.
0: Ngopai.
1: Iya lagi ngopai.
0: Oh lagi ngopai. Temennya apa temennya ngopainya?
1: Ada. Ada yang
0: rebus-rebusan.
1: Coba nih, sebentar nih.
0: Coba. Ayo, apa diserubut?
1: Lagi makan teh.
0: Makan pakai dengan apa nih? Makan apa nih, Kang?
1: Mie sama lor.
0: Waduh, mantap. Karo Akang Saha atuh.
1: Kang Gunawan.
0: Kang Gun. Kang Gunawan gundul-gundul tapi menawan ya.
1: Aja wara-wara ge. Yang satunya Kang Imam Samudra.
0: Kang Imam Samudra. Halo.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal. Eki matur suwun ge.
1: Oke, dilanjut udah.
0: Iya, sami-sami. Sama-sama. Siap.
1: Mobil khusus buat yang punya acara di hari ini. Kang Imam Samudra.
0: Oh iya, yang punya acara apa nih Kang Imam Samudra ya?
1: Ada
0: deh, enggak mau wara-wara nih.
1: Enggak, takutnya jadi tahu nanti Putri Ayu
0: nyamperin. Iya, bawa karung. Bawa karung. Oke, matur suwun, terima kasih ya. Sama-sama. Iya, heeh.
1: Salam sejahtera buat semuanya
0: ya, Bu Putri.
1: Mobil khusus. Iya, buat samuan aja ya. Mudah-mudahan saya selalu. Oke, Putri Ayu di Tentun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Siap. Pokoknya siap. Ah, yang lagi punya acara ya. Oke, Kang Samudra sehingga lagi duwe acara. Aduh, enak gundul-gundul menawan gunawan. Yang lainnya yang ingin gabung untuk berkaraoke di udara, berdendang karaoke di Gebo, yuk. Di Radio Prima 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Setelah ini ya, Putri Ayu mau ini dulu deh, minum. Minum ya. Setelah asik gitu ya. Mimi Kaji, setelah ini boleh gabung Nang Rastin juga, Mr. Bono dan juga Papa Angga, dan yang lainnya yang konsen nih, Mbak Ade, Bunda Mary, juga Teh Upet. Wah, banyak nih ya. Pokoknya masih di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Tapi sebelumnya nih, sebelumnya, wah, ini Mawanta jarinya lagi watuk-watuk. Terus Bapak Pur juga sebatuk-batuk ya, tapi sudah mulai sembuh. Nah, untuk rekan Prima semuanya, wong reyang sekabiane diperlukan banget nih ya, untuk saat-saat ini yang sedang bingung-bingung. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung, flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum dong Ultraflu biar gak bingung ya. Ini bukti nyata kalau flu-nya nanti pasti langsung hilang kalau minum Ultraflu. Memang mengganggu kalau kita terkena flu, nah segera minum Ultraflu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, pegal-pegal juga badannya, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek di toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: lanjut lagi yuk berdendang karaoke di udara. Di Geboy yuk yuk ah. Di Geboy ya, siapa lagi nih artis Prima FM yang sudah masuk? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Berdendang karaoke di udara.
1: Berdendang karaoke di udara.
0: Di Geboy
1: yuk. Geboy.
0: Oke. Teh pahit.
1: Iya.
0: Nih kalau yang di TikTok kan namanya teh pahit ya. Nih.
1: Pengen duduk ngutang.
0: Duh, engkang nanan. Nah, selanjutnya upet nih yang bisa. Kalau Putri aja cuma di depannya aja. Duh, engkang. Udah gitu aja. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Ayolah sugan kuatun batuna.
0: Duh, engkang. Makin sore tapi makin panas ya.
1: Iya. Sini panas banget.
0: Iya. Dari Indramayu, terima kasih. Ya, oke. Duh, engkang.
1: Indramayu ke Majalengka.
0: Coba yang ini cocok gak ya? Kalau gak cocok, tolong ganti gitu ya.
1: Iya.
0: Soalnya belum tahu nih yang cocoknya yang mana. Soalnya tadi Mama Ip aja yang payungan, yang ini bukan yeah. Yang ini bukan. Oke, yuk di Geboy yuk.
1: Geboy yuk.
0: Cocok gak Teh?
1: Enggak, jangan yang ini.
0: Jangan yang ini. Oke, siap. Duh engkang yang lainnya ya. Duh engkang yang lainnya dong. Selanjutnya, apakah yang ini? Asik, Geboy yuk.
1: Geboy yuk.

0: putus ya Teh Upet ya, teleponnya ya. Iya ta, Teh Upet. Oh, kenapa nih Teh Upet? Putus. Iya, halo Teh Upet. Aduh, baterainya ya.
1: Balikan lagi tapi musiknya teh kayak ada kayak itu ya ke mana segancang pisang.
0: Iya. Waduh, baterainya.
1: Musiknya teh kayak kekencengan tuh yang tadi.
0: Oh, gitu. Tapi cocok.
1: Iya, segancang pisang begitu.
0: Oh, ya berarti nanti musiknya dikecilin aja di sininya, ya.
1: Itu tadi baterainya baru.
0: Waduh, baterai handphonenya.
1: Iya.
0: Aduh, oke, berarti dari
1: pakai yang satunya.
0: Dari awal lagi nih.
1: Iya, dari awal lagi.
0: Oke.
1: Tapi kalau ada musiknya yang
0: mana?
1: Ada
0: yang mana nih?
1: Yang kalem deh.
0: Oh, yang kalem. Yang kalem ya.
1: Maaf ya saudara-saudara, ada gangguan teknis.
0: Maaf ya pemirsa.
1: Baterainya parem.
0: Ini

0: Banyak versinya.
1: Iya, versinya. Kalau ini TU UPET bisa ini nih dari versinya ini gitu ya.
0: Ya, harus
1: Iya.
0: Dilihat dulu
1: yang mana gitu. Soalnya tadi Mama Ib juga setor ini nih, setor versinya. Sami-sami.
0: Ini teh pamungkas atau masih ada satu lagi?
1: Boleh satu lagi.
0: Iya, satu lagi yuk.
1: Iya, yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo satu lagi nih, satu lagi penempangnya penuh. Iya ya. Mama Anta bisa nih karaoke nih. Udah sembuh nih. Apa Mimi Kaji nih? Wah, ini tabrakan ya ininya. Tabrakan di udara. Jadi Putri Ayu ngangkat yang mana dulu nih teleponnya ya. Wah, yang terlihat nih saat ini yang terlihat nomor teleponnya Mimi Kaji. Mawanta, ini yang terlihat nomor teleponnya Mimi Kaji nih Mawanta nih. Narasim juga enggak. Ini nih mana? Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka di Geboyu, Mimi Kaji yang menang akhirnya.
0: Awan dari terima
1: tim. Iya, ternyata ada artis yang datang ya.
0: Iya, banyak. Alhamdulillah rame.
1: Iya, asik. Pokoknya Mimi Kaji pengen berdendang apa nih terakhir nih?
0: Ayo, Kang Emok.
1: Hah? Kang Emok?
0: Kang Emok.
1: Uduh, duh, engkang ini Kang Emok.
0: Emok yang aneh.
1: Oh iya, aduh Mimi Kaji nih. Iya.
0: Ayo Kang Wanta, Kang Emok. Aja pada utang, nomor.
1: Aduh iya ya, saben dina, saben ya. Waktu ya.
0: Aja pada utang, nomor.
1: Gobrog-gobrog.
0: Tetap.
1: Oke, yang
0: yang pertama tuh yang nyanyi siapa ya?
1: Siapa?
0: Kang Gunawan.
1: Tadi
0: yang pertama Kang Gunawan.
1: Tadi Dalpa Seduh. Apanya?
0: Yang pertama tuh siapa? Belum kenal Mimi Kaji.
1: Bandar Seni. Bandar
0: Duri Neraka.
1: Bandar Seni.
0: Oh, Bandar Seni itu siapa? Kang Raja ya?
1: Bukan, ya Bandar Seni arane Mi.
0: Oh, boleh
1: Kak. Iya. Kenal, ya. Iya, Bandar Seni. Duduk Kang Raja ya, duduk.
0: Arane Mimi Kaji Bandar Angin lah.
1: Ayo Adi Geboyu. Yang ini cocok enggak Mi? Oke, yang ini. Oke, kalau enggak cocok diganti. Asik. Hah. Oke, berarti yang lainnya ya. Oke, pegot-pegotan. Oke, karena banyak banget nih Mi di sini Mi. Asik.

0: yang aslinya dia nak kadang enggak.
1: Ah, bukan juga, bukan juga. Oh. Bang Emok, ini semuanya judulnya Dian Anik semua soalnya.

0: Alhamdulillah ya Allah, lumayan panjang ya lagunya ya. Dawa lagunya. Ya Mimi, matur suwun Mi. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya. Sama-sama Mimi. Iya. Iya. Oke Mi. Oke ya, terima kasih Mimi Kaji. Iya, maaf banget nih bagi rekan Prima semuanya, wong reyang sekabehane yang dari awal acara Dedang Karaoke yang sudah nelpon-nelpon tapi belum bisa masuk juga di acara sore hari ini bareng Putri Ayu ya. Jangan kecewa dan jangan sampai putus asa ya. Karena besok hari Jumat masih ada lagi Dedang Karaoke di udara dari jam 15 sampai 16 sore ya. Kalau besok bareng Jumat bareng Bang Andre. Oke, terima kasih semuanya dan salam sehat, salam bahagia untuk rekan Prima semuanya, Wore yang sekabiane yang hadir di live TikTok Prima juga. Terima kasih yang monitor selalu dari rumah juga. Terima kasih. Setelah ini ada lagu dangdut klasik yang bisa rekan Prima dengarkan di acara sore, musik sore. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Assalamualaikum, merdeka rekan prima semuanya. Wong re yang kepiye kabar? Aduh, dari tadi siang sepertinya suasana rekan prima semuanya sepertinya lagi seru-seru banget ya. Karena memang hari ini tuh cerah, saking cerahnya tuh kita di dalam rumah aja. Aduh, dari tadi siang tuh asli panas banget ya. Panas banget di luar panas ya kan. Panasnya tuh kayak bikin ini loh, apa sih namanya? Kulit. Tuh, dengar enggak? Kulit Sahil tuh. Kulit kita tuh kayak nyelkit gitu, sakit banget. Enggak selebay itu sih sebenarnya, cuman ya panas aja, panas cuman enggak seperti panas pada umumnya lah ya. Karena memang tuh sekarang itu iklim dunia tuh lagi panas-panasnya rekan prima, gak cuman politik aja ya. Kok aku lagi nyari iklim sih, padahal aku lagi mau ke ini websitenya locknews.co.id buat mencari informasi yang faktual dan terpercaya. Asik, aman banget ya, aman banget. Masuk ya. Nah gitu, karena memang di gak cuma di Indramayu doang rekan prima, ternyata memang di belahan dunia lain gak tuh, di dunia Eropa itu juga terjadi krisis gelombang panas. Jadi gak cuma di Indonesia aja nih, bahkan di luar negeri pun yang seperti di Jerman, Polandia itu jauh lebih panas, karena suhunya itu sampai 41,7 derajat Celcius. Itu panas banget. Itu panas banget teman-teman. Bahkan ada satu video yang sempat viral, itu entah di Jerman atau di bagian Europe lainnya, itu aspal yang dekat rel itu sampai melepuh keluar-keluar gitu loh. Jadi kan kalau misalkan aspal hitam kan dia kan cair ya kan, dari cair panas terus memadat gitu. Nah ini kena panas mencair lagi gitu, kayak menguap gitu, kayak ada uap-uapnya, terus aspal-aspalnya itu juga ikut keluar gitu. Wah, itu sih parah banget dan itu berbahaya gitu. Apalagi kan apa sih namanya, jalan aspal yang meleleh itu tuh persis banget ada di perlintasan kereta api. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan kan bahaya juga kan. Aduh, rekan prima gimana nih kabarnya hari ini ya? Semoga kalian baik-baik aja di suasana hari yang sangat-sangat panas ini. Ya ampun. Oke deh rekan prima, kita bakal buka satu lagu pertama pada sore hari ini. Lagu dari Zivilian, pasti tahu dong rekan prima.

dia lagu dari Zivinia, Aisiteru. Gimana rekam Prima? Udah membangkitkan suasananya belum ya? Karena memang hari ini saya bakal rekam Prima semuanya selama 4 jam. 4 jam ya, sendirian aja. Alone again, alone again, alone again. Here we go again. Aduh, tapi gak apa-apa rekam Prima semuanya. Saya bakal nemenin rekam Prima full power dari jam 5 tadi sampai jam 9 malam pastinya ya. Tapi rekam Prima jangan lupa nih, follow sosial media kita di Instagram. Kalian ketik aja Prima 95,8 Prima FM. Terus kalian bisa langsung cari TikTok kita tuh, Prima 95,8 FM juga. Nanti kita di situ bakal live bareng, seru-seruan bareng, ngobrol-ngobrol bareng, interaksi-interaksi bareng. Karena hari ini tuh sesinya malam horor. Kita bakal cerita-cerita horor ya kan. Buat rekam Prima nih ya, yang mau ngirimin lagu horor atau cerita horor itu juga boleh banget ya. Bisa banget di 0853 2189 9582, karena nanti juga pasti bakal saya bacain. Dan ini juga ada diary dari Kak Opik yang kemarin belum sempet aku bacakan, karena kemarin tuh sempet ada dua pengirim yang ngirimin, Kak Opik, Kak Sky, sama Kak Chandra kalau gak salah deh. Nanti kita bakal satu-satu ya bacain ya. Jadi buat orang Prima semuanya mau request lagu, kirim-kirim diary atau kirim-kirim VN kalian, bisa banget di 0853 2189 9582. Dan kita bakal lanjut lagi ke lagu berikutnya nih, lagu dari Armada. Mau dibawa kemana sih? Tapi untuk malam Jumat hari ini kita bakal bawa ke lebih ke horor-horor.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku GG. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi relate aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

itu lagu, aduh jadi keinget masa-masa dulu ya Rekam Prima semuanya ya. Jadi keinget itu Iqbal ya kan, terus siapa namanya tuh Kiki, Iqbal, Bastian, Kiki sama siapa lagi, satu lagi tuh aku lupa deh.

berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku. Nah itu tuh sekarang tuh udah pada sukses-sukses semua ya, Rekan Prima. Kiki jadi influencer ya kan, selebgram. Terus Iqbal itu pemain film. Terus Bastian jadi apa ya? Bastian tuh udah lama deh aku enggak ngelihat Bastian deh. Kalau yang satunya lagi tuh siapa namanya? Iqbal. Siapa sih namanya yang biar aku yang pergi tuh? Judul lagunya astaga aku lupa deh. Penyanyi satu lagi siapa ya? Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti. Personil aduh lupa aku. Nah, coba Bastian Aldi bener Aldi. Oke, buat Rekan Prima semuanya, kita sudah live TikTok ya. Jadi buat Rekan Prima semuanya yang mau kirim-kirim pesan atau request lagu, bisa banget di 0853-2189-9582. Halo, ada Suni, ada Andi, ada Gioni. Wah, ada banyak banget ya. Ada ini juga nih kalau masalah nih. Ada Kopik ya? Oh, ada streamer magang. Oke, aman banget ya. Halo listrik. Jadi kita nih di sini mah kalau misalkan udah mulai jam 6 itu udah pasti live. Oke. Jadi buat Rekan Prima nih kalau mau lihat Sahil gitu, ngobrol-ngobrol sama Rekan Prima, itu udah pasti mendingan kalian langsung follow sosial media kita nih, apalagi khususnya TikTok gitu. Mending langsung aja di 0853-2189-9582 sambil dengerin lagu dari ada band ya, Pemain Cinta.

kalau kata Kaulan sih ya, dia lagi galau-galaunya terus disetelin lagu ini, beh makin nangis-nangis, makin kejer-kejer gak tuh. Aduh, kalau kata Ulan gitu ya, quotes-nya gini kata KR, ketenangan seperti apa lagi yang dicari, sedangkan yang mati saja didoakan supaya tenang. Beh, kalau ngomongin kematian ya, aku tuh sedang berduka karena temanku sedang berduka karena kehilangan ayahandanya. Ya ampun, kasihan banget ya. Sekarang tuh makin banyak banget orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang itu bahkan kayak pergi satu-satu gitu ya. Aduh, kacau deh. Hey, berapa orang berima? Berapa berima nih ya? Yang ada di TikTok, yang tadi kata mau cerita-cerita horor, mendingan kalian langsung aja kirim nomornya di nomor sini nih. Nomornya belum aku ganti. Ini kenapa jadi ini ya Prima FM Hargelis ya ininya ya. Harusnya itu nomor ininya. Bentar. Buat rekan Prima nih ya, nomornya bisa dicatat nih. 08 0853 2189 9582. Nah, karena

suruh kirim duluan sama Kak Sky. Jadi akhirnya kita baca dulu yang Kak Sky. Jadi buat orang prima semua yang mau kirim diary cerita-cerita hari ini, kayak aduh Kak, aku hari ini capek banget. Kak, aku hari ini semangat banget gitu. Abis ketemu doi, contoh itu ceritain aja guys ke aku atau ke Sahil, ke Adisti, ke Baim. Bisa banget di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya

Rajanya Kredit Elektronik mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: FM Indramayu. Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas. Terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, hand

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Itu dia lagu dari Govinda, Bawa Aku Lari. Bawa aku apa sih namanya judul? Bawa Aku Lari ya. Itu rilis tahun 2011. Itu sempat viral juga tuh karena memang hits. Karena lagunya juga ngebeatnya enak banget. Didengarnya kan tadi rekam-rekam dengar sendiri itu lagunya enak banget. Dan kita bakal masuk ke sesi horror nanti ya di jam 19.05. Karena ini seru nih. Ini ada kejadian nyata dari rekan Prima yang ada di Korea sana. Dia real kejadian langsung dan dia sudah cerita gitu. Nanti kita bakal puterin videonya ya di sini. Videonya meskipun dihapus, aku sudah menyimpannya. kita bakal apa namanya tuh? Kita bakal share ke rekan Prima semuanya, oke? Okay? Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana, tetap di MP3 ya bareng Sahil, karena nanti kita bakal bacain cerita horornya dari Kak Opik, oke? Okay? Oke, aman ya, aman banget ya, aman banget, aman banget. Jadi buat orang Prima semuanya yang kalau punya cerita horor, entah kalian lagi di Jepang dengerin di aplikasi Noise, atau kalian lagi di Korea dengerin di primafmindramayu.com, kalian bisa banget kirim aja cerita horor kalian di tempat kalian berada, entah itu di sumur, ya kan, karena sumurnya angker gitu kan, atau mungkin kalian pernah dengar suara-suara yang sebenarnya nggak ada sosoknya gitu, nggak ada wujudnya. Nah itu boleh banget nih dicatat nomornya di 0853 2189 9582, sambil nikmatin lagu dari The Virgin, Cina Terlarang, dan jangan lupa kirim ceritanya.

0: Oke, kita bakal langsung aja. Ya gak sih? Ini unik nih, biasanya cerita gak ada buktinya kan, cuma cerita doang gitu. Ini rekan prima berani-beraninya ngirim video, ya kan? Video yang beneran horor. Horor itu menurutku horor karena ini adalah jelas gitu suaranya. Ini bentuknya suara ya rekan prima ya. Jadi ada salah satu rekan prima kita yang katanya tuh kronologinya gini, lagi video callan sama pacarnya, terus dia tuh dengar ada yang nangis terseduh-seduh, sedangkan di kakak yang laki-lakinya itu nggak ngedengar apa-apa, makanya divideoin lah sama pacarnya. Nah nanti kita bakal puterin ya. Nih rekan prima dengerin baik-baik, apakah ada suara kayak sendu-sendu nangis-nangis gitu, kayak apa sih, kayak ingusan gitu gitu ya. Coba dengerin baik-baik, kita amati ini ya, perlahan ya nih.
1: Ketawain kamu bunyi.
2: Ini siapa yang coba coy?

0: itu kan jelas banget. Ini jelas sih. Ini jelas. Ini adalah dia tuh tadi kan karena emang cowoknya ini tuh emang lagi ngejemur guys posisinya dan lagi video callan sama pacarnya yang ada di Indonesia gitu. Nah terus si cowoknya ini gak ngedenger apa-apa gitu. Cuman karena si ceweknya ini denger suara yang gak cowoknya ini denger, akhirnya di video lah. Tadi rekam Primo udah denger kan bahwa ada suara santurupan hidung, terus sama kayak ada suara nangis perempuan, terus sama kayak kayak hu hu hu gitu loh. Dengar kan? Pasti pasti dengarlah rekam Prima. Karena itu adalah jelas banget tadi di telinga. Mungkin kalau buat rekam Prima yang enggak begitu kedengeran, rekam Prima bisa datang aja lah ya, nanti dikasih videonya. Karena memang ini video private sih. Kita enggak bakal sebarin ke siapa-siapa. Jadi mungkin kita dengerin sekali lagi kali ya. Dengerin sekali lagi kali ya. Biar apa namanya? Biar rekam Prima tuh tahu gitu seperti apa sih suara yang didengar sama kakak pacarnya nih Kak Opik.
1: Ketawain kamu ini
2: siapa yang cerita aku coy?
0: Tuh kan dengar gak? Udah pasti dengar. Itu beneran seril, real loh. Beneran real. Itu gak dibuat-buat. No fake, no fake. It's real ya. No AI, no AI. Tapi beneran, karena suaranya itu jelas. Pertama, suara sentrupan ingus. Yang biasa lah, kalau nangis kan pasti hidungnya meler gitu kan. Nah terus, yang kedua nih, itu lebih jelas nih, ada suara tangisannya. Nah lanjut ketiga, ini gak begitu jelas. Sama seperti yang kedua. Cuman karena yang dua ini jelas banget nih, suara sentrupan, suara nangis perempuan itu, terus sama suara kayak sedihnya itu lama banget gitu. Serem sih. Aku mungkin kalau di situ mungkin aku bakal langsung lihat-lihat. Karena memang kata si cowoknya ini katanya lagi ada temennya, cuman temennya kan ya gak mungkin ya, temennya cowok semua gitu kan. Terus itu juga biasa lah kalau misalnya ada video-video hantu gitu atau video-video rekaman, pasti suaranya itu antara kecil banget gitu kan. Sama kayak tadi itu sebenarnya kecil banget guys. Biasanya kan kalau misalkan suaranya kecil itu kuntilanaknya deket. Nah kalau suaranya deket berarti kuntilanaknya jauh gitu. Teorinya sih gitu kalau dulu ya. Tapi kalau rekam Prima sendiri gimana nih? Coba dong kalian komen di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Dear Diary, hari ini kita bakal bacain diary dari Kak Opik yang ada di Korea dan juga Kak Aska yang ada di Kalimantan yang juga ikutan ngirim. Kita bakal bacain satu-satu ya rekam prima semuanya. Kak Opik mau ceritain judulnya tuh Bosen Hidup di Luar Negeri. Ya, orang-orang ngira sih kerja di luar negeri itu asik ya. Enak, banyak duit, bisa beli apa aja yang bisa kita mau. Tapi jujur, emang sih alhamdulillah ya sekarang tuh bisa kebeli apa yang kita mau. Tapi rasanya kosong. Di sini tuh bener-bener parah banget, serius. Kayak kita ngelakuin kegiatan yang monoton tiap hari, kerja, makan, tidur, dan itu dilakuin tiap hari. Ya emang sih di Indo pun sama, tapi feelnya tuh beda gitu. Ngerti gak sih bro? Ngerti. Cuma sedikit gak ngerti sih karena aku gak pernah kerja di Korea. Aku udah nyoba cari kegiatan banyak ya, kayak baca buku sampai numpuk, olahraga sampai capek, tapi tetap aja rasanya tuh kosong banget. Ya kalau lu punya tips apa yang bisa bikin, yang bisa dilakuin, coba dong kasih saran. Oke, ini dari Kak Opi ini minta saran nih ya. Kalau semisal saranku sih mendingan ikut course aja Kak. Jadi buat persiapan kakak nanti kembali ke Indonesia. Jadi kan mungkin dari finansial kan udah sangat-sangat cukup lah ya. Kita tahu kerja di luar negeri itu sangat-sangat besar gajinya dan bisa mencukupi, bisa mungkin bisa ini ya, menutupi pensiun, mungkin kalau misalkan bisa dikembangkan. Mungkin kakak bisa belajar kursus-kursus, course-course ya kan, marketing digital, atau kakak ikut course-course plus saham. Yang penting sih Kak, jangan pernah berhenti untuk menimba ilmu Kak. Kakak di Korea rekam prima semua yang di Jepang gitu kan, terus di Taiwan, terus ada di Singapura. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, karena ilmu tuh luas dan tidak ada batasnya. Jadi kita selama masih hidup, carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar tidak bodoh. Asik. Oke rekam prima, dan kita bakal bacain lagi satu chat Dear Diary juga dari Kak Sky yang ada di Kalimantan. Ternyata menjadi laki-laki itu berat ya. Ini judul yang Kak Sky kirim buat diary hari ini. Apalagi saat harus menjadi kepala keluarga. Aku memang belum sepenuhnya berada di posisi itu Kak Sahil. Tapi semenjak ayah tiada, sedikit demi sedikit aku mulai merasakan bagaimana sih beratnya memikul tanggung jawab. Aku mulai paham bagaimana rasanya memikirkan banyak hal yang banyak banget dalam satu waktu. Tentang kebutuhan rumah, tentang masa depan, tentang bagaimana caranya agar orang-orang yang kita sayangi tetap bisa hidup dengan baik. Semua yang harus diusahakan, semua harus diperjuangkan. Meski kadang diri sendiri itu sudah sangat lelah Kak. Menjadi laki-laki kadang membuat kita tuh terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Rasa sakit disimpan, rasa lelah dipendam, pikiran yang penuh pun kadang jarang untuk diceritakan. Bukan karena tidak ingin cerita Kak, tapi seringkali merasa harus tetap kuat. Ada kalanya ingin mengeluh Kak Sahil, ingin berkata kalau sebenarnya aku tuh capek, ingin jujur kalau hati yang sedang tidak baik-baik aja ini ingin mengutarakan isi hatinya. Kadang yang paling berat bukan pekerjaannya Kak Sahil, bukan juga tanggung jawabnya, tapi perasaan bahwa kita tidak boleh terlihat lemah, seolah-olah laki-laki harus selalu kuat, harus selalu sanggup menahan semuanya sendirian. Sekarang aku mulai lebih mengerti kenapa dulu ayah jarang bercerita tentang lelahnya. Karena ayah lebih sering diam saat banyak pikiran, karena ayah tetap berusaha tersenyum walau mungkin hatinya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin bukan karena ayah tidak punya rasa sakit ya, tapi karena ayah sudah terlalu terbiasa menanggung semuanya sendiri demi keluarga.
Di balik bahu yang terlihat kuat, ada hati yang juga bisa lelah. Ada pikiran yang bisa overthinking. Ada air mata yang kadang bertahan karena merasa tidak punya ruang untuk jatuh. Dan sekarang aku mulai mengerti rasanya, Kak Sahil. Untuk semua laki-laki di luar sana, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena sudah berjuang meski lelah, tetap bertahan meski banyak beban, dan tetap berusaha tersenyum meski hati tidak baik-baik saja.

Aduh, emang sih kalau udah beda agama tuh udah. Aku juga bingung gitu. Kalau udah beda agama tuh gimana ujungnya gitu. Ini di TikTok nih ramai banget gitu. When ya. Dari tadi kita ngegalau terus karena memang requestnya pada galau-galau semua. Ada yang lagu For 20 Mangu, terus ada yang Juicy Lucy sayangnya yang ya kan ke Opik nih lagi jatuh cinta nih, keinget sama doinya yang lagi di Bandung. Aduh. When ya? Kapan ya? Malam ini dah nangis sambil ditemenin live-nya Kak Sahil antara ngakak sama set. Aduh, jadi bingung ya. Yang set lagunya, yang bikin ngakak obrolannya gitu. Karena emang ya gimana gitu. Set guys asli. Ada yang nanya katanya gini. Emang bisa ya nyari jodoh di shop di Oren gitu. Bisa enggak guys? Kalau misalnya bisa pun kayaknya ini ya udah pada habis deh. Ya enggak sih, apalagi kan di Orange banyak ini, banyak apa namanya? Banyak gratis ongkir. Ya maka dari itu, aduh sebelum kaget kok. No kan? Bener emang. Emang. When ya, asli. When ya. Aduh, ini deh Kak Opik siap. Kak Opik ini salah satu mungkin orang yang bucin parah deh. Tiap hari tuh pasti video call aja, ya gak sih? Karena tadi pun kayak cerita horor tadi tuh kejadiannya di video call. Coba kalau gak video call, pasti gak bakal apa namanya, gak bakal ketahuan tuh, gak bakal cerita horor. Kok tahu anda? Orang you yang ngasih tahu sendiri. Kalau katanya gini, kata Kak Opik ya, Kak Opik tuh kalau misalkan ditanya gitu ya, Kak Opik request apa? Lagu ini lagi, soalnya lagi masak sambil VC-an gitu kan. Apa VC? Sleep call everyday, buset ngeri. By the way fun fact ya rekan Prima, tahu Jeffrey Nicole gak? Jeffrey Nicole tuh waktu itu pernah deh kalau gak salah 5 hari teleponan kagak dimati-matiin. Asli. Itu dia pernah bilang di podcastnya Densu. Densu pernah tuh. Dia katanya bilang kalau misalkan dia tuh kalau syuting teleponnya gak pernah dimatiin sama pacarnya. Keren banget. Gila sih ya. Bukan keren sih, kayak it's a crazy LDR sih LDR gitu kan. Cuman dia callan tiap hari, bener-bener gak dimatiin rekam Prima. Sampai 5 hari kagak dimatiin teleponnya. Bayangin coba katanya kata siapa nih bentar, Kak Opik boros kuota. Bener sih boros kuota sih. Cuman kan kangennya jadi hilang, azir. Aduh, ya ampun. Ini when ya ya, kaum-kaum when ya ya. Kapan ya? Aduh. Kita lanjut lagi nih ke lagu berikutnya. Lagu yang galau banget. Habis lagu galau kita lanjut ke lagu yang asik pastinya. Ini requestan dari Kak Ulan Taksi Hujan kemarin. Ya kan ini kayaknya lagi galau-galau banget nih Kak Ulan nih. Terus sama lanjut lagi nanti lagu lagi apa sih, lagu dari Rizky Febian ya kan yang Alama. Kalau ada 9 nyawa

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: barang antik nih berkelas.
1: Asik, kembali lagi di EBT Senggal Senggol. Asik, ini deh tadi kita seru banget ya gak sih, senggol-senggol yang punya my bini gue di ya kan. Kita fan-fan dulu di situ, ada Kak Wulan, ada Kak Sky, ada Kak Opik ya kan, yang dari tadi tuh ngebahas tri kehidupan gitu ya. Cinta, makan, sama harta tuh. Kram otot jir nyut-nyut. Kenapa nyut-nyutan? Kenapa ngakak-ngakak ya? Aduh, tanya sama yang onok. Katanya gini, kita kan lagi ngebahas hitung-hitungan. Katanya ada yang gak bisa ngitung. Siapa tuh yang gak bisa ngitung? Ya kita mah semua bisa ngitung guys. Masa gak bisa ngitung? Kan 1 tambah 1 2 ya kan. Ya kan 2 2 tambah 8 10. 10 tambah 2 10 tambah 3 14. Kan 14 14 tambah 3 17 17 17 Agustus tuh. Canda.
0: Ini saku kibas.
1: Oke, buat teman-teman semua yang mau telepon bisa banget nih 08 853 2189 9582. Saking serunya di live TikTok, aku sampai kebelibet sendiri. Ayo buat orang prima semuanya, kirim-kirim pesan juga boleh banget ya kan di 0853 2189 9582. Karena kalian juga bakal dibacain, ada Kak Sob. Kita absen-absen dulu aja nih yang WA hari ini ya. Saking gak ada WA-nya nih, baru 2 orang nih. Ada Kak Sky, ada Kak Opik, ada Kak Putri, ada Kak Sopani, ada Kak Wan. Ini mah yang ngechat hari ini guys. Ada Kang Aldin, tuh Mam Aldin. Buset deh, kita absen-absen yang punya fans Zura ini mah. Oke, dengan beribah semuanya. Ini dia requestan lagu pertama di MP3 Senggol-Senggol. Ada Deep Deal, spontan tanpa uhuy.

0: single. Barang antik nih berkelas.
1: Asik, itu dia Deep Deal requestan dari Kak Sky.
0: Sekali foto langsung jelas.
1: Oke, di sini rame banget ya. Katanya Kak lagu lupa-lupa ingat ini bisa enggak sih? Yang lupa, lupa, lupa, lupa, lupa lagi lagunya. Itu apa sih? Oh bukan. Lupa-lupa ingat, lupa-lupa ingat lagu siapa ya? Bener gak sih? Apa aku yang salah? Lupa-lupa ingat. Oh dari ini, Love Vival ya? Dari Love Vival bukan? Asik. Oke, di sini ada Muslim Renovati, buset ada Kak Sky, ada Kak Opik, buat Kak Ulan selamat tidur, ya kan karena udah kandanya sih udah capek sih ya. Ya udahlah kalau capek emang udah waktunya tidur.
0: Ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
1: Azik, kita lanjut lagi nih ya. Kita mau kemana nih? Kita mau kemana nih arahnya nih? Iya kan? Tadi udah nih, my bini gue udah, ya kan? Terus mau kemana lagi nih? Mau ke antara 19 juta per lapangan, 9 juta lapangan pekerja, 19 juta lapangan padel.
0: Kit langsung tewas.
1: Kacau sih. Halo Alvin Wijaya. Waduh Alvin, selamat malam Alvin. Kita langsung ini aja ya. Nanti juga ada requestan dari Kaopik, dia mau diputar lagu Nuka. Nanti kita bakal puterin lagu Nuka. Nih, aku nemuin kehidupan dewasa saat menjadi WNI. Waduh, ini menarik nih, soalnya cuma ada dua warna. Ini, katanya kehidupan dewasa saat menjadi WNI itu ada dua warna. Warna biru tuh sama, warna pertama warna ungu itu banyakin sabar, maklum, dan jangan banyak berharap dah. Terus kalau warna biru sama aja, cuma beda warna aja.
0: Muncul di mana-mana.
1: Kacau sih, emang ya kalau hidup di Indonesia tuh aduh. Ini mohon maaf ya buat bapak-bapak, ibu-ibu nih yang mendengarkan suara peluh kesah anak muda ini. Mohon maaf, kita kan baru lahir nih ya, baru menginjak dewasa gitu ya. Ternyata Indonesia tuh sewow itu ya.
0: Banyak yang sirik.
1: UFO di mana tuh? Katanya ada UFO. UFO di mana tuh? Nanti kita ulik-ulik dulu ya. Kita langsung puterin aja nih lagu-lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

0: barang antik nih, berkel.
1: Asik, emang sih susah kalau nyenggol sama orang yang udah punya hubungan tuh ya.
0: Sekali foto langsung jelas.
1: Kata Kak Opik juga, yang hitam sudah mulai berwarna. Bener. Tapi by the way, aku punya punya pertanyaan nih buat rekan Prima semua di rumah nih. Kalian wajib jawab di WhatsApp ya. Pertanyaannya adalah rekor komitmen hubungan kalian paling lama berapa tahun? Kalau dari Kak Sky sih ya, komitmen hubungan paling lamanya cuma 1 bulan. Buset, itu mau nyaingin Canva Pro, Pak. GPT Pro juga minder liatnya ya. Nih, kalau kata siapa nama itu? Pak Opik, itu dia juga komitmen paling lamanya 5 tahun sama pacar yang sebelum ini. Waduh, kalau kata Kak Putra sih katanya gini, dia pernah HTS kurang lebih 1 tahun, tapi gagal move on-nya 6 tahun, buset. Itu kalau dicicil motor, itu bisa dapat motor, mobil kali ya. Kata Kak Sky, Mas, enggak apa-apa lah sebulan. Namanya juga cinta bertepuk sebelah tangan, pantas cuma sebulan. Itu juga Canva Pro juga kayaknya minder juga gitu ya. Kayak aduh gitu. Kayak bingung dia juga ya.
0: Barang antik nih berkelas.
1: Oke, aku mau senggol-senggol lagi nih, senggol-senggol terakhir pada malam hari ini. Aku mau senggol-senggol Adisti yang hari ini ulang tahun ke-25 tahun. Selamat ulang tahun Adisti, semoga diberikan kesehatan ya, meskipun saat ini sedang sakit, diberikan kesembuhan, terus diberikan rezeki yang melimpah, terus makin langgeng dan cepat menikah. Ini dia nih lagu khusus hari ini untuk Adisti yang ulang tahun ke-25.

Selamat ulang tahun buat Adisti. Yeay. Mantap. Aduh, Rekan Prima semuanya, selamat ulang tahun buat Rekan Prima juga yang hari ini ulang tahun atau mungkin besok juga ulang tahun. Aku mau ngucapin juga lah, aku mau jadi orang pertama yang bakal ngucapin Rekan Prima yang besok ulang tahun. Aku bakal ucapin sekarang ini buat Rekan Prima, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan yang paripurna, terus rezekinya lancar terus. Kalau semakin berbakti kepada kedua orang tua, bisa membanggakan orang tua, terus bisa beli apa yang kamu mau dengan cara-cara halal. Oke, Rekan Prima semuanya, Sahil pamit undur diri ya. Karena Sahil biasalah Orang sibuk. Kita mau pamit-pamit terlebih dahulu, tapi tenang aja, besok kita bakal balik lagi di jam yang sama, dari jam 5 sampai jam 9, tetap di MP3 Muda dan Menginspirasi. Oke, buat Rekan Prima semuanya, thank you banget. Kak Sahil, kapan ultahnya? Kalau aku sih ultahnya tanggal 5 guys, tanggal 5 September aku ultahnya ya. Agustus, September, bentar lagi. Aman banget. Aku ultahnya yang ke-22 ya, Rekan Prima semua ya. Gak apa deh kalau misalkan Prima mau ngerayain aku, datang ke Prima boleh. Aman banget. Pintu gerbang semuanya terbuka lebar untuk Rekan Prima semuanya. Aman banget. Gokil. Berkurang deh usahanya. Hey.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 FM.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Tuan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat, kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 FM.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun, baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam Berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Gas melon diganti dengan gas merah putih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akan memulai uji coba tabung compressed natural gas atau CNG 3 kg yang diberi nama tabung merah putih pada Juli 2026 dan saat ini produk tersebut telah memasuki tahap akhir pengujian di Lemigas dengan fokus pada aspek keselamatan seperti ketahanan tekanan dan sistem katup tabung sebelum nantinya diedarkan kepada masyarakat. Pemerintah memastikan harga tabung CNG akan disamakan dengan LPG 3 kg meski diperkirakan mampu menekan beban subsidi energi hingga sekitar 30%. Program ini akan diterapkan secara bertahap di berbagai daerah dan pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan pasar terus meningkat. Anda masih mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. PKBM Azzaitun tingkatkan kompetensi tutor, AI menjadi mitra baru membangun pendidikan berkualitas. PKBM Azzaitun mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan menggelar kegiatan upgrading tutor bertema peningkatan kompetensi tutor dalam membangun pendidikan berkualitas. Dalam kegiatan tersebut, Kepala PKBM Azzaitun Dr. Ali Aminullah menekankan pentingnya kemampuan pendidikan beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Menurut Dr. Ali Aminullah, AI bukan pengganti guru, melainkan asisten intelektual yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran jika digunakan secara bijak dan tetap disertai dengan proses verifikasi. Ia juga mengajak para tutor untuk terus mengembangkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam pendidikan. Anda masih mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bobroknya seleksi SPPI disorot Komnas Perempuan. Evaluasi pendidikan dan keselamatan peserta menjadi sorotan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Sorotan ini muncul setelah terungkap 32 peserta perempuan yang sedang hamil sempat lolos seleksi kesehatan, serta meninggalnya 5 peserta selama pelaksanaan latihan dasar militer. Komnas Perempuan menilai proses seleksi dan pelatihan perlu lebih memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan perspektif gender. Selain itu, Komnas Perempuan juga mendorong agar pembekalan peserta lebih difokuskan pada penguatan kepemimpinan, manajemen organisasi, dan kompetensi yang relevan dengan tugas pembangunan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan militeristik. Pemerintah juga mendesak membentuk investigasi independen untuk mengusut penyebab meninggalnya para peserta serta memastikan hak keluarga korban terpenuhi. Anda masih mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Upgrading tutor PKBM Azzaitun dapat apresiasi dari Profesor Dr. Sujarwo MPD yang menilai berpotensi jadi rujukan pendidikan nonformal nasional. Akademisi Universitas Negeri Jakarta Profesor Dr. Sujarwo memberikan apresiasi terhadap kegiatan upgrading tutor yang diselenggarakan PKBM Azzaitun. Menurutnya program tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal. Ia juga menilai PKBM Azzaitun memiliki sistem pendidikan yang terintegrasi, didukung sarana yang memadai, serta berhasil mencetak alumni yang kembali mengabdi sebagai tutor dengan kualifikasi hingga jenjang sarjana, magister, dan doktor. Profesor
Dr. Sujarwo juga menilai kurikulum ELSTIMS yang dikembangkan oleh PKBM Az-Zaitun memiliki potensi menjadi rujukan pendidikan non-formal apabila terus diperkuat melalui kajian ilmiah dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Ia juga berharap PKBM Az-Zaitun terus menjaga inovasi, meningkatkan kompetensi tutor, serta mempertahankan semangat kebersamaan dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: PKBM Al-Zaitun menjemput masyarakat mengubah pendidikan menjadi gerakan perubahan sosial. PKBM Al-Zaitun terus memperluas akses pendidikan melalui kegiatan sosialisasi di Blok Gantar, Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk kembali belajar melalui program pendidikan kesetaraan. Dalam sosialisasi tersebut, peserta diperkenalkan berbagai keunggulan dari PKBM Al-Zaitun, mulai dari akreditasi unggul, tutor yang berkualifikasi, hingga sistem pembelajaran yang fleksibel dan mudah diikuti. Selain mengenalkan program pendidikan, kegiatan ini juga menghadirkan testimoni dari warga belajar dan alumni yang merasakan manfaat langsung dari PKBM Al-Zaitun. Mereka mengaku pendidikan tidak hanya membantu memperoleh ijazah, tetapi juga meningkatkan keterampilan, wawasan, dan kepercayaan diri. PKBM Al-Zaitun berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas hidup.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Fasilitas kilang minyak Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu berpotensi ditetapkan sebagai salah satu lokasi penyimpanan cadangan penyangga energi. Fasilitas kilang minyak Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu berpotensi ditetapkan sebagai salah satu lokasi penyimpanan cadangan penyangga energi atau CPE Nasional. Wacana tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Dewan Energi Nasional SKK Migas dan jajaran Pertamina Group yang membahas kesiapan infrastruktur energi sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024. Kawasan Balongan dinilai memiliki infrastruktur migas yang lengkap dan terintegrasi mulai dari sektor hulu hingga hilir, serta berperan penting dalam memasok kebutuhan bahan bakar minyak untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar asesmen lanjutan sebelum penetapan lokasi cadangan penyangga energi diputuskan oleh Dewan Energi Nasional.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Faktor-faktor pendukung peningkatan kompetensi tutor dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Dr. Sujarwo menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tutor merupakan fondasi utama dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, kualitas tutor tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tapi juga didukung oleh ekosistem pendidikan yang kuat, mulai dari kepemimpinan yang visioner, pelatihan berkelanjutan, budaya belajar, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan upgrading tutor PKBM Al-Zaitun yang diikuti oleh puluhan tutor sebagai bagian dari perkembangan kompetensi secara berkelanjutan. Profesor Sujarwo juga berharap penguatan kualitas tutor dapat melahirkan tenaga pendidik yang profesional, adaptif, dan inovatif, sehingga berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran serta kualitas sumber daya manusia di masa depan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Krisis gelombang panas global, pelajaran dari Eropa dan potensi dampaknya di iklim tropis Indonesia. Gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa dilaporkan telah menyebabkan sedikitnya 1.300 kematian berlebih. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, para ahli menyebut fenomena ini dipicu oleh kubah panas atau heat dome yang menyebabkan suhu di beberapa negara menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Tingginya angka kematian juga dipengaruhi oleh minimnya penggunaan pendingin ruangan, tingginya populasi lansia, serta suhu malam yang tetap panas sehingga tubuh tidak memiliki waktu untuk mendinginkan diri. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan bahwa fenomena gelombang panas secara teknis tidak terjadi di Indonesia karena kondisi atmosfer di wilayah ekuator berbeda dengan negara-negara lintang menengah. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk mewaspadai peningkatan suhu saat musim kemarau dengan menjaga hidrasi, mengurangi paparan sinar matahari berlebih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang kering. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

semuanya. Semangat pagi, pagi, pagi. Pokoknya semangat untuk pagi hari ini rekan Prima semuanya, wong reyang sekabehane. Apa kabare? Apa kabarnya di pagi hari ini yang begitu cerah? Secara hatiku dan secara hati rekan Prima semuanya, wong reyang semuanya, ya kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Air mengalir menuju sungai. Aduh, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk semangat bersama ngopi say. Wah, Putri Ayu terngiang-ngiang ya dengan bangsalan atau pantun yang setiap hari membuka untuk ngopi say. Setiap harinya yang hadir acara ini, program acara ngopi say dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut. Yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan hari Ahad, yaitu dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 10 setiap harinya. Nah, dengan lagu-lagu yang asyik-asyik, lagu dangdut remix, dangdut koplonya juga, boleh banget rekan Prima atau wong reyang nantinya bisa request-request di 0853 2189 9582. Dan acara ini hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 nih Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan pastinya setiap hari juga ya, sebelum mulai pukul 7 ada lagu yang selalu kita dengarkan, yaitu Pelabuhan Samudra Biru. Dan lagu keroncong ini ya dibawakan oleh penyanyi keroncong legendaris Sundari Sukoco. Dan lagu ini diciptakan oleh yang amat berhormat Zaitun Panji Gumilang ya, dengan liriknya yang ditulis oleh Agung Setiawan. Wah, ini mengangkat keindahan tentang aktivitas di Pelabuhan Samudra Biru, di Pelabuhan Perikanan di wilayah Pantura Indramayu sana, tempat kapal-kapal nelayan berlabuh ya untuk mengais rezeki. Wah, dan saat ini juga Putra Ayu mengenakan warna biru. Penasaran gak sih nanti ya? Putri Ayu sedang persiapan nih dandan dulu untuk nantinya ditonton di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Bener gak sih memakai warna biru? Oke, untuk pagi hari ini Putri Ayu menyapa rekan Prima semuanya. Semoga sehat paripurna selalu, dan juga ditambahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, dan juga apapun yang diikhtiarkan dapat terwujud semuanya. Dan bila ada masalah-masalah juga dapat terselesaikan dari setiap-setiap kesulitan yang ada. Putri menyapa di pagi hari ini juga untuk yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun dan juga Umi berserta keluarga. Sehat paripurna selalu, dan juga terima kasih sudah